Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.

0: Info Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, publicity skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Dewan Serbaguna Selangau.

sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ngingat peluang gawang. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitika pemutus persa engukus ditinduk ke sida. Yang itu juga kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang niat senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkuk sida cemah ilah. Ngambil ke sida, nak

Disediakan ada berani yang kelatai ngeluk pemerintah. Kena ikut lemia anak nira penatai akademi, endur ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara miak serta pengelandir tepetu.

0: Karnival Belian Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 peringkat hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai kepalan Bat Dewan Serupa Guna Selangor.
1: Info aktiviti wise. Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggi rindu kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Lagu hari Lucy M, Tulang Besi Urat Dawai.
1: Iya, sama pagi ngeri bala laki ke tulang tulang besi urat dawai ke pagi ya. Tuh temu pagi udah Dani ngenah bini merti laki penyanyi cak.
0: Dani lu ngandai bini.
1: Nya kepada untung bala indo ya kebule laki bekanya. Jadi munyu kaya ko anana bersyukur kenapa agi wujud laki bangsanya cak.
0: Betul betul betul. Tang ni salah hari dari tu cak. Dari tu hari 3 cak.
1: Hari 3.
0: Ya, pagi lah baru SSL.
1: Oh man. Asal kan repat saya itu cak. Tak tanya PMK selamat belalak lalu PMK selamat mencelak ke mata. Ngagaya balap ringan kita ya ke baru aja Dani lalu muka radio. Kena macam Dani guna cuti nanti dan ditemu.
0: Ya. Ini ya selamat hari Sarawak Zarito hari Diau kita 22 hari bulan 7. Pengerami hari Sarawak di Sibu Zarito ni cak.
1: Ya saya punya kerja udah temu kini sila ya ke berjalannya cak. Coba hari Sarawak pagi itu sama belang kanya tadi bisik kanya udah berengkah berdepah berdepetih ya sudah berjalan itu saja pia terima kasih ngagai sukuang kita semua buat program kreator pagi itu ba mana Sibu dien
0: yeah.
1: Kita itu tadi kerang langsung mata orang luan celak muda betapa kita itu tadi cak gagit hati ngintu hari Sarawak lalu temegah hati jadi anak Sarawak
0: betulnya jadi okay, kita ya kenyangkannya bisa ngulu pengerami dataran tuntunku Haji Bujang di Sibu pagi itu dataran Sibu na cak
1: ya.
0: Bebala mayuahnya ngarap ke program ke di Langgur sari itu mujur maka magang meh.
1: Nah, lalu sampai kita ke mamain tadi Ba Ari ngambil ke nyangkuang sari hari hari itu cak.
0: Betul. Ingat jaga Sarawak into Sarawak.
1: Iya. Nanti nak kita siapa meh lagi ke ngintu menua kita Sarawak. Okey, jadi ya lega kecita hari Sarawak cak. Ya ke hari Sarawak ke topik tetap topik pagi tu.
0: Betul. Pagi tu kita bercerita pasal barang tau ke utai ke dikingin hati kita. Ngintu ke sari itu nak alah beli nak alah pergi
1: nak lampu kita ya. Lepas bula madah kita itu tadi nada bisi julo ati-ati bakanya banyak memerangsang kita itu tadi ngerja atau ke beriga ke belanjaan dua ngapai julo ati tentang nak semua utai ke dikingin kita ya, uleh digapai tekalanya
0: betul lagi miat suba macam-macam utai dikingin hati cak lagi miat suba aku zaman baru ke pansuat PS tu wasaiku. Ingin mah meda ati nanti tu meda balakaban bisi tanya deh. Orang ke bisi ki bisinya.
1: PS tu sewati nak salah ku first model le sewati nyok kereta 3000 cak.
0: Ya.
1: 2000 lebih harga cak.
0: Mahar cak. Ni dah tiap lemai namanya lesap lemah ngusung rumah kaban ke bisi PS tu.
1: Ya tamam ke PS tu tanya sistem ya keterubah yang kena sistem RPG. Kalau yang realistik agi mesti dibanding kita ngau PS1.
0: Ya ya. Ya.
1: Sebenarnya tu kira tanya pan saya agi buku tak agi kita me cak wi canggih tu cak
0: canggih
1: sama sebenarnya tu katun ke mesti katun draw mak
0: dengannya tadi mah nyentuh ke ambil sekolah apa nak mentu beli kenya meh dah kerja tu nak ke beli ya
1: alu berdau ke cak
0: alu berdau pis tu
1: nya iya sama bekas aku suka cak bekas aku ini semua pis tu cak aku suka bisi hati kang empu RZ cak
0: RZ tau
1: dulu hati aku suka kak motosikal beli motosikal RZ udahnya tadi maya aku bekerja belalang ke Senanjung suka cak nak muka-muka bisi aku dua cak seketul kak kini nyebut mimi ada lagi ia kan beli RZ tang nak buka-buka si tan ngasuk nanti si cak pernah aku RZ yang dah pernah aku bawa mau mata cak udah kan ngagai krimen sekali pernah aku kiba TZM besar lagi si RZ nak muka-muka aku lu nguyang ngagai motor TZM nya mainnya jadi kira ke punik aku nak tu beli kerja
0: alun dah kan beli RZ
1: RZ yang tu akan itu nya siti motor ya ke nak nemu cak dikingin ke koma maca lapanya tren subah nunggu yang mana subah dia tu pan tren yang tanya me pernah gua lah dia tu nya kalau me aku iman nya ngaya di kamu lihat reset
0: ya lu dam ya lu puntan tadi
1: tamam ke rega ya nya pamage kada tu cala banyak ukai
0: ada barang rare kurang
1: ya ya ukai muto dikena gi ya dia tu dah tu pernah kata collection item
0: ya
1: dia tu collection tu di nemu me suka turun kan rega itu
0: oh simpan aja ya ukai dikena nurun kerja
1: jadi nya me kebuah kemudah nanti dia tu nanti nya mak aku terbeli ke RZ lah ku frame nya kan kebeli ni
0: kamu tai enggak berframe. Okay, kita bisa julu hati atau gua pengingin hati bekenya nitu ke dia tu bedau ke meli na ukai ke Tegal kita nda cukup duit aja dan jaga bisi ke buah bukai
1: ukai
0: ke dia dari nja
1: aku memang bukai ini hau jadi tau post ke gaya Facebook kami lalu datu lagi kamu noi macam tentang sebenarnya cak
0: lagu Ari Tresita Clara tu merindang kita bak 2 pagi hari Sarawak tu 22 hari bulan 7
1: selamat hari Sarawak gaya kita semua.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Oi, oi, ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Nampak duit nadai lu wiyat. Kita kerepai dah, begitu ke medak ya.
2: Nadai, nah. Nah, nadai.
1: Begitu ke medak ya dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: 2 pagi hari Sarawak tu.
1: Ya, jadi pagi tu semua balap dengar kita kena mengutai ke ingin main hati kita ngempu, menggik ya, atau ke memiliki.
0: Oh, sama tadi. Lepas tiap ikut kita itu tadi, lebih lagi maya kita ikut lagi miat sumpah. Tentu kita ini yang kadang-kadang nak bala kabar kita bisik, kita yang hadai.
1: Tapi lagi nanti keluar iklan Torah datang lagi gini orang melihat nadai
0: Torah gue dindang semua nanti
1: oh, nadai gue orang melihat ke kita. Oke, sama pagi gak kayak pendengar kita Ari Kuala Lumpur Didi Alen pagi itu ya bu bisi julu artinya ngembuan CTPC ya ke bisi certification oh tak ke spesifikasi ya ke tinggi ya hai putihnya spek kalai bak bisinya ya kang kini motor kena tarik main game. Semua game boleh makan main. Lepas keliak sudah mudah orang aja bermain game. Tanda itu bisik-bisik tentang spek ya nak datai dia. Okey. Ngai upgrade ya boleh gak boleh tentang nyak mek tegal ke mayuah komitmen ya kebukai kena engkah tisi dulu belaban dulu hati kena ngadu game aja.
0: Tu mesti geng sida namanya geng sida attention IT tu cak.
1: Betul. Tu gamers tu cak.
0: Abang gamer tu.
1: Ya ke ngak konten. Siapa tu? Wah, ngapa kau ngak serang sih?
0: Okey, Tita Umang peninggal kita itu Rizkula pemberi kelia ingin ke Muto Awi. Muto Awi. Ya, mana yang dah kenapa je nama kan? Muto Awi ku ya.
1: Aman.
0: Rindu benda motosikal besar itu. Jadi kita itu nak beli ke Muto Awi. Kain dah mulia. Mulia beli. Tangnya me. Dia dah beli motonya. Tindu dia, Dani dia. Semua dia bagi aku.
1: Ya, amai. Entah yang nyebut Muto Awi, Cak. Kadang ke yang nemu Awi tu dia tu dia kan dia mesti 4 di tim model motor ke bisi Awi cak. Nanti ba zaman sembilu sebab Awi kena motor Vulcan cak. Dia tu ini kena Vulcan je dan kena Harley Awi dia tu lah Awi.
0: Kereta.
1: Udah lagi kena street glide dia tu. Tentang aku pan munyi ke dia cak. Kalau mega teracun ngawi itu Awi bekerja aja. Teracun ngawinya meli muto punya. Kemarin bisa pengaruh Awi itu.
0: Ya, muto Awi punya nak.
1: Muto Awi. Jadi tu pama muto jari ke tinggi tingginya. Sekarang muto Awi megang ya. Itu akan kelihat. Siapa kengemuan bersikal ya ke handle tinggi apa bersikal Awi kurang.
0: Bersikal Awi.
1: Okey, selamat pagi megang guys. Peninggal kita ya ke si kuto ianya dari Ari Mary ya utai ke dikingin kia ianya bisi rumah ke dirimpu alain dua sedapnya nak dia okay. Ibu ah ke besai tau ke kelalu mewah bakar rumah rebukai asal menya rumah atas nama salah siku Ari sedap yang menyana dia dia tau menyukia benar-benar meh kini kita usaha nur ngaga rumahnya sampai minta tara merekat ke penginginan ati tu amai ca dalam kita ikut dah lepas area apa indai kita ikut dah dewasa kerja ku detol eh siapa orang ngai bisi rumah ke dirimpu
0: betul
1: hanya kira nya okay tau pada kita okay jolak tipohnya utai ke tau daripada kewajib bisi badunya milenium ke dia tu tanya
0: keperluan nah.
1: Keperluan tanya sebut kerga rumah ca dalam masa 5 tahun puh pemade udah ketinggal terlepas di peluang beli rumah tu 5 tahun ni mudah nak bakal nyagi rega cak
0: ya sigak mar mar rega rumah ni tu
1: ya siti-siti utai kena kala nura rega semua ku rumah
0: oh
1: kena-kena kemudian orang ngepost ba apa nama tanya kestinya mudah dukom cak orang jual rumah rumah ngulang kau aku nak nemun tangga yang pun rega apa
0: mancit.
1: Ya kau pikir 2 3 kali. Kalau benda dah rumahnya nyau kali bolang kau cak.
0: Ya.
1: Dan nama ku boleh mar tanah. Rumahnya ya mar cak. Tanah dua-dua nyanya ke mai mar.
0: Ya. Ini sampai meh tidak ke jangkanya lagi bedau leh terbeli ke rumah di rimpu. Tahun tu mulah gi jerki kana.
1: Ama.
0: Bisi peluang mengi rumah di rimpu meh.
1: Oh, takutnya tadi ni nemu tadi ke apply-apply yang lama tu kita boleh bantu ke rumah prima takut rumah yang kongsi disediak ke skim yang sudah disediak ke perintah tu cak kami sampai ke pemujur peminta kita megang
0: okay,
1: ke rumah
0: Dominic untur peninggal kita itu utai sasaka mati ku ke ya kat beli ya ianya rumah enggak. Rumah dulu sudah sebilik diau. Lalu kedua ya ianya smartphone owner Magic V3
1: smartphone yang saya kuna lama lagi yang kau boleh digapai ya cak lepas nama kau baca smartphone tu utaya kemadu nyamai turun dega
0: ya lepas mansut model sitik lagi murah gigi sitik tu nak
1: ya ma jadi yang kita ya kebisingan pengingin hati kau beli smartphone tu senang aja sabar anda beli maya ya keluar tam beli meh pemudah ya celap harga ya segi lebih dari setengah kadang-kadang harganya jauh nurun sama pagi mengagai Alex Cendai peninggal kita hari rantau panjai sibunya di berkenang ke utai ke dikingin hati hari sobat nyata udah tentang lalu mega bedau di uliah ianya tadi motosikal Yamaha YZF R1 dia tu sebenarnya uliah ngena Honda EA5 dari maja mengharap du dia rela uliah upgrade ngegai Yamaha YZF R1
0: wow media milis jawan bagi tu madah ke so bagi balkaban balas rekub Indo Belindo ko ya utai ke kadimpu ianya rawai ngau sugu tinggi pirak ke cukup pemesai sampai maya yang gempu kini ko ya
1: sebut bahawa utai ke aksesori ke nyaca dia tanya utai nya mayu tentang ya kepira amamai originalnya
0: originalnya
1: pedih gigantang sehingga ya ke ketua orang ali ari aluminiumnya tadi mayu amse gak dijual orang dia tentang ya originalnya saya ku dini nak nunggu lihat aku penyenangan muca lama sekali aku bisik kalau terpedak ke bahkan sementiang deh dia deh ya ke agi punya kita dia tahu penyenangan tunya ya pedak original pira bisik pedak kunya bahasa bah memang
0: iya nya tadi meh pamamat terga ya
1: menyebut aku kadang-kadang nyebur ni yang kari kembali kaitu mana kembali reset
0: balas sudah kengumpul tu collector item tu namanya ini kita nyebut traditional ke
1: traditional nya atau pun kita pakaian asal kita
0: ini asal kita ini aksesori asal di sini. Pelupa aku nanti jadi pelanggul. Tapi segi rindu aku tanya. Lepas rindu, mendah yang nanti the tusun kita lebih lihat. Nah,
1: mama. Entah aku kalah belum yang cah. Hari nak ini asal tayo ke sementiang pira atau ke buka tayo ringgit ke jadi kerawai kita gitu. Original siapa enggak cak
0: nah muka aku cak
1: berarti kari sejarah atau kari kita iban ya ke sesuatu nanti kan itu sih siapa orang tukang agaknya jadi kok aku tadi nyangka ya ke ngagak kita kok aku tadi hari pansi aku bau cici
0: kau mesti pansi ada lah
1: mesti aku pansi
0: sumpah kau ada buah sukai
1: mesti ya cak nanti aku masih kiri kan jadi cak mesti kau uas ngaku masihnya jadi hari pada mesti aku yang kau utanya di kagak bahasa bukai lalu di asimilasi kita sebagai budaya atau bangsa kita iban
0: cak amat gini
1: lapan hari seginya bab ngawa bertukang ke logam bertukang ke piraknya cak berau kalau kita bisi pada ke siapa kita iban expert atau kemudian ke pakar bangerja pengawalnya tentang ketepal lagi ya ketemu aku utanya mayu digaga bangsa ke dia ngembuan tapi tak siap menurut sabah dia cak jadi siti kebaya yang kanya arinya asal tanya kita ya membeli tanya lalu di asimilasi jadi utai kita ya aku beda teori aku
0: teori dia
1: teori aku enggak bus kayak aku ke diri salah kayak kami dua
0: oke okay, nya cerita tesis dia cak pagi itu. Sebenarnya dia jauh limpang ke bukai. Lagu dari Wings itu kena merindang peningah kita ya tadi ya ke ingin ke
1: Mutawi.
0: Mutawi ya cak.
1: Mutawi
0: short
1: ya.
0: Short form ya.
1: Lelah lagi pun yang brand Mutawi.
0: Terus mulai kami Peronda Jacket Biru.
1: Dua pagi wah.

0: dimineața kita e. Vini din sinor bucai. Tentuia bawa FM. Begulai celai.
1: Kesculia tau kena miak ti di taban korang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, wayang.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: cerita pasal barang ya ke dikingin hati kita tang nyentu ke dia tu pan alu nadai utainya
1: bukan nadai alu bedau sebedau
0: bedau ya. Sebedau
1: okey jadi ya sama pagi ngai apa ninga ke baru aja udah nganyo komen tai ke pagi tu Henry Jawan ke jadi utai ke dikingin hati nya kak bisi rumah bat tanah kerimpu lalu sepianya bisi telaga alai mandi udiman lalu nanti oleh bisi pakiang ia keluas ngambil ke maya ujung minggu lantang maya berasap mai balak kabantang datai kita tahu nya sebenarnya dikingin dalam mati ya laban dak ulir gaga nyawa berbalik jadi rumah di pasar. Nanti bakal dicak bisi tanah sebidang ya kebesai bisi sepia sungai nya kan enggak ada rumah dekat.
0: Nanti aku aja. Enggak rumah dekat aku dia. Enggak teh bukai ga?
1: Oh, ke tebukai. Ya. Teh bukai ke dampiah ke gagak dicak kelipan rumah.
0: Teh bukai ke di gagak aku. Rumah sab. Ata namanya nanti Runi yang bisnis. Kamu muka rumah sab deh. Dia kena.
1: Oh ya ya ya ya.
0: At least kurang-kurang ya nak. Kita ambil ada ya kita boleh namanya rolling model ya deh. Modal ya.
1: Nambah ke
0: nambah. Mata misi.
1: Ya. Aman nanti bakal kucak bisi tanah sebidang besai semak sungai udahnya tadi lantang jual namun gagak aku dicak. Pakai yang berbayar.
0: Untung. Mana bisnis dia. Tidak salah ya, nanti dalam kempon jaruang dia sempat ke pakai yang dia.
1: Ya marketing berguna aja. Lepas skill marketing dia tu aku ngajarin Mimin deh. Dia marketing dia ni buat madah ke mendurnya ndak. Tiga kali di kontroversi dia Mimin.
0: Okey.
1: Agak kontroversi contoh deh. Pada hari dia upah ni siapa-siapa anak kita tempu kayak kemiat dia asap jalan ih tuyul ke deh. Pasti orang mana tak ya. Marketing
0: ya.
1: Okey, sama pagi menggang gaya. Idea Junedi ke pagi tu ya setahun tu berapa sih target kamu lihat kayak gini fokus ke target ya ke first dulu ianya kak melia pila pintu dua itu kenangan kau sawit ya
0: namanya
1: pila nama nu pila aja
0: duit pintu kan
1: pintu pinti ayah single cap
0: single cap
1: pintu itu kenangan kau sawit nalah nyau nginjau orang lama berjual sawit ukai berkiraan tang kadang-kadang berniang ke saya juga udah berjual kunyah kudu banyak nyau ke putong banyak tambah harga minyak orang tambah dia tu cak ini mesti kota diesel tu ke kamar gitu tambah cak
0: ya Arab kuliah capai meh dulu artinya tahun tu ni
1: ya
0: dapat tu kini sawit nak beli
1: nanti uliah hanya aku beri tips si teh ngambil ke dia mujur bapak-bapak tu udah dia ngumpul-ngumpul sawit terimpu lalu terus ngembuah sawit sepiak daging dalam mana tercepai
0: nanti betul ni cah. Okey, nampak saya kita dah datang pada pukul 2 pagi kita pagi hari 3 tu.
1: Ya, terima kasih agak kita semua kerja komen pagi tu. Mayo kamarnya tak nalah baca kita magang lah.
0: Okey, selamat diau kita selamat hari Sarawak 2026 tu.
1: Lalu apa sampai ke megak ya perambukan detur kita nyerumba pemisi itu tadi muju ada pejalan ke ngau ati ya ke lantang pagi tu.
0: Wok meduaya.
1: Bye bye.

0: Kesan baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada majlis perasmian seminar Pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi ya. Jam tu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Immigration disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Immigration telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi quantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada persidangan Kawal Seli Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan mengkubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh, pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan dalam talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Lee Hanaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Soh Wei mara kepusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Wei Chong Wei dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampai kita, Farzilah Nur Fikah Arif daripada Pusat Berita Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur untuk berita utama 9 pagi.

salam Sarawak Maju Makmur untuk semua pendengar setia Sibuk FM di mana juga kita orang berada untuk pagi tok. Dan hari tok hari Rabu 22 Julai 2026 Masihi bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada pagi tok dengan pagi-pagi yang baru. Setiap hari, hari yang baru, tukar lagi. Dan tentunya hari tok merupakan hari yang cukup istimewa buat seluruh rakyat di bumi Kenyalang. Dan kesempatannya juga kami nak ucapkan selamat Hari Sarawak kepada seluruh warga Sarawak. Sekira di sini juga kita orang berada, semoga Sarawak kita cinta itu terus maju, aman, makmur dan sejahtera dengan masyarakatnya yang sentiasa hidup dalam semangat perpaduan dan juga keharmonian. Selamat Hari Sarawak. Dan buat kita orang yang sedang menikmati cuti sempena Hari Sarawak untuk hari itu, selamat bercuti. Gunakanlah kesempatan itu untuk berehat, meluangkan masa bersama dengan keluarga dan juga insan tersayang. Mun ada yang merancang untuk keluar berjalan-jalan untuk hari tok, menghadiri macam-macam aktiviti lah. Biasalah Hari Sarawak macam-macam aktiviti yang ada. Nikmatilah hari tok dan sentiasa utamakan keselamatan jua dalam kita menikmati cuti untuk hari-hari tok. Jangan lupa tidak yang bertugas di Hari Sarawak tu, sidik yang bertugas masih menjalankan amanah dan juga tanggungjawab buat yang bertugas sama ada di hospital, balai polis, media, sektor keselamatan, pengangkutan, perkhidmatan awam dan perniagaan maupun di mana juga kita orang berada untuk mencari rezeki hari tu. Selamat menjalankan tugas, semoga segala urusan kita orang dipermudahkan, diberikan kesihatan dan dilancarkan segala pekerjaan untuk sepanjang hari tu. Apa juga aktiviti kita orang pagi tu, ada yang mula unity walk di dataran sempena Hari Sarawak itu. Mulakan hari kita orang dengan senyuman, fikiran yang positif, hati yang penuh rasa syukur. Semoga 22 Julai itu membawa kegembiraan dan juga kenangan lah yang indah buat kita semua. Kami InsyaAllah Sazia Jia akan menemani kita orang menerusi ekspresi 9.12 dengan pilihan lagu, hiburan dan juga informasi yang menarik. Pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 9.12 CPFM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda.
1: Sibuk FM, segalanya untuk anda. Selamat Hari Sarawak buat kita orang semua hari tu. Dan bagi yang bertugas, selamat menjalankan tugas. Dan mungkin ada yang nak ke sini-sini kah untuk hari tu. Rancanglah perjalanan kita orang dengan sebaik mungkin. Baik, untuk kita dapatkan info berkenaan dengan keadaan cuaca di sekitar kawasan Sibu, kita bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi. Hello, Enaina.
2: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat Hari Sarawak.
2: Sama-sama Hari Sarawak.
1: Okey, silakan dengan laporan cuaca untuk sekitar Sibu, Enaina.
2: Okey, terima kasih. Saya sampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, cuaca baik. Pada petang ini, dijangka berlaku ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini, dijangka hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu dalam tinjauan hari ini antara 23 hingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk pagi ini.
1: Okey, terima kasih Enaina.
2: Terima kasih.
1: Selamat bertugas.
3: Hai, kami Anisha Zwani, merupakan artis Melanau. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak buat semua orang-orang yang di Sarawak tu. Selamat Hari Sarawak. Semoga negeri yang kita cintai ini terus maju makmur dan penuh perpaduan. Bangga jadi anak Sarawak. Itu Sarawak menang-menang.

0: Kembali menerusi ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda. Selamat Hari Sarawak buat kita orang semua. Di mana sambutan Hari Sarawak hari itu meriah sekali, menggegar di Sibu. Sibu dipilih secara rasmi sebagai tuan rumah bagi sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 yang bertemakan Sarawak Maju Makmur. Sambutan besar-besaran itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut, 20 sampai 22 Julai, bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Okey, untuk kita nak dapatkan lebih lanjut lagi apa aktiviti-aktiviti lain di Dataran Sibu, kita bersama dengan rakan kita, DJ DS. Hai.
1: Hai, selamat pagi DJ Sazia.
0: Selamat pagi.
1: Salam Sarawak Maju Makmur dari Dataran Tun Tuanku Bujang. Di Sibu situ sempena dengan Hari Sarawak untuk tahun tu, tahun 2026. Ya, sudah tentunya 22 Julai itu DJ. Okey, menjadi satu hari yang cukup bermakna bagi kita, hari sejarah bagi kita, terutamanya bukan setakat kita di Sibu aja, tapi seluruh warga Sarawak secara umumnya.
0: Betul. Sama Sarawak, DJ GS.
1: Sama-sama buat kita juga, DJ. Selamat berkunti untuk hari itu.
0: Terima kasih.
1: Apa nama tu kata tu nak? Satu penghormatan juga bagi kita semua tu, Tanziau.
0: Betul.
1: Okay. Kita berkhidmat apa nama tu sebenarnya hari Sarawak untuk sikira lah. Hari Sarawak tahun depan pun kemeriahannya tetap juga kita nikmati. Ini tahu, meriah lagi kah tahun depan? Tahun tu dah meriah.
0: Betul.
1: Kita mau tahun depan, meriah lagi lah. Gitu. Tapi, untuk kita yang datang di Sibu untuk hari itu, memang kemeriahannya dapat kita rasa. Ini nak kami madah ke Datuk tu.
0: Sebab,
1: hari-hari hujan.
0: Betul, lebat tu.
1: Jadi orang, lebat nang, aku tahu lah. Mun wiper kereta nak nang level 3, mun ada level 5, mungkin level 5 lah wiper kereta. Tapi hari itu cuacanya bagus. Okey, dengan Unity Walk yang telah pun berjalan dengan lancar tadi. Tu cuaca dah panas tu. Dah apa kata kita tu tadi? Lebih dari mengizinkan dah sebenarnya.
0: Hari itu nak mengizinkan.
1: Ya, tu lah dia katakan orang tadi, rahmat. Lepas hujan akan timbul juga mentari apa semua tadi. Baik. Siap-habis lah kelakar berbunga-bunga kelak tu saja. Apapun, selamat pagi kepada semua pendengar Sibu FM. Mungkin ada di kalangan kita orang mendengarkan dalam kereta semua, biasalah ada letih-letih lelah pindah semua tu. Dah pernah dengar Unity Walk tadi. Tapi iyalah sebenarnya, semangat cintakan tanah air kita. Okey, kepada anak-anak Sarawak yang mendengarkan kita dua celoteh-celoteh sikit lah untuk hari itu. Selamat Hari Sarawak untuk kita orang semua, 22 Julai 2026. Baik, tadi sudah dia berjalan dengan lancar Unity Walk, hari-hari Zumba, itu Unity Walk ya. Dan sesi Town Hall diadakan pada sebelah petang tu kelak. Okey, bertempat di UTS di Sibu situ untuk DJ. Boleh kalau untuk highlight seterusnya ataupun tumpuan kita kelak, iaitu perhimpunan Hari Sarawak dan juga konsert rakyat ya. Jadi untuk Unity Walk tu tadi, untuk kira kami ada nanya juga dengan Cidak Urustia. Jadi anggarkanlah kata Cidaknya sebab yang berjalan hari itu tadi. Mungkin ada yang ngambil baju tapi si ikut walk, si ikut berjalan semua tadi. Biasalah. Okey, kita faham juga lah kadang-kadang tadi ada kekangan juga. Tapi yang kami nanggar tadi dalam lebih dari 4,000 orang.
0: Lebih lah. Banyak kira-kira.
1: Banyak-banyak. Lebih dari 4,000 orang turut serta dalam Unity Walk untuk kali itu ya. Jadi itulah orang kata tadi, acara yang ditunggu-tunggu untuk hari itu pada sebelah pagi dan pada sebelah malam tu kelak, ialah ada lagi acara kelak kadis akan nyatakan. Okey. Untuk hari itu juga kita juga pada masa itu kita di datangan tu tadi berpeluang untuk bermusuka geng-geng kami orang di dalam bilik pameran tu biasa juga menerima kunjungan dari semua yang datang. Okey, pameran Hari Sarawak tengah video, tengah berlangsung tengah video di sini jadi DJ. Okey, ada juga pameran bermula dari apa nama tu, sebelum Sarawak, sebelum merdeka, semua pembentukannya, okey, dengan perjanjian Malaysia 1963, okey, zaman penjajah kata orang tadi, sampailah ke kemajuan yang kita nikmati sampai gitu, semua ada dalam tu. Jadi kami sebut kelakar panjang pasal benda ya, okey, pasal cerita-cerita tu tadi, bukan cerita sebenarnya tu, apa nama tu, kisah kita di Sarawak.
0: Benar.
1: Oh, datang ke situ, semuanya dapat ditangga, boleh diambil gambar, okey, pameran berkenaan dengan Sarawak, datang situ ajaklah, sebab mungkin siapa digambar dengan kata-kata juga. Kami pun rasa terharu juga tu, rasa sedih juga lah dengan pengorbanan pejuang-pejuang kita dulu-dulu tadi nak, pemimpin-pemimpin kita yang ialah lama dah pergi lah sidak tu sebenarnya. Tapi apa yang sidak tinggalkan untuk kita tu tadi, ia menjadi sejarah, okey, menjadi titik tolak bagi kita untuk kita teruskan perjuangan sidaknya tu.
0: Betul, okay? Betul.
1: Ya, dan yang terakhir tu, malam tu kelak, jangan lupa untuk perhimpunan dari Sarawak dan juga konsert rakyat. Okey, kita sama-sama berhibur, okey, mendengarkan amanat, okey, dan untuk pagi tu tadi, kita telah pun bersama dengan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar. Okey, sama juga ikut Unity Walk lah. Kini tu, TYT kita, nya difahamkan, nya dalam lawatan untuk Memorial Hospital. Di Sipu situ lah. Memorial Hospital, Locking Hall. Musisi lah. Okay. Nanti untuk yang selepas petang tu kelak dijangka hadir ialah Premier Sarawak Yang Maha Berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping, okey, untuk perhimpunan dari Sarawak 2026 dan juga untuk konsert rakyat kita. Jadi banyaklah yang kita sajikan, yang kita apa nama tu, bawakan untuk semua pengunjung. Ya, belum lagi kami kelakar pasal gerai jualan di sini, beb.
0: Woi, banyak gerai jualan ah.
1: Banyak kira-kira jualan. Sambil-sambil kita makan, minum, menjamu selera dengan juadahnya yang orang kata tadi tip-top lah, orang kata tadi nak. Rakan-rakan kita dari silap pihak penganjur ada menganjurkan pertandingan karaoke santai. Ya, ni pun cari.
0: Ada karaoke santai juga?
1: Ada.
0: Wow, alah.
1: Kita ada ATM situ, dah di booking orang dah. Jangan, siapa jauh je tu.
0: Aduh, sedih nak siapa ngikut ke Dibah.
1: Yalah, orang kata dia nak umpan tu, memang umpan padu kata orang tu. Yalah, babe. Dah duty tu kelak, dah habis on air lah. Kedatangan tu saya dah.

0: datang lagi untuk perhimpunan Hari Sarawak 2026 dan juga Konsert Rakyat. Okay? Jadi kita beri peluang yang setidaknya untuk relax dulu lah. Ketua hari itu hari cuti nak, biar kursi sekolah semua. Apapun, datang ke situ, cari tempat letak kereta yang orang kata tadi yang selamat tau. Kita ramai, orang ramai, nang sedar tempat parking juga lah untuk pagi tadi.
1: Betul-betul, rancang perjalanan lah.
0: Rancang perjalanan, mau dapat datang awal lagi lah. Jadi ada lah tempat untuk letakkan kenderaan. Ya letik. Mungkin motosikal sehat lah. Tapi takut hujan aja. Orang ramai sebenarnya.
1: Meriah kan?
0: Meriah, memang meriah tu. Okay. Jadi ajaklah laporan dari kami tu DJ Sazia. Dan maaf lah banyak kelakar lah pagi tu, sebab orang kata tadi
1: banyak teruja. Cerita teruja. Nak dengar teruja. Kisah kita didibah ya.
0: Banyak berita juga. Dan siapa digambarkan juga lah dengan kata-kata. Apapun, datang ke situ. Yang wajibnya sebenarnya langgar pameran dulu sebelum kita ke lokasi-lokasi seterusnya. Okay? Langgar pameran dulu. Disialah sejarah Sarawak tercipta. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat Hari Sarawak 2026. Salam maju makmur dari kami. Kembali dengan kita DJ. Ya, selamat bertugas untuk kita. Untuk
1: terima kasih. Kita jua. Bye-bye.
0: Sama-sama. Bye-bye. Ya.
1: Ya, adalah sedikit sebanyak yang dilaporkan oleh rakan-rakan kita berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang berlangsung sempena sambutan Hari Sarawak 2026. Cukup meriah yang disambut untuk tahun tu, di mana Sibu merupakan tuan rumah bagi sambutan Hari Sarawak itu. Dan apapun kepada kita orang, kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 9.12 dan tepat jam 10 pagi kelak kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Kekal bersama dengan kami Sibu FM.
2: Setiap hari di ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
3: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Zaid Al-Khair ataupun maksudnya Zaid yang baik. Apabila berita mengenai tersebarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, membawa ajaran Islam, Zaid telah menyiapkan tunggangannya dan mengajak pembesar-pembesar kaumnya untuk berkunjung ke Yasrib bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang ikut serta dalam rombongannya adalah Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juain dan banyak lagi lah. Dan apabila sampai di Madinah, mereka terus menuju ke Masjid Nabawi dan memberhentikan tunggangan mereka. Pada masa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan ucapan kepada kaum muslimin dan baginda berada di atas mimbar. Kata-kata itu menyebabkan mereka terpesona dan mereka menumpukan perhatian kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat kaum muslimin yang khusyuk mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan mereka yang tertarik dengan Islam, akan tetapi Zur bin Sadus telah bergegas keluar daripada situ dan pergi ke Syam menganut agama Nasrani. Namun Zaid Al-Khair dengan sahabat yang lain telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahawa, wahai Muhammad, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya kamu adalah pesuruh Allah. Lalu Nabi kan noleh, siapa kita tu? Makanya madah, nama aku adalah Zaid Al-Khail. Lalu baginda mengatakan bahawa nama kita bukan Zaid Al-Khail tetapi namamu adalah Zaid Al-Khair. Maka semenjak daripada peristiwa itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawanya ke rumah. Baginda ditemani oleh Umar Al-Khattab dan sekumpulan sahabat yang lain. Baginda mempersilakan Zaid untuk duduk di atas alas bantal yang disediakan. Lalu, nyasi mau nerima, mungkin rasanya baginya tidak beradab memakai alas di depan Rasulullah SAW. Lalu berlakulah peristiwa tolak-menolak. Baginda nyuruhnya memakai alasnya simak. Nyeberi dengan Nabi balik. Nabi beri dengannya balik. Nyeberi dengan Nabi balik. Maka menyebabkan Rasulullah SAW bertanya kepadanya, wahai

0: Zaid, macam ni keadaan kita hari tu? Maka Zaid menjawab, aku sukakan kebaikan, orang yang baik dan melakukan kebaikan. Maknanya secara fitrahnya Zaid tu seorang yang suka kepada kebaikan dan suka melakukan kebaikan. Maka Nabi bersabda, ini adalah petanda kebaikan daripada Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maka mendengar penjelasan itu, maka Zaid pun mengatakan bahawa segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ku berada di atas landasan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Lalu sambilnya memandang baginda, nyemandah dengan Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kita beri dengan kami 300 orang angkatan berkuda. InsyaAllah aku berjanji akan melancarkan serangan bersama-sama mereka ke atas kekuasaan Rom dan menakluki mereka. Lalu membuatkan Rasulullah SAW merasa berbesar hati. Alangkah baiknya lelaki ini. Lelaki bagaimanakah kamu ini? Puji Rasulullah SAW kepada Zaid. Namun akhirnya umurnya si panjang, ketikanya nak balik tadi, ia telah mengalami demam yang disebabkan oleh wabak penyakit di Madinah. Pada ketika itu, Madinah sedang dilanda wabak demam. Sebaik saja Zaid meninggalkan Madinah, dia telah ditimpa oleh wabak demam tersebut. Dalam keadaan yang tidak bermaya, akibat demam yang dialaminya, Zaid Al-Khair meneruskan perjalanannya untuk kembali ke kampungnya di Najd. Lalu, dengan harapan, ia berharap dapat menemui kaumnya dan mengislamkan mereka. Semangat dahnya dapat hidayah daripada Allah SWT nak memeluk agama Islam tadi, nak mengajak orang di kampungnya untuk memeluk agama Islam. Namun, akhirnya maut lebih dahulu menemuinya dan menghembuskan nafasnya yang terakhir di pertengahan jalan. Jadi, inilah antara usaha para sahabat itu, walaupun baru memeluk agama Islam, tetapi semangat mereka berusaha untuk mengajak orang lain menyeru kepada Islam menyebabkan mereka ini kedudukannya amat tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan boleh menjadi contoh kepada kita. Jadi sekadar itu saja, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Zunaita binti Bidi dari Regimen 510 Askar Watania, Kem Seri Rejang Sibu, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak. Semoga negeri yang kita cinta ini terus maju, aman, makmur dan sentiasa diberkati. Marilah kita bersama-sama memperkukuhkan perpaduan serta menyemai semangat patriotisme demi kemajuan Sarawak dan kesejahteraan Malaysia. Selamat Hari Sarawak.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Kapit Nur Aziana binti Bujang, penyulam teringkam dari Sarawak untuk Zon Sibu. Ini mengucapkan selamat Hari Sarawak. Semoga Hari Sarawak menjadi detik untuk kita menghargai sejarah, warisan dan kepelbagaian budaya yang menjadikan Sarawak ini. Marilah kita terus memupuk perpaduan, saling menghormati dan bersama-sama membina masa depan yang lebih maju, aman dan sejahtera.

0: ikuti segmen 2 Rabu 10.15 minit pagi menerusi Ekspresi 9.12 bersama DJ CBFM dan tetamu istimewa mengupas topik-topik semasa, sembang santai, info bermanfaat serta banyak lagi topik-topik menarik untuk dikongsikan bersama hanya di CBFM, segalanya untuk anda.
1: Kembali menerusi Ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda. Apa khabar kita orang? Selamat menyambut Hari Sarawak. Alhamdulillah untuk pertemuan kita jam yang kedua, seperti biasa kita akan ada duo Rabu. Dan hari itu sempena Hari Sarawak, istimewanya kita akan ada satu topik yang menarik lah, yang akan kita war-warkan kepada kita orang untuk hari itu. Salam sejahtera, salam surat maju makmur untuk pertemuan kita menerusi 2 Rabu hari itu. Satu tarikh yang cukup bermakna buat sejarah negeri kita yang tercinta, iaitu sambutan Hari Sarawak. Sarawak bukan jak kaya dengan sumber alam dan kepelbagaian masyarakat, malah turut memiliki khazanah seni, budaya dan bahasa yang perlu terus dipelihara. Antara warisan yang menjadi kebanggaan kita ialah lagu-lagu etnik Melanau yang membawa identiti serta cerita masyarakat setempat dari satu generasi ke satu generasi. Sempena Hari Sarawak tu, 2 Rabu menampilkan seorang tetamu istimewa merupakan pengerusi Persatuan Melanau Sibu, Tuan Haji Muhammad Anis bin Haji Ili. Beliau juga merupakan pengkarya bagi lagu-lagu etnik Melanau dan juga lagu-lagu nasyid juga. Yang aktif dalam mengkarya banyak lagu-lagu dalam seni hiburan tu di zon tengah. Hari tu akan berkongsi mengenai album Melanau yang baru jak dihasilkan, bukan jak menghiburkan, malah menjadi medium penting dalam usaha memelihara bahasa dan juga budaya Melanau agar terus relevan dalam kalangan generasi muda. Baik, apa khabar Tuan Haji?
2: Alhamdulillah.
1: Oh, sihat kita. Oh.
2: Alhamdulillah, syukur.
1: Terima kasih sudi bersama dengan kami pagi tu, Tuan Haji, bagi segmen 2 Rabu pagi tu. Baik, sempena Hari Sarawak 2026, apakah perasaan kita dapat berkongsi karya seni dan muzik Melanau bersama dengan pendengar untuk hari tu? Silakan Tuan Haji.
2: Terima kasih DJ Zia. Sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak. Hari kebanggaan kita orang Sarawak tu. Oh. Dan kami rasa semua orang pun begitu banggalah dengan negeri Sarawak tu, kerana banyak kemajuan yang telah pemimpin-pemimpin kita sediakan untuk negeri Sarawak. Okey, bagi kami yang terlibat dalam dunia seni tu, hasil karya tu kami rasa bangga sekali lah, kerana tu ajaklah cara kita untuk membawa our community Melanau ke pesada yang betul.
1: Betul.
2: Jadi alhamdulillah lah, maka terhasillah satu kompilasi album yang menghasilkan lagu-lagu yang berdialek Melanau lah, di seluruh negeri Sarawak.
1: Boleh perkenalkan si album yang sedang dipromosikan kepada pendengar Sibu FM untuk hari itu, Tuan Haji? Mungkin ada orang nak tahu apa sebenarnya lagu-lagu yang yang ada dalam album tersebut.
2: Okey, album tu adalah keseluruhannya dalam dialek Melanau. Tidak kira Melanau dari manalah, asalkannya Melanau. Ya, dari Mukah, dari Batu Daro, dari Igan, dari Belawi, dari apa nama bahagian daripada Dalat. Jadi keseluruhannya termuat di dalam album tu. Jadi saya rasa pencipta-pencipta ataupun pengkarya album yang menghasilkan lagu ini adalah dari pelbagai daerah di negeri Sarawak. Jadi itu yang sangat membanggakan. Kalau satu ketika dulu hanya satu tempat saja, tapi sekarang kita dah pun bersama-sama untuk menghasilkan album ini dari semua daerah di negeri Sarawak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya. Dan kami difahamkan Tuan Haji Madah, dalam album tersebut ada 17 buah lagu.
2: Ya.
1: Ha, 17 buah lagu yang dihasilkan. Mm-hmm. Baik Tuan Haji, apa inspirasi kita Tuan Haji di sebalik penghasilan album Lana untuk Tuan Haji?
2: Sebenarnya inspirasi itu datang daripada pelbagai aspek. Mm-hmm. Terutama sekali zaman sekarang tu, kalau kita lihat muzik Iban kini tu, mm-hmm, telah pun berkarya dengan lebih ke depan dan menghasilkan banyak lagu, mm-hmm, yang perlu perlu kita fikirkan bersamalah. Mm-hmm. Sebab dalam negeri Sarawak tu banyak komuniti. Mm-hmm. Kita ada Iban, ada Melanau, ada, mm-hmm, Melayu, ada bermacam lagi.
1: Etnik.
2: Ya, etnik. Jadi kita perlu mencuba dan jangan terlepas peluang tu. Kerana muzik adalah universal dan cuma yang membezakannya adalah dialek saja.
1: Betul.
2: Sebab kita sekarang ni dialek Melanau agak kurang sedikit, tapi dengan itulah memberi saya inspirasi yang begitu kuat untuk melahirkan album Melanau. Ini adalah edisi yang kedua lah. Mm-hmm. Edisi yang pertama telah pun kita edarkan.
1: Boleh tunjuk di kamera ya Tuan?
2: Kamera tu. Okay. Oh, I see. Sorry.
1: Okay.
2: Itulah album kompilasi yang kedua. Mm-hmm. Jadi mungkin insyaAllah ada rezeki, ada peluang, kita akan keluarkan untuk yang ketiga.
1: Ya, ajak cara kita untuk mengangkat martabat untuk industri muzik Melanau, Tuan Haji.
2: Ya, betul. Mm-hmm. Tidak salah juga Lazia sendiri pun datang daripada posisi yang samalah, di satu ketika dulu, dan insyaAllah masa yang akan datang pun peluang itu akan datang lagi. Ini adalah kebanyakan mereka adalah pendatang-pendatang baru, mm-hmm, budak-budak muda sekarang inilah. Yeah. Jadi kita terus galaklah, kita adalah pemberi dan pembangkar semangat kepada mereka untuk terus berjuang dalam muzik Melanau ini.
1: Baik, apa sebenarnya tema untuk keseluruhan dalam album tu, Tuan Haji? Tema untuk albumnya tadi?
2: Tema album ini adalah lebih kurang berkonsepkan dialek kedaerahan. Dialek kedaerahan maksudnya adalah kita memperkenalkan dialek-dialek daripada daerah masing-masing. Jadi kalau Matu Daro, dia punya dialek tu lain kan.
1: Betul.
2: Kalau Mukah lain. So walaupun kita dari bangsa Melanau yang sama,
1: betul,
2: tapi bila kita berkomunikasi, ianya ada yang sama, ada yang tidak. Jadi yang kita nak beritahu kepada masyarakat adalah inilah dialek Matu Daru.
1: Betul.
2: Inilah dialek Mukah. Jadi insyaAllah dengan ada album ini nanti, orang akan dapat membuat perbezaan di antara satu dialek Melanau tu dan satu dialek Melanau yang ini.
1: Sebenarnya bagus Tuan Haji.
2: Ya.
1: Supaya orang di luar nun tahu, oh macam tu lagu dalam bahasa Melanau Matu Daru.
2: Ya.
1: Bahasa untuk Melanau Igan.
2: Ya, betul.
1: Nang bagus.
2: Nah, macam ialah yang akan kita tampilkan, supaya masyarakat di luar sana faham.
1: Betul.
2: Jangan sedaknya madah, oh kita yang orang Melanau bukan si sama. Namanya tak sama Melano, tapi dari segi percakapan, dialek tutur kata kita,
1: betul,
2: banyak membezakan. Itu yang kita maksudkanlah, supaya orang lebih faham. Dan bila dia orang dengar lagu tu, dia orang tu bunyinya orang Matu Daru. Tu bunyinya orang Igan. Jadi maksudnya di situ, kita telah menerapkan nilai-nilai daripada adat tradisi daripada pelbagai daerah.
1: Baik, Tuan Haji, adakah lagu dalam album tu sebenarnya mengetengahkan nilai budaya, adat atau kehidupan masyarakat Melanau tu dimpun? Lagu-lagunya lah.
2: Ya. InsyaAllah ada dalam lagu ini kita selit-selitkan sedikit sebanyaklah berkenaan dengan adat tradisi orang Melanau, khususnya macam di muka kita ada sebutkan dalam tu, kalau dalam bahasa muka diorang sebut pulek kan. Pulek maksudnya baliklah. Baliklah dari, jadi ada juga di dalam tu menyebut apa yang istimewa di tempat itu. Jadi yang kita tidak tahu kan, kecuali kalau kita pergi ke tempat itu baru kita tahu apa keistimewaan di sana. Dan kemudian kita menampilkan nilai-nilai budaya, budaya seperti busana diorang. Ya, yang kita nak sebutkan, walaupun ini adalah muzik, tetapi kita boleh masukkan dalam lirik-lirik lagu yang kita terjemahkan dalam bentuk muzik.
1: Betul. Okey, Tuan Haji, sebelum kita nak teruskan lagi topik-topik kita hari tu, kita berehat seketika dan insyaAllah selepas tu kita akan terus lagi untuk topik kita, Irama Melanau, Identiti Sarawak.
2: Ya. Yeah.

0: Kembali menerusi ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda. Seperti biasa, kita nak nyambung lagi untuk topik yang apa kata orang, menarik untuk kita kongsikan kepada pendengar-pendengar kita untuk hari itu, di mana kita nak memertabatkan budaya Melanau. Baik, Tuan Haji, difahamkan kitab madah tadi, versi untuk kitab pun album yang tadi adalah versi yang kedua. Jadi untuk versi yang pertama dihasilkan pada tahun bila ya Tuan Haji?
1: Versi pertama album kompilasi Melanau pada tahun 2024 lah. 2024, sekarang ni 2026. So lama jugalah untuk mengeluarkan koleksi yang baru lah.
0: Dalam album yang pertama ada berapa buah lagu? Ada
1: album pertama ada 8 buah lagu. 8 buah lagu, dan berbanding dengan yang terbaru ni lah 17 buah lagu.
0: 17 buah lagu, ya. Alhamdulillah. Kenapa kita memilih untuk menghasilkan lagu dalam bahasa Melanau untuk Tuan Haji? Kenapa kita milih untuk dalam bahasa yang lain, bahasa Sarawak kah?
1: Okey, sebenarnya memang pernah mengeluarkan single-single dalam bahasa kita Sarawak tu pun memang pernah dikeluarkan. Cuma pada ketika itu mungkin industri muzik ni terlalu pesat membangun, dan mungkin orang simak dengar kita pun lagu yang kita hasil daripada lokal, dan orang lebih gemar mendengar lagu daripada seberang sana lah. Jadi sebab itulah kita agak kurang. Tapi saya rasa kalau ianya disokong oleh pihak-pihak yang tertentu, insyaAllah kita boleh keluarkan album dalam pelbagai bahasa di negeri Sarawak ini.
0: Baik Tuan Haji, adakah lagu-lagu dalam album tu menerapkan elemen muzik moden juga untuk menarik minat golongan muda? Seperti yang kita tadi ada yang muda juga, yang terbaru tu untuk dalam album, ya, lagu dalam album tersebut.
1: Ya, itu sudah semestinya lah. Kalau dari sudut kita nak bakat baru tu terserlah.
0: Betul.
1: Jadi kita memang mengeluarkan muzik-muzik yang ikut tren apa yang apa yang ada di pasaran lah, yang kita guna. Kita ada ballad, kita ada jazz, kita ada juga rap. Jadi maksudnya tadi kita pelbagaikan supaya penggemar-penggemar muzik bak kata kita orang Sarawak si lejuk bah. Supaya silatnya dapat berminat dalam muzik Melanau tu. Salah satu lagi ialah apa yang kita nak terapkan ialah kita nak menggalakkan masyarakat si milih bangsa apa. Supaya setidaknya mau dengar lagu Melanau tu because bukan kerana dialek aja, tapi kerana muziknya. Ya, yang kita mau lah. Jadi at the same time, dalam masa yang sama, setidaknya akan berminat dengan muzik dan berminat dengan lirik. Mesti tahu terpaksa belajar. Ya, aja caranya.
0: Okey Tuan Haji, apa cabaran kita hadapi ketika kita menghasil album tu?
1: Banyaklah. Macam-macam yang apa yang berlaku. Satu ialah sebab kadang-kadang saya minta maaf lah. Macam artis kita kadang-kadang setidaknya sih faham mengapa kita keluarkan album tu, mengapa kita rekodkan lagu tu. Sebab tu adalah cara yang terbaik untuk kita supaya khazanah kita tu terpelihara.
0: Betul.
1: Supaya orang tahu bahawa orang Melanau tu sebelum ini pernah menghasilkan album untuk didengarkan kepada masyarakat. Jadi secara tidak langsung masyarakat yang akan datang, belia-belia yang akan datang akan mendengar semula lagu ini sebagai satu kaedah untuk mereka belajar dan meminati lagu Melanau.
0: Bukan apa Tuan Haji, kita untuk lagu-lagu tu sebenarnya supaya si apa kata orang,
1: ditelan
0: zaman, biarnya berterusan supaya orang muda pun yang akan tahu.
1: Betul. Ya, yang kita mahu lah supaya orang kita nyasi nanggal muzik Melanau tu, muzik Melanau si minat.
0: Saya ada perubahan kan?
1: Saya ada perubahan.
0: Betul, betul.
1: Jadi kita si mahu sebab ya kita menampilkan muzik-muzik yang segar, muzik-muzik yang ikut trend. Jadi itu yang kita nak tampilkan supaya orang faham lah. Jadi orang zaman dulu memang ialah muziknya. Orang kini tu
0: ialah muziknya.
1: Itulah muzik sedaknya.
0: Betul.
1: Ya maksudnya.
0: Ada perancangan untuk menghasilkan karya baru lagi kelakkah selepas daripada album Tok Tuan Haji?
1: InsyaAllah kita akan menghasilkan kalau diizinkan, dipanjangkan umur, diberi kesihatan yang baik, kita akan meneruskan tu. Walaupun kita tahu mungkin sambutannya agak lambat sedikit, namun ianya terus kita promosikan supaya yang di luar sana boleh sama-sama dengan kita untuk mendengar muzik Melanau tu. Sebab kalau tidak macam saya ni, saya memang lebih gemar kepada nasyid, kepada lagu-lagu pop yang sekarang ini. Memang saya gemar. Tapi oleh kerana ia adalah satu tanggungjawab kepada saya untuk menghasilkan album Melanau ini, maka saya tidak kira rintangan yang ada sekalipun, saya akan teruskan macam tu.
0: Bila sebut pasal nasyid tadi, Tuan Haji teringat zaman-zaman kami join nasyid bersama dengan kita zaman-zaman dulu. Jadi masih lagi kah kita untuk mengkarya mula-mula lagu nasyid?
1: Setakat tu masih masih memang meneruskanlah sebab dia sudah jadi minat kita kan. Jadi susah untuk kita lupakan benda ya. Jadi si ada lain perjuangan lain yang ada ya, yang perjuangan kita untuk kita tinggalkan kepada belia-belia yang ada supaya mereka dapat mengikuti peredaran lagu-lagu nasyid. Sebab melalui lagu nasyid kita banyak boleh meluahkan rasa yang ada, meluahkan apa yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita dengar. Jadi tu yang kita nak beri keinsafan kepada masyarakat supaya mereka dapat mendengar apa nilai-nilai dalam lirik lagu tersebut melalui nasyid.
0: Nasyid.
1: Ya.
0: Ialah kenangan
1: ya,
0: kami
1: betul.
0: Bersama dengan Tuan Haji menyertai nasyid zaman-zaman dulu. Pertama kali kami menyertai nasyid bersama dengan Tuan Haji Anis. Dan apapun semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar Tuan Haji. Baik, Tuan Haji, sempena hari Sarawak, apa harapan kita terhadap masa depan industri muzik etnik Melanau di Sarawak tu, dan ucapan hari Sarawak kita sekali Tuan Haji sempena sambutan hari Sarawak hari tu?
1: Ya, terlebih dahulu terima kasih sekali lagi kepada DJ Zia kerana menjemput saya pada pagi ini. Dan oleh kerana hari itu adalah hari Sarawak, jadi saya ingin berbagi rasa kepada masyarakat yang ada di Sarawak tu. Kita di Sarawak tu sama aja, dan tidak kira kita orang Melanau kah, orang Melayu kah, orang Iban kah, ataupun orang Cina kah dan sebagainya, kita adalah orang Sarawak. Yang kita rasa bangga menjadi orang Sarawak adalah kita hidup dalam aman dan damai, siada kacau gila, dan kita apa kata orang, sama tolong di antara satu sama lain. Andai kata orang di sebelah sana memerlukan pertolongan, kita boleh beri bantuan kepada mereka. Sebab kita bersyukur kepada pemimpin kita iaitu Premier Sarawak yang telah bertungkul lumus untuk memajukan negeri Sarawak dan membawa Sarawak itu ke aras yang sangat kita banggakan pada hari ini. Kejayaan Sarawak adalah kejayaan pemimpin kita. Jadi harapan saya dalam industri muzik Melanau, saya berharap kepada semua supaya memberi sokongan kepada kami pengkarya yang ingin terus memaju ke industri muzik. InsyaAllah di suatu hari nanti muzik Melanau akan berkembang dengan pesatnya, walaupun bukan sekarang, tapi ini adalah permulaan yang sangat baik pada kita untuk meneruskan muzik Melanau di masa yang akan datang. Dan sekali lagi saya ingin berharap pada semua pihak supaya memberi support, dorongan kepada kami untuk meneruskan legenda muzik Sarawak.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih Tuan Haji Mama Anis atas perkongsian yang cukup menarik mengenai album Melanau serta usaha memartabatkan bahasa dan juga budaya warisan kita di Sarawak. Ya. Muzik bukan sekadar hiburan tapi menjadi satu medium penting untuk kita menyampaikan budaya dan identiti sesuatu bangsa kepada generasi akan datang. Sebenarnya sambutan Hari Sarawak 2026, sama-sama kita menghargai kepelbagaian budaya yang menjadi kebanggaan negeri kita di Sarawak Tok. Dan kepada pendengar Sibu FM, teruskan menyokong karya-karya tempatan dan penggiat seni Sarawak Tok, terutamanya untuk Melanau, lagu-lagu Melanau, agar warisan budaya kita terus hidup dan berkembang. Selamat menyambut Hari Sarawak kepada seluruh rakyat Sarawak. Semoga Sarawak terus maju, makmur dan sejahtera. Terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Jangan lupa dengarkan ekspresi di Super FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Super FM. Segalanya untuk anda.
1: Hai, saya Ahmadi Mohd Sapuan. Ini mengucapkan selamat Hari Sarawak 2026. Semoga Bumi Kenyalang terus diberkati dengan keamanan, kemajuan dan kemakmuran. Sarawak maju makmur dan

Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM, segalanya untuk anda. Kembali menerusi ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda. Dah pun 11.10 minit pagi pada ketika itu untuk hari Rabu 22 Julai 2026 Masihi, bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah, di mana kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Untuk waktu solat fardu bagi zon 4, Igan Oya Balengian Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.19 minit pagi, waktu zuhur 12.41 minit tengah hari, asar 4.05 minit petang, maghrib 6.48 minit petang dan isyak 8.02 minit malam. Dan seterusnya waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.22 minit pagi, waktu zuhur 12.43 minit tengah hari, waktu asar 4.06 minit petang, maghrib 6.49 minit petang dan isyak 8.03 minit malam. Seterusnya waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung Lingga, Sri Aman, Angkalili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.23 minit pagi, waktu zuhur 12.44 minit tengah hari, asar 4.07 minit petang, maghrib 6.49 minit petang dan isyak 8.02 minit malam.

0: Saya Adib mengucapkan selamat Hari Sarawak. Jaga Sarawak into Sarawak.
1: Jadi kebanggaanku megahlah oh namamu, Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Selamat Hari Sarawak buat seluruh rakyat Sarawak di mana juga kita orang berada. Hari itu kita sama-sama meraihkan sebuah hari yang cukup bermakna. Hari kita untuk kita menghargai perjalanan dan dua sejarah dan semangat kebersamaan rakyat Bumi Kenyalang yang kita cinta itu. Sarawak nang cukup istimewa nak oh, dengan kepelbagaian kaum, bahasa, budaya dan juga adat resamnya. Walaupun kita berbeza latar belakang kata orang, kita tetap hidup bersama dalam semangat yang saling menghormati, bertolak ansur dan menjaga keharmonian yang dah menjadi kekuatan kita dari dulu lagi. Buat kita orang yang sedang menikmati cuti Hari Sarawak bersama dengan keluarga dan juga insan tersayang, manfaatkanlah masa tu sebaik-baiknya. Yang merancang untuk keluar berjalan-jalan, mungkin nak pergi ke dataran sibukah nak nangga acara-acara yang berlangsung untuk Hari Sarawak tu, banyak aktiviti, ada pameran Hari Sarawak, pameran ada 3 hari ya, pameran berlangsung 3 hari 20 sampai 20 Julai untuk hari itulah. Dan pameran biasa menyasarkan golongan pengunjung dan pelbagai peringkat umur untuk datang mengunjungi pameran selama 3 hari di samping untuk menyambut Hari Sarawak. Ada konsert rakyat pagi tadi berlangsungnya apa, larian untuk Unity Walk. Kepada kita orang yang nak keluar ya, rancanglah dengan sebaik mungkin aktiviti kita orang. Pandu dengan berhati-hati dan utamakan keselamatan. Kepada yang menjalankan tugas hari istimewa, terima kasih atas khidmat dan komitmen kita orang. Semoga segala urusan dipermudahkan dan terus bersemangat menjalani hari-hari kita orang. Di mana juga kita orang berada, sama-sama kita terus bersama-sama menjaga keharmonian dan perpaduan yang menjadi kebanggaan kita. Selamat Hari Sarawak 2026. Sarawak maju makmur, rakyat sejahtera. Segulai sejalai. Dan kepada kita orang yang baru je buka radio dengarkan siaran Sibu FM tu, terima kasih banyak-banyak setia dengarkan siaran Sibu FM ke udara. Baik, kita berhibur menerusi Sibu FM untuk kali itu. Pastikan kita orang untuk kekal bersama dengan kami hanya di Ekspresi 912.

0: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tu untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung, terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat ha?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Saya Mitalina binti Sili dari Pejabat Mara Daerah Sibu mengucapkan

Ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda. Keputusan RTM menyiarkan 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma terus menerima pujian ramai apabila semakin ramai selebriti, pengaruh dan orang awam tampil mengucapkan terima kasih di media sosial. Pelakon dan pempengaruh Kamal Adli menerusi tweet meluahkan penghargaan kepada RTM kerana memberi peluang kepada rakyat Malaysia menikmati temasya bola sepak terbesar dunia tanpa sebarang bayaran tambahan. Terima kasih RTM, katanya, untuk 104 perlawanan percuma, puas dapat tengok bola HD. Rakyat ucap terima kasih bersama dengan mereka. Penyampai radio dan juga personaliti media Zizi Kirana juga berkongsi penghargaan yang sama dan menyifatkan RTM sebagai teman rakyat Malaysia sepanjang World Cup 2026. Menariknya, akaun rasmi RTM Malaysia membalas kedua-dua hantaran tersebut dengan mengucapkan terima kasih kepada rakyat kerana terus menyokong siaran Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Dan di ruangan komen juga rata-rata netizen berharap RTM meneruskan usaha membawa lebih banyak kandungan sukan kepada rakyat, termasuk siaran Liga Malaysia dan Liga-Liga Antarabangsa pada masa depan. Sebelumnya, kerajaan mengumumkan RTM memperoleh hak penyiaran 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, membolehkan jutaan rakyat Malaysia mengikuti kejohanan secara percuma. Si perlu bayar. Melanggar secara percuma menerusi platform RTM. Okey, sepenuh hari Sarawak, kami nak kongsikan satu kisah di mana di sebalik peredaran zaman kini itu, semangat perjuangan pahlawan kemerdekaan Sarawak Rosli Dobi terus dipelihara oleh waris keluarganya menerusi sebuah galeri yang dibangunkan secara persendirian di rumah pusaka keluarga di Kampung Datuk Baru Sibu. Asyik jauh dari rumah kami, dekat aja. Galeri yang diusahakan oleh Dayang Puspa Awang Hamdan, anak bongsu daripada 13 adik-beradik kepada Allahyarhamah Yak Fatimah Dobi, menjadi wadah memperkenalkan sejarah perjuangan tokoh itu kepada generasi muda. Dibuka sejak 26 Disember 2021, galeri itu menghimpunkan pelbagai koleksi bersejarah termasuk barangan pribadi, gambar lama, dokumen perjuangan serta surat terakhir Rosli Dobi ketika dipenjarakan selepas insiden menikam Gubernur British Sir Duncan Stewart. Menurutnya, Dayang Puspa, pembukaan galeri itu lahir daripada kebimbangan ahli keluarga bahawa pengorbanan Rosli Dobi semakin dilupakan masyarakat. Walaupun namanya diabdikan pada sekolah dan juga di bulatan jalan di Sibutok, dan setidaknya buka galeri supaya generasi tahu apakah jasa dan juga perjuangan Rosli Dobi kepada negeri Sarawak, dan rasa perjuangan semakin dilupakan, katanya. Sebab ya, sidak sekeluarga sepakat untuk membina galeri itu agar masyarakat memahami siapa sebenarnya Rosli Dobi dan kena nama beliau terus diingati. Dan beliau juga madah, walaupun tidak melalui sendiri peristiwa bersejarah itu, kisah perjuangan Rosli Dobi dipelajari daripada cerita ibunya serta bahan-bahan sejarah sekaligus menanam rasa bangga sebagai waris kepada seorang pejuang negeri. Dan kami hanya mengenali perjuangan beliau melalui cerita emak dan bahan bacaan, tetapi sangat bangga kerana keberanian Rosli Dobi mempertahankan maruah negeri Sarawak tu menjadi inspirasi sehingga hari tu. Sejak beroperasi, galeria dah pun menerima kehadiran hampir 600 pengunjung terdiri daripada pelajar, penyelidik, pengamal media dan orang awam yang ingin mendalami sejarah perjuangan kemerdekaan Sarawak. Bagaimanapun, Dayang Puspa mengakui masih ramai rakyat yang belum mengetahui kewujudan galeri tersebut. Justru beliau berharap lebih ramai masyarakat mengambil peluang untuk mengunjunginya. Galeri Rosli Dobi dibuka kepada orang ramai setiap Sabtu, Ahad dan cuti umum dari jam 11 pagi sehingga 5 petang tanpa sebarang bayaran masuk, sebagai usaha memastikan sejarah perjuangan tokoh berkenaan terus diwarisi oleh generasi akan datang. Bersebenar hari Sarawak, kita
kita berharap kisah perjuangan Rosli Robi dan juga pejuang dolok-dolok terus kita hayati bersama serta kita pelihara, bukan sekadar terpahat dalam lipatan sejarah saja, tapi menjadi inspirasilah kepada generasi-generasi muda untuk menghargai erti sebuah pengorbanan demi tanah air kita. Okey, dah pun 11.33 minit pagi pada ketika itu. Pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami di Ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami Abdul Najib Abdul Razak, ketua Dewan Muda DBS Cawangan Sibu, ingin mengucapkan selamat Haji Sarawak kepada semua warga Sarawak. Terima kasih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Rahmat bin Sidi dari Amanah Hitam Malaysia mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak. Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, hidup Sarawak.
1: Terima kasih terus setia dengarkan Ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda. Baik, ada yang ingin kami kongsikan satu aktiviti menarik yang boleh ditandakan di kalender kita orang. Hari bersama dengan pelanggan Pustaka Negeri Sarawak bakal berlangsung pada 22 dan juga 23 Ogos. Hari Sabtu dan juga Ahad bertempat di sebuah pusat beli belah terkemuka di Sibu, bermula jam 10 pagi sehingga 7 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti sesi keluarga, antaranya pendaftaran keahlian percuma, jualan siri Sarawakiana, sesi pemilihan buku, ceramah reading seat dan pandai, aktiviti STEM kanak-kanak dan makers serta pertandingan book character untuk kanak-kanak. Bukan ajak turut diadakan pertandingan karaoke patriotik untuk veteran, demonstrasi masakan tradisional, sesi kuis kahut dan pastinya sesi cabutan bertuah. Mungkin kita orang berada di sekitar Sibu, di luar Sibu kah dengar yang kami war-warkan tu, jangan lepaskan peluang untuk datang beramai-ramai bersama dengan keluarga. Sambil-sambil kita orang membeli belah, bolehlah singgah serta sertai pelbagai aktiviti yang disediakan sempena hari bersama dengan pelanggan Pustaka Negeri Sarawak Sibu dan pada 22 dan juga 23 Ogos di pusat beli belah terkemuka di Sibu. Pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 untuk hiburan dan juga informasi terbaik.

0: Hai, salam segulai sejalai. Saya Ibrahim Omar ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak kepada seluruh penduduk Sarawak. Semoga hidup dengan aman dan makmur. Salam Sarawak ku sayang.
1: Selamat Hari Sarawak buat semua warga Sarawak untuk hari itu. Walaupun terima kasih kepada kita orang tu setia dengarkan ekspresi 912 untuk hari itu. Si terasa nak cepat je masa berlalu dan tibalah masa untuk kami mengundurkan diri daripada menemani kita orang untuk siaran ekspresi 912. Terima kasih buat yang terus setia bersama dengan kami, sama ada yang mendengar di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan ataupun di mana juga kita orang berada. Semoga hiburan, lagu-lagu dan juga informasi yang dikongsikan sepanjang siaran berlangsung dapat menceriakan Hari Sarawak kita orang. Sekali lagi, selamat Hari Sarawak buat seluruh rakyat Sarawak. Semoga bumi yang kita cinta itu terus aman, maju, makmur, serta masyarakatnya sentiasa hidup dalam keharmonian dan juga semangat perpaduan. Buat kita orang yang sedang menikmati cuti untuk hari itu, selamat meluangkan masa bersama dengan keluarga, insan tersayang yang masih bertugas. Teruskan semangat. Semoga segala urusan anda dipermudahkan. Terima kasih juga buat rakan kita di sebalik tabir di unit MCR, Encik Siau, yang memastikan perjalanan siaran kita berjalan dengan lancar untuk sepanjang siaran untuk berlangsung. Kami Sazia Jia mohon mengundur diri. Jaga diri, jaga kesihatan, berhati-hati di jalan raya kepada yang memandu, dan terus bersama di rangkaian program yang disusunkan khas untuk kita orang selepas tu, dan ikuti berita YFM jam 12 kelak. Apapun, Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.

0: Selamat tengah hari, bukan dengan aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Balan saintis ngau raban ti bekawa ngau perkara pelajar udah diasuh nyerungkai innovation ngau atur baru dikena nangko pemar ti bekawa ngau penglikun stok pemakai ngau pengawak nyaga pengerai. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasama antara raban pelajar saintis ngau pemekuh industrinya cukup berguna. Dikena nempak atur mutar ke penanggul ditau nguntung ke komuniti global. Aturnya dia tu benung di pejalai ke di Miri Sarawak. Hari pengawak tinguji ke umai padi perennial. Dinyau ke sebaka ngau berau basmati. Tindak mayuh ngundan stars. Serta mana ke orang ti bisi kemi manis. Projek tu gayan ke pemesai guna bala saintis ngau bala pelajar. Semampai ngigak cara baru dikena ngerja siti-siti pengawak. Ia mansud ke Jakut tu bak pengerami berjadi sokes halal antarabangsa Borneo Bihas 2026 di Kuching. Dua ribu ikut anak manuk bisi diserah ke ngagai 23 ikut penerima bak program penyungkai ekonomi Nupik Manuk ungkup Sinta Konsel Negeri Bukit Saban kemari. Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke inisiatifnya diperjalai ke kena nolong Mansia Mayuh nambah ke penatai pemisi sida ngena pengawak di bertupik manuk. Tolongnya ukai semina oleh nyawup nyedia ke modal dikena mongkal pengawak. Dan megaknya di kecara dikena sidak nombor ke pun penatai pemisi ngena cara berenggat-renggat serta tandang itu. Dato' Ahmad Douglas Ugah ke lalu nyadi Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Saban maksud ke perkara tu dalam post Facebook ia. Kenyau hari tahun 2023 subak inisiatif Meri Anak Manua ungkup Sitak Bukit Saban udah nguntung ke kira 1,200 ikut penerima. Kerana sidangnya nerima semak 60,000 ikut manua. Tuan Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar Ngau Sedua Minia Tuan Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi. Bisa ngau ngoluk pengawak makan lemai ke diatur berserimai ngau Ari Sarawak 2026 bak Masjid An-Nur di Sibu Demalam. Penatai seduaya disambut Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Dr. Juanda Jaya ngau Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Dato' Dr. Anwar Rapai. Pengeraminya dipungkal ngena semayang maghrib terlalu ditangkan ke ngau pengawak Maca Yasin Zikir Mahaban ngau pengawak bersampi. Lebih 10,000 ikut orang bisa ngau masuk program Unity Walk ke diatur berserimai ngau pengawak ngerami hari Sarawak 2026 pagi tadi. Programnya ke diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang sama di Ricah ke ngau penatai tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai Tok Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sama bisa ngulur program tu ianya Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin ngau Bala Kaban Kabinet Menua Sarawak. Program tu diberambai ke Jakut Sarawak Maju Makmur. UKS Semuti nyadi pengawak kena ngelanteng ke ati dan megak nyadi ke jalai dikena negap ke penyerakup antara rakyat ngiri penalu ati serta nentu ke orang mayuh oleh berbahasa ke sejarah Sarawak. Diudah merintah diri bakal ke diintu tiap 22 hari bulan 7 ninting tahun. Orang kengau masuk program tu dibaik berjalan kaki dalam penyawah beberapa kilometer dengan sekedar jalan di Pasar Sibu sebedau nikal baru ngagai dataran Tun Tuanku Bujang. Unity Walk tu ianya sebengkah hari pengawak ke bisik dirintai ke kena gerami hari Sarawak 2026. Kalai batang pengerami ianya gempuru hari Sarawak ngau konsert rakyat kedekat diatur malam tu lagi. Tunaka kami nabur ke berita hari YFM, berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu di Salim Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, ngau selamat hari Sarawak. Kita terus ke Sri Aman.
1: Okey, terima kasih Daniel di YFM Kuching.
2: Tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Sekolah kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Ya, selamat tengah hari. Nama berita jam dia tok bala peningah semua. Kita dalam program Ngelah Tengah Hari YFM Seri Aman. Dinga berengkah hari dia tok nyentuh ngege pukul 3 ngali hari tu lagi. Hari itu 22 di bulan 7 2026 hari 3. Tentu ya kita ya peranak menua Sarawak. Sama bulan ingat ke hari Sarawak, laban hari itu, hari Sarawak tahun 2026. Lalu harap ke semua pengawal kreator kita sepemanjai Sarito berserima hingga pemisi Hari Sarawak 2026 lantang megang di pialai. Pia megang lantang mending ke YFM Seriaman. Sarito Ibian tau ke Steven tapas silai ngau kita. Dalam awak tiga, kurang lebih 3 jam. Jadi oka selama di pukul 12.30 semua adep teranggul. Sarito kita bisik bergulai ngau kaban kita hari Sibu berkongsi ke berita. Bakawal kau hari Sarawak. Laban Sibu udah jadi tuan rumah Nur ngatur hari Sarawak 2026 tahun tu. Pukul 1 dalam program Ruai Kitai, lalu pukul 2 dalam program Nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Saluran dikenang lalu setengah jam ke penuh di 2.30 ngalih hari Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati adik kita bala peninga di Kesayau Kemagang. Kita pun ke program Sarito, kita mendiang ke perutusan khas hari Sarawak 2026, hari TYT menua kita Sarawak, yang TYT Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar. Kita mendiang ke Jaku Khas hari ya Besri Maingau, hari Sarawak 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melaka sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memartabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Melanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memasi setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, nyanaka kita mendiang ke perutusan khas Hari Sarawak 2026, Hari Tawaiti Sarawak kita. Yang tuan yang terutama, Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar. Nah, lama dah agak kita dikangangau ke kaban kita di CWFM atau ke YFM Sibu. Tidak berkongsi ke penerang bekawal ngau program yang ke diatur berserimbai ngau Hari Sarawak 2026. Dan sebenarnya kita mendiang ke lagu Hari Shen Event ke dikumbai ngai berumban. Terima kasih ke pengerindu kita mendiang ke YFM. Mengkang YFM Suriaman ngau kita nyentuh ke pukul 3 ngalih hari itu lagi.

0: Ya, Siti lagu baru ke Dikumbai Gai Berumban, Shen Ivan. Kita nguji ngangau ke kawan kita di Sibu jam dia tau. Halo orang Sibu.
1: Hello, selamat hari Sarawak.
0: Selamat hari Sarawak. Nama berita kita di Sibu jam dia tau.
1: Nama tak?
0: Nama berita kita di Sibu jam dia tau.
1: Mana berita kami di Sibu, berita gaya hari kita di Sibu itu cukup nyangkung ke Tobin, penawar kita ke udah diatur pagi tu tadi, dia baga muak ke ngalih hari itu, ada bisa pengawal bukai ke diatur, penyerombak pengerami hari di Sarawak tadi.
0: Ya, nyala peninga kita diatur mendong meniang ke Makreta hari Sibu, dekat kongsi ke berita berkawal ngau hari Sarawak tahun tu 2026. Terus dengan Nuan Mal di Sibu dia.
1: Okey, terima kasih. Jadi sebenarnya dulu meri selamat hari Sarawak ngagai semua peranak menua Sarawak. Ngarap ke kita lantang likun diau di menua Sarawak ke cukup bertuah tu. Jadi mai ke kita report hari pengerami hari Sarawak ke diatur renggat menua Sarawak di Sibu tau ke bak dataran Tuntung Kubujang. Jadi pagi itu tadi dia sudah muncul diatur ianya Unity Walk berterima dengan hari Sarawak tahun 2026. Kita saya ke patut diberi puji sebagai rakyat menua kita. Aku percaya okay, semina orang Sibu aja datai dan ia ke bersemak menua kita di Sibu itu mereka sama bisa datai dengan nguluk Unity Walk berterima dengan hari Sarawak itu. Laban bisa lebih kurang 10,000 ikut mensia mayu bergelumuk datai bak dataran Tuntung Kubujang tu engau berjalai sepenyawah 4.3 kilometer. Umat dia agaknya bisa balakaban ke udah madah rempu engau pagi tu madah rempu masih agak berjalai penyampau 43 kilometernya. Jadi sebiar mereka pagi tu program tu di Guluk sama Tuan Pemegai Menua kita, Tuan P. Hensri, Dr. Wan Junaidi, Tuan Ku Jafar, disempulang ke Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sensi. Pihak mereka bisik pala araban pemesai kita di Menua kita itu, Menteri Pengangkut Menua Sarawak. Ia ke mereka Menteri di Megai Tanggung Pengawak Pengerami Hari Sarawak 2026, Dato' Sri Lee Kim Hin. Tapi mereka harapan pemesai atau ke wakil pengari rakyat ke bisik di menua kita. Jadi berjalan Unity Walk tu berambai ke Leka Jakob, Sarawak, Maju, Mamur. Lalu nang ia diatur di sari tu kena ngerempung bala harapan kita peranak menua Sarawak. Kita di Sibu itu ambil kesama boleh ngasai ke penyerakup, pengelantang, pemain ke bisik diatai kita bahari Sarawak. Hanya ngenang Unity Walk ia ke udah cukup mujur diatur pagi itu peninga. Lalu muak ke ngalih hari itu lebih kurang pukul 2 ngalih hari dia Universiti Teknologi Sarawak di Sibu itu atau ke Pak Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud dia dekat diatur Town Hall atau ke Berandau mengulai dengan pemesai kita tentu ya Tuan Pemesai North tentu ya Premier kita Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg dekat sama datai nguluk pengawak Town Hall atau ke Berandau dengan Malaysia Mayur dua pemesadang datai bawa pengawaknya sebab Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud di UTS Sibu. Hanya bakal pengawak kengalih hari itu. Lalu moderator ia ke dekat mic randau itu ianya yang berhormat Dato' Abdullah bin Haji Saidol. Ya, menang mimit bertahun ngau town hall dan dekat diatur pukul 2 ngalih hari itu di UTS Sibu. Lalu muak semalam itu tentu ya kira kata disebut kita pengawak besai mengingat ke hari Sarawak ke dintu kita 22 hari bulan 7 1963. Jadi tahun tu 63 tahun Sarawak sudah merintah di rempuh. Jadi malam tu inya perhimpunan Hari Sarawak atau ke Sempurna kau bala rakyat kita di Sibu Dito dan bagi Hari Sarawak dia megak bisik konsert rakyat bak pentas atau ke panggau besai bak dataran Tuntung Kubujang. Di sadang atau kendai yang datai malam tu inya ketuai pemegai menua kita yang Tuan Pemegang Menua Sitai Jauh Bini ya sama belah datai dia nya yang Ketua Negeri Sarawak Tuan P. Henry Dr. Iwan Senai Tuan P. Jafar Jauh di Sempulang Tuan Puan Dato' Patinggi Haji Fauzia Binti Sanusi ke belak sama datai malam tu Pak Pengawal Perhimpunan Hari Sarawak Ngau Megak Konsert Rakyat Kelimpah ke di Guluk Megak tentu ya Premier Sarawak Inya Datuk Patinggi Yang Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Ngau Megak Pemesai-pemesai di Menua Kita di tu Ngau Megak Pengari Rakyat ke Bisik di Menua Kita Kesama Belak Datai Medak pengawal atau pengulur pengawal perhimpunan Hari Sarawak ngebegak konsert rakyat. Jadi, ngagai bala kita di Sibu atau ke Semat Sibu, ke Bisik Mendiang, ke Riput di Baik Aku tu, atau sampah datai, ngagai dataran Tun Tuanku Bujang, tanda kita angkun ke menua kita Sarawak, tanda kita sayau ke menua kita Sarawak, ngau penyerakup ke Bisik di menua kita. Jadi Ibrin, kau bala punya kemudian ke ngelau tengah hari tu nyak nak ke report ke Dubai aku awak ngelau tengah hari YFM ke aman ke tengah hari tu. Terima kasih Ibrin.
0: Ya, sama-sama Mar. Kira salam kepada Sibu nyangkong konsert malam tu.
1: Okey.
0: Bye Mar.
1: Okay, bye.
0: Okay, terima kasih ke sekali lagi menggang agai Puan Margaretha Remang dari YFM Sibu tiada berkongsi berita berkawal dengan Hari Sarawak jadi ungkup tahun itu Hari Sarawak ungkup atau ke peringkat menua kita Sarawak diatur di bagi menua Sibu.

Yang ulu sungai. Ini dok kita jam dia tu belah peningan yang kabisik lantang kati bak tebang-tebang sungai. Sekali kenyak mandi air kerangan. Harap kita nyangkung kami ya ke benua agawa jam dia tu. Laban mayu harga bisik kaban kita. Sama belah madah kediri belah pemisi. Belah agawa megah berserimai agawa pemisi hari Sarawak. Terus kemeh tangkung pengawak kita. Atur kemeh ngau manah nyentuk ke tembok pengawak. Jadi terus kita ngelalu ke belah peninga, ke bisik mendiang ke kita, pihak muda-muda kita live di Facebook YFM Suriaman, Suriaman FM jam dia tu. Terima kasih alaban semampai nyukung YFM, pihak muda YFM Suriaman. Anita akan penerang dari Opis Pengamata Gaya Hari Menuh Ketai Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Menurut kita tahu kebagi menurut Suriaman ungkup serito ngalih hari itu lagi di pelabak kebisi hujan beserta nguribut bas kedak andor dibagi menurut Suriaman, lalu muak ke lemai bisi hujan bas kedak andor dibagi menurut Suriaman. Nangkan kenya tikas pengangan di menua Suriaman dibagi menua Suriaman serito antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Kita ingunya ngagai bagi menua Betuang. Info gaya hari dibagi menua Betuang ngalih hari itu lagi bisi hujan berserta ngoribut bas kedak andor dibagi menua Betuang, lalu muak kelemai nada hujan, lalu tikas pengangat gaya hari kita serito dibagi menua Betuang antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Hanya aku gaya info gaya hari ungkup serito ungkup bagi menua Suriaman gawa bagi menua Betuang. Kita ke sekali itu berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebisik diterima hari balap ninga. Jadi pesan ke terubah itu pesan pemati. Data dari muka anak tutung madah ke pemati laki ya. Ianya apa anak kuta tahu ke kedua balik nama jamping anak mujab. Tahu ke apa langga. Udah nadai. Jadi kabar melayan ke dia tuju ke pesan kita dipinta ngesah pemati itu. Ngagai rumah idi sebangki panjai lubu antu. Pesan itu dituju ngagai semua kabar melayan ke dia di Sebalang Indonesia. Jawang Sungai Tebelian. Serubah entulang baras bangki pandak batu bebini atas ngebaruah pian gasuah nyemungan bintuang sayat nengah kumpang rasau ngau semua kaban belayan bukai ya ke ngelala apa anak kuta tau ke jamping anak mujab santo madah kemati apa anak kuta kedua balik nama jamping anak mujab tau ke bini mukah anak tutuang. Jadi kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta sampal datai ngusah penusah tu ngagai rumah edi sebangki panjai lubu antu maya nyenggai ngau nganjuang ni yang tompai ditetap laban lagi ngantik penatai anak ngau kaban belayan. Lalu pesan kedua pesan mati mega datai hari Diana tau keme anak kaluang hari kumpang pawah lubu antu. Pesan tu madah ke indaya ianya dayun anak keleman, dayun anak keleman tau ke bini sawiang. Udah nadai bah Hospital Suriaman pagi 21 hari bulan 7 2026 niang dekat di Senggai Bebala Mayuah Barumah Kunci Jalan Berayuan Suriaman. Lama itu lagi 22 hari bulan 7 2026 lalu dekat Danjung pagi hari 4 23 hari bulan 7 2026 ngagai pendam Christian Saint Laurent Sabu Suriaman. Pesan tu dituju ngagai semua kaman belayan ya keba bukuang Kandis, Danau, Kumpang Pawah, Kumpang Langgir, Merakai, Nengah Kumpang, Kelampok, Seremat, Sayat, Rasau, Bukit Tungko, San Panjai, Bintulu, Miri, Basi, Tekaluang, Lio, Ijuak, Pedalai, Tanjung, Tawai, Empat Barumah, Kaban Belayan Bapak, Langkang Ulu, Langkang Ilek, Gau semua Kaban Belayan Bukai, Ya ke Ngelala, Dayun anak keleman, dayun anak keleman tau ke bini sawiang, tau ke indai sidak Diana, kedua balik nama Mei anak kaluang. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah kunci Jalan Berayuan Suriaman, laban pesan tu madah ke pemati, dayun anak keleman, dayun anak keleman tau ke bini sawiang.
dan ada kemarin 21 2018.

0: 7/2026 di Sungai Bawah Belah Melayu 22/7/2026. Lemai tu lagi 22/7/2026 di Anjung Pagi Rempat dan Anjung Agai Pendam Christian Saint Laurent Sabu Sri Aman. Kaban Melayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang Agai Rumah Kunci Jalan Berayun Sri Aman. Jadi pesan kaban Melayan ya ke Bukai di dekat nemu penerang kesili agai berkawal ngau penusah tu. Tau telefon ngagai Puan Mei. Nombor telefonnya 0112-5720814. 0112-5720814. Tau megang ngagai Mr. Sawing. Nombor telefonnya 019-3914015. 019-3914015. Lalu pesan nangkan kenya pesan berkawal dengan pengawak. Ingat ke setahun niang niang suji anak majid tu dah nadai lalu merekat ke regangnya. Tidak ada atur hari 6 tu 25/7/2026 nyalai berengkah diatur berengkah hari pukul 8.30 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaman belayan di Sekirau Tengah Tanjung Bijat, Tawang, Sungak Ban, Keran Setumbian, Kampung Rayu, Bakong Aik, Sungak Aik, pihak megak Kampung Abiet Balai Ringin, Miri, Kuching, ngau semua kaman belayan Bukai, Kenglala, Niang Suji, Anak Majid. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak bersembiang ingat ke setahun Niang Suji, Anak Majid udah nadai. Lalu pihak megah merekat ke regang niang tu, niang suji anak majid. Dekat diatur, pagi hari 6, 25/7/2026, berengkah di pukul 8.30 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ke rumah niang tu. Ia kebak lot 661, Jalai Teruang, Pujut 2A, Miri. Okay, kaban belayan ke ditujuk ke pesan tu, kita dipinta datang ke rumah, ia kebak lot 661, Jalai Teruang, Pujut 2A, Miri. Pesan tu tadi berkawal ngau, sembiang, ngingat ke niang suji anak majid tu dah setahun ninggal ke sidak sebiliak. Lalu pihak megah merekat ke regang niang suji anak majid, diatur 25/7/2026, hari 6 ke dekat datai. Perengkah di pukul 8.30 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ngagai rumah niang tok. Ia kebak lot 661 Jalai Teruang Pujut 2A Miri. Lalu kita berkongsi ke pesan pemati ke sekali tok. Pesan tok datang dari Sudin Anak Kanyang dari Tekaluang Ulu Entayah. Jadi pesan tok madah ke bini ya. Kume anak busang tau ke inai buak. Udah nadai 21/7/2026 kemarin. Niang dekat di Sungai Bebala Mayuah Barumah Awar Tekaluang Ulu Entayah kena malam lemai 23/7/2026 lalu dekat Danjung pagi 24/7/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan lebih agak kita ia keba batang tayah. Batang Tabai, Batang Julau, Batang Bawah, Batang Kakup, Jalai Pakan Engkamup, Ulu Julau, Jamu Kerampak, Penebak, pihak megah Batang Dayu, ngau semua kaban belayan Bukai, yak ngelala, kume anak busang. Jadi kita dipinta datang ngesah penusah tu ngagai rumah awar, ulu entayah. Lalu niang tu dekat di Sungai. Lemai 23/7/2026 dekat Danjung pagi 24/7/2026 kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah awar Tekaluang Ulu Entayah. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang di dinga kaban belayan ke ditujuk ke pesan tu mega pesan pemati ya kedatai dari Jacqueline Selaka Mawar hari Miri madah kelaki ya. Anthony Dunggau anak Sinja, udah nadai 21/7/2026 ba hospital besai bagi menua Miri, Bandar Miri. Niang dekat di Sungai, Lemayar E4, 23 hari bulan 7, 2026. Lalu dekat Danjung, pagi hari 5, 24 hari bulan 7, 2026, ngagai pendam Anglika Lambir Miri. Jadi kabar belayan ke di tujuh pesan, kita dipinta datai ngagai rumahnya. Rumah niang tu, buat lot 893, Jalai Berembang 5, Pujut 7B Miri. Lot 893, Jalai Berembang 5, Pujut 7B Miri. Pesan tu dituju ngagai semua kabar belayan ke diau di Kerangan Pinggai Paku, Matup, Tanjung Lama, Tanjung Baru, Pelanduak, Setambak Ulu, Semuluang Ulu, Semuluang Ilek, Lingga, Mungut Sawak, Mungut Ubah. Pihak muka kabar belayan di Paku, Layar, Betuang, Geran, Lingga, Bantiang, Seri Aman, Kuching, Bintulu, Miri. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah niang tu, ia kebak lot 893 Jalai Berembang, Berembang 5, Pujut 7B Miri. Jadi pesan tu tadi madah ke pemati Anthony Dunggau Anak Sinja. Anthony Dunggau Anak Sinja tu dah nadai lemai 21 hari bulan 7 2026. Niang dekat Desenggai lemai 4 23 hari bulan 7 2026. Lalu dekat Danjung ke pendam Anglika Lamir pagi hari 5 24 hari bulan 7 2026. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan penusah tu. Tahu ditanya ngagai Trina Mayang. Trina Mayang, lumur telefonnya 013-800-08519, 013-800-08519. Jadi harap ke pesan-pesan yang kena kenatai kakunya tadi, terang didinga kelebih agak kabar belayan, dituju ke pesan-pesannya.
1: Pesan berat ngajak ku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngajak ku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
2: Nyala tengah hari YFM Siaman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Terima kasih. Lapan lagi mengkang, apa awak ngelak tengah hari ki, dari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Ya, terima kasih lapan lagi sampai mendiang ke YFM Sri Aman. Ketika gaya kita jam dia tu sepengudah sejam mendiang ke YFM Sri Aman, harap kesama belak lantang, semampai lantang. Jadi bakal selama kita dalam program Ruai kita nangkan kita lagi. Terus kita mendiang ke program Ruai kita.
2: Jadi ya, mari selamat tengah hari pendengar Mayu, selamat bertemu baru ngau kita bawa program Ruai kita ya kenang ditabur ke kita kena hari 3 berengkah hari pukul 1 ngali hari bawa program Ruai kita ke minggu top tinga aku berasai betua laban uliah bulai ngau siko temuai ke bisa datai ngagai konti YFM. Jadi ya, kita terus ngelalu ke penatai temuai kita ke sekali itu nyapuan Sylvia Lee juru pulih perubatan fisioterapi hari Unit Fisioterapi Hospital Sri Aman. Jadi yang beri selamat lemai, selamat datang ngakai luan untuk Puan Sylvia.
3: Selamat lemai, terima kasih ngakai DJ kita. Kita bahaya, aku beri tabi wasa, ngakai terima kasih ngakai Sri Aman FM. Laban dah beri peluang kami berkongsi ke informasi menuju Balamayu.
2: Jadi ya, saat itu topik ya ke dekat di baik sida di Hospital Sri Aman. Rana untuk diatur kita bersimai ngau pengrami atau ke pengawak sida kenyambut hari urang tuai renggat antara bangsa. Awak ke balap ingat tu atau sama nemu dengan anak agak tu Puan Sylvia berkawal dengan program ke dekat diatur kita di Hospital Sri Aman. Jadi terus ngakain wan nerang agak dengan mayu lemah itu.
3: Terima kasih DJ. Hospital Sri Aman dekat ngada ke program pengerami hari Raban Tuai 2026 bak lobi utama Hospital Sri Aman. Tahun tu, tahun ti keterubah, Hospital Sri Aman ngada ke program pengerami tu. Jadi program tu kerjasama engau Jabatan Sekretari Hospital Sri Aman, Unit Fisioterapi Hospital Sri Aman, engau Unit Terapi Cara Kerja Hospital Sri Aman.
2: Oh, artinya tadi ukai seminat kita by unit fisioterapi itu aja ngatur tu tanggepuang hari unit-unit bukai ba ya kebisik ba Hospital Sri Aman ya ne. Tik te berarti ke program kita tu tadi dari program kandang cukup mana kelebih lagi ungkup sida ke udah tuai umur nak alaban kita itu ente udah tuai umur tu tentu aktivitinya nak bakal kita ke genmia nyarundiang kita pan nak bakal rundiang kita ke genmia ne. Tajak pasti daya udah tuai umur dan kita itu tadi nak ninggal ke sida ya ba semua aktiviti ke diatur kita lebih lagi kita ke gawa atau ke kita ke ba Hospital Sri Aman ya. Jadi ya, tentu program tu bakani ke Puan Sylvia.
3: Ya, program tu 2 hari kena ke 29 ngagai 30 hari bulan 7 ianya hari 3 ngau hari 4 minggu tika datai. Hari ti keterubah program tu berpun dari pukul 9 pagi sampai pukul 4 lemai. Lalu hari kedua berpun dari pukul 9 pagi sampai pukul 1 ngali hari. Program tu dekat diada ke bak lobi utama Hospital Sri Aman yang nyak bak mua penatai hospitalnya lah.
2: Jadi tahun tu nama tema atau keramai jako dikenangin tu hari orang tuai umur tu ne?
3: Tahun tu tema program kali itu penuaan sihat kehidupan berkualiti bakerti pengerai di mana hidup merwana.
2: Jadi ya tentu ya bisa tuju atau ke objektif ke nyengala luar kita yang atur pengerami atau kenyambut hari orang ke udah tuai umur tu. Jadi minta nerang ke objektif atau ke tuju atau tadi Puan.
3: Tuju besai program tu dikena ngangkat ketikas pengelantang engau nyidik tumu penangguh pengerai tubuh fungsi engau rundiang beraban tuai. Jadi tuju tu spesifik tuju ya ngagak pengawak saringan risiko labuh ngagai penghabis kurang 80% raban tuai tika datai merasa pengeriang masel engau risiko sarkopenia ngagak pengawak saringan depresi ngena GDS ngau merik consultation ngau kategori risiko ngagai raban tuai ti bisi datai maya pengerami tau.
2: Awalnya di tentu mayu aktiviti ke distia ke kita ngagai sida ke udah tuai umur tu jadi minta nuan tu nerang ke bagi aktiviti lebih maya tela tu Puan.
3: Okey, maya program tu kami bisi muka 10 itik booth lalu booth tu dibagi jadi 4 itik zone Zon 1 kami bisik physical health screening ayat booth 1 sampai booth 4 tu lebih fokus ngagai merasa pengerai fizikal baka pengering muscle simbang tubuh pengelengkas ngau daya tahan tubuh. Zon 2, zon 2 nya functional ability booth 5 ngagai booth 6 zon tu ndon merasa ulih kena raban tuai ngereja pengawak kediri baka pada kita berdikari lah. Zon ketiga cognitive and mental health book 7 ngau 9 but zon tu ndo merasa pengerai runding raban tuai. Lalu zon keempat educational and pharmacological zon tu paling dikerinduk ke raban tuai lah raban tu pasal ubat jadi siapa ke bisik makai ubat ya ke kak ditanya berkeni cara makai nama fungsi uliah bisik penerang ke lanjut buat zon 4 tu lah. Last kali nya zon 5. Zon 5 tu Nur merasa tikas pengerai keseluruhan lah.
2: Mayuh aktiviti ke ditagak ke kita hari upis pengerai atau karya hospital Seriaman ke sidak ke tu udah tua umur tu nah. Jadi mayuh akhirnya terendang pengawak berperasa pengerai. Pengerai tubuh ngau sampai ke pengerai runi yang pan diperasa.
3: Ya betul.
2: Kalau si teri peluang ke cukup mana disetia ke kita ba hospital Seriaman dia.
3: Ya.
2: Percuma tu nak bayar nah.
3: Ya program tu percuma nak berbayar.
2: Oh jadi terbuka ke siapa terus minat kita ke dia di Semanggang tu aja atau ke nanti semaklah sidaknya bisa atai ke sibu bisa singgah bah Seriaman itu uliah ke sidak yang masuk apa program tu?
3: Uliah-uliah program tu nak ngira terbuka ngagai induk ngolaki raban tuai ti berumur 60 tahun ke atas lah nak ngira ri datai ri Seriaman aja ke bisik datai ri Kuching ke sibu ke lalu bala raban mayuh ti bisik ngibun raban tuai pan tau datai sekali ngambil ke sama belak nemu nama pengawak ti di kerja mayanya lah.
2: Oh, jadi berapa rulan tadi orang register ngari kepenudi dong register drempo masuk program tu depan.
3: Okay, untuk program tu bala mayuh tak datai terus menuju lobi utama Hospital Seriaman mayari program tu lah lalu register terus ke mayanya maya register raban tuai akan diberi kad lah diberi kad buat counter register untuk sidak yang ngagai semua stesen bila sidak udah lengkap semua stesennya sidak boleh ngagai counter yang last untuk nebus hadiah.
2: Oh, bisik
3: hadiah, bisik prais untuk raban tuai yang sudah lengkap semua stesen yang perginya lah.
2: Oh, jadi sidak ketuai umur tu apa Malaysia atau sidak ke umur 60 tahun ngau ke atasnya tadi?
3: Ya, 60 tahun ke atas.
2: 60 tahun ke atas. Jadi okay. Ngarap ke sidak ke umur 60 tahun ngau ketuai kirinya, ngarap ke sini sama ambil peluang tu lah, puan. Okay, jadi kepenudi tetadi puan nama anak kini mengharap hati tuan kelebih lagi kita di hospital dan Seriaman buat program ke diatur kita bersama dengan kita yang kengintu hari orang ketua umur tahun 2026 tu.
3: Kami mengharap ke program tu oleh meri kesedaran tikas pengerai tik meruan ngagai bala raban tuai kelimpahnya begak ngarap ke bala raban mayuh tik bisik ngibun raban tuai ngemeran ke pengerai raban tuai tik ribun ngambil kesidak kekal aktif ko kita aram sampal nyukung program pengami ari raban tuai tika datai tu. Bala raban ke bisik ngibun orang tuai sidak ya boleh datai ngagai program baka ke dianjur kami tau lah laban buat programnya kami bisik ngagak screening ko kita buat dia sidak boleh nemu raban tuai nyak bisik masalah nama buat kami bisik special mesin kena kami medak yang pun masa nyak berkeni kuat kena lalu nanti baka masa yang tak kuat kami akan terus ngajar kemayanya baka exercise boleh diadu sidak buat rumah.
2: Oh malah main eh. Oh, jadi ya terima kasih ngai nuanto puan Sylvia ngarap ke penemu tau ke program ke di atur kita bah hospital Seriaman tu menerima sambut ke cukup mana lah hari yang kita ke di audi Seriaman okay seminar kita di audi Seriaman aja dan kita ke di audi Strata Mena Sarawak ni demo lebuh maya tau kita bisa rembus ke Seriaman tau datai bah program tu ilan eh
3: ya.
2: Oh, jadi ya terima kasih aku ngari ke RTM Seriaman berbiasanya terima kasih ngai info ke dipungsi ke nuan kelebihan ke bah pengerami itu nyambut hari orang tuai dunia tahun 2026. Terima kasih sekali lagi Puan Sylvia.
3: Okay, terima kasih megak ngagai Seriaman FM lepas dan beri peluang kami berkongsi ke informasi itu.
4: Ya kau lala atau pun petangkan ngagai bala mayu lebih lagi ngagai generasi muda kita ya, ataupun anak-anak ke baru dia tu mesti semangat juang ataupun semangat cinta ke negara kita mesti bisik. Jadi kita nak cinta ke menua kita negara kita yang akan hancur. Merdeka itu saya sebut aku nak boleh kekal lama. Tapi kita nak talu ataupun nak ngetan ke menua kita, nak rindu ke menua kita ini. Harap ke menia-menia baru, kerbak baru dia tahu dari harap ke sidang rindu ke menua kita ini. Sudah aman. Dasar kita bekas besar itu.

Di pegendang ngaiknya di lagu orang menyuku lagu hari Marilyn Kedekumbai bersumpah masuk neraka. Berangka hari sari pegila balap ninga 23 nyentuh 26 meribulan 7 2026. Berangka hari 8 pagi dia dah di dataran Merode. Dia tur Bram Regatta Merode 2026. Baram Regatta Merode 2026. Lalu bersimai ngonya bisa program sebengkah program tak kepikit lagu kedekumai program bintang Baram Regatta diatur mega. Bersimai ngau Baram Regatta Merode 2026. Berengka diatur hari pagila 23 nyentuh 26 meribulan 7 2026 bak dataran Merode Miri. Semoga program kena kumbai majlis peluncuran bulan kebangsaan engkau kempen nuat ke tambai jalur gemilang 2026. Udah diatur hari minggu ke udah lalu minggu hari minggu tu tadi 19/7/2026 10 pagi bakpalan kena kumbai Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Perak. Nyak mai reti kita udah dalam bulan bangsa. Lawan kempen ngerami ke bulan bangsa ngau kempen nuat ke tambai menua kita Malaysia jalur gemilang udah diatur hari Minggu tu tadi 19/7/2026. Kita moga sama mengingat ke hari menua kita Sarawak sore itu. Hari Sarawak, selamat hari Sarawak. Sarawak maju makmur. Kita ini menua Sarawak lantang hati ke pemansang ke pengenikuan kediasai kita jam dia tu. Lalu dikharap kemegak semua selampur genap komuniti. Ngasai ke pengelantang hari segang pemansang yang menua diasai ke menua kita Malaysia piam ke menua kita Sarawak. Kita tengok yang agai info bukai kalau cerita itu sebengkah program kedai kumbai program kempen atau kekimpin merek darah tidak diatur upis polis pelilih Suraman engkau kerjasama upis-upis perintah pihak mega NGO engkau community di Suraman itu program itu dekat diatur hari 6 tu ialah 25 hari bulan Julai atau ketujuh 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ke 1 ngalih hari bapalan kerikumai pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Sri Aman. Nyalai mesin mayuh ia ketau ia keuliah merik darah nanda perangsang sampal datai nyukung pihak menggak-nggau. Program kimpin merik darah ia kedatur upis polis menua kita Sri Aman enggau kerjasama upis-upis perintah NGO pihak menggak community di Sri Aman itu. Nyak tadi program tidak diatur ujung minggu kereka data itu 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ke 1 ngali hari ba'alai kedekumai pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Sri Aman. Kita ngelansak sebengkah program tidak diatur di Selangau ujung minggu utamaga. Program kedekumai Karnival Belia Selangau 2026 diatur berengkah hari 25 hari bulan 7 2026. Diatur seharinya aja berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuh ngagai 6 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau Sibu. Alendornya tadi dekat diatur Karnival Belia Serangau Selangau 2026. Badewan Serbaguna Selangau 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuh ngagai 6 lemai. Diadang dekat di penyadi ke yang berhormat Insinyur Christopher Gira Anak Sambang Kaban Kusun Negeri N59 Tamin. Lalu diadang datai merindang mayantuk ilah mega ianya Gwen. Jadi harap ke kita ia di menua bersemak dengan Selangau di perangsang sampal datai hanggawa program Karnival Belia Selangau 2026.
Siti Ari, lagu yang aku dah masuk dalam semifinal SCS Jack 9. Hari Nicholas Frederick kedekumai Biar Meh Aku Pergi.

Halo, nyadi aku Doki Buang Nabor dari rumah Liam rantau ke Mayomania Sengkari. Mulai selamat hari Sarawak. Ngau peluang tu aku ngarap ke semua kita belak gerai, lalu ngarap ke kami ke bumai bertupi di rumah panjai, ngarap ke regal ada boleh nikik hari selamat tu ngau getah ngambil utainya setimbang ngau pengelak kami di rumah panjai. Ngau nya aku merik besar, terima kasih ya, lalu merik selamat hari Sarawak.

0: Lagu ni Steph Sheehan kena kumai berbara api dendam. Mama pedih hasil kita, nama kita ada pedak orang bakar rampang. Tak japan tu dah nada yagi pemandang. Anang mendak pangan diri, anang nyebut pangan diri jauh. Kejakuk kena kumai rampangnya. Anang semua kerampang agak sikut-sikut orang, okay? Singgulah sejalan ke mana. Kita ingat pangan diri. Okay, selamat kali hari kita yang ke bisik mendak kami live di Facebook YFM Sri Aman. Terima kasih lepas mampai. Ngenatai ke penerang dia. Mayuh ya ke bisik berkongsi ke berita gaya hari. Ngenatai ke pesan rindu hati. Minta lagu. Terima kasih lepas kita semampai nyukung YFM Iban. Berserima dengan program National Training Week NTW 2026. Program Perintah Menua Kita Malaysia yang diatur berengkah hari 20 hari bulan 7 nyentuh 26 hari bulan 7 2026 tu ilak. Dia ada College Community Betung dekat ngatur sebengkah latihah kedai kumbai khusus Simin Fero. Maya tu dekat diatur khusus ngagak tung oras. Hari Simen Fero digagak bakal gamal Lumpung Batang, Lumpung Kayo. Diatur 25 hari bulan 7 2026. Hari pagi 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai ba College Community di Betuang, dibagi menua Betuang. Jadi khusus tu nak berbayar lalu mensemayu ada perangsang belangau. Diatur ba College Community Betuang, sebarang tanya tau telefon ngagai 0138356441 0138356441 atau muka lawak Facebook Betuang Access. Yang kau kita dekat nemu penerang kesilih agak berkawal ngau latihah kedai kumbai khusus Simin Fero. Ngagak mayuh macam barang. Jadi dia tu jadi bak program tu ilak belajar ke pengawak ngagak tong uras hari Simin Fero. Dia agak bakal Lumpung Batang bisik bertutup. Diatur ba College Community Betuang hari 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai. Kita ngenang Simin Fero banyak macam perengkau boleh digagak dengan pengelandia kena penemu ngagak Simin Fero tu. Bakal meja, bangku. Bisa enggak sekedar kaban ngagak Alain Nur Manggang, Alain Nur ngidup ke dapur kayu hari Semin Fero mega. Okey, kita kenang ndak lama berkawal ngau khusus ya ke dekat diatur di College Community Betuang khusus Simin Fero. Okey, sama ngelari ngagai semua bala pengajar ya ke bisik pemisi Sari Sarito. Terima kasih lepas mampai ya mana ngajar nembiak kita, ngajar bala anak dalam pengawak kita ya ke ngajar nembiak baskula sekali kenya batadika. Tapi yang megak ba sekolah primary, sekolah secondary. Harap kita semampai lantang, pihak megak gerai selalu akan bala pengajar kita ya ke sama bala pemisi muka sarito gaya ke pemisi menyikus sekedak kaban ya ke jadi pengajar datang agak bisik pengawak ya ke diatur di rumah sekali kenya bak sekolah jam dia tau. Si gaya atur mana-mana au cikgu, au pengajar, au teacher. Selamat kali hari maka kakai semua bala peningah kita ya ke bisik baru mendiang kita jam dia tau. Terima kasih lepas mampai miliah YFM dia tau kita mendiang ke YFM Sri Aman. Jadi kita
1: Cikgu Kalim anak sempurai, aku ngerti gagal nyambut hari Sarawak. Happy Sarawak Day. Terima kasih.
2: Selamat hari Sarawak. Kenyalang yang minum Hai, aku Kristina Bansi.
3: Ko Bazli Hafiz Ramli.
4: Saya Muhammad Sairul Syahmin bin Hossein.
5: Aku Nancy Mujan.
6: Aku Felicia Gate.
7: Anai Barakam Sarawak Novel Tekan.
8: Dan Valerie Pravini.
9: Mari selamat hari Sarawak ngagai semua rakyat Sarawak.
10: Selamat Lau Sarawak.
11: Semoga Sarawak terus maju, jaya dan harmoni.
12: Selamat Dau Sarawak.
13: Yang selamat Dau Sarawak. Kasok berparata.
14: 我是锦凤，我是华人，我爱三捞月，三捞月快乐，三捞月日快乐。
15: Kami bangga menjadi rakyat Sarawak.
16: Selamat Hari Sarawak.
0: Lagu Hari Rawan Masterpiece. Lagu kita kembali menyanyi.

Aku berkongsi ke Siti hari berita yang bisa nyadi di bagi Menos Yaman Pai Lama. Bas bengkah restoran yang keterbilang di bagi Menos Yaman Pai Lama Bala Peninga mujur diatur program kedai kumai merarau sekolah-sekolah zon pantau. Lalu program itu dipialai ke 11 buah sekolah dari zon pantau dengan kerjasama genap PIBG sekolah itu kerempung apa yang dia dengan pengajar sekolah-sekolah zon pantau. Lalu program itu mayanya mujur dipenyadi Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Sepio Brody. Program itu sudah nunjuk ke hari pemanah kawal penjara kuap sekolah-sekolah bala pindai nembiak serta komuniti oleh menegap kage ekosistem pelajar nembiak dudi hari ilang. Lalu maya maksud ke penerang bab program itu Kaban Parlimen P202 Sri Aman merik pengagak hati ngagai sekolah-sekolah zon pantau laban udah nyulut bak nyulut amat bak perkara akademik pihak megak co-curricular.

Palan Telikun. Terusnya di Palan Telikun, kondusif PMG terus bekerjasama nagang penusah-penusah rama. Ari nyadi baskula, baka penusah buli, PMG gangsterism, PMG penyalah berpakai kedadah. Bertuai ke Yang Amat Berhormat, Premier Menua Kota Sarawak, menua tu dekat terus committed kok ya. Ngenegap ke, ngenegap PMG serta terus menua kita Sarawak tu kuya dekat terus komited ngenegap pihak menggemansang ke perkara pelajar nengah macam inisiatif yang kaum free tertiary education scheme laban perkara pelajar ia ke bawah kualiti ke kaban parlimen Suriaman ia nyak pokok ia ke pemaduk berguna ke menua. Okey, nyak tadi berita berkawal ngau sebengkah program ia kudah datur dibagi menurut Suriaman paling lama program merarau sekolah-sekolah zon pantau.

Cerita program yang kebisi sudah diatur dibagi menua betuang pelama program yang dikumbai program Jalinan Mesra PBB Seribas. Yang mega program pengeri rakyat nyengulai komuniti ungkup konsen negeri N35 Seribas sudah mujur diatur bak pilih menua debak dibagi menua betuang pelama. Program itu dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Sapit Premier Menua Kita Sarawak, pihak mega ia kenyadi Menteri Pengeraja Asal serta Pemansang Negeri Dua, pihak mega Menteri Dagang Antarabangsa Industri serta Meranak ke Pokok Sarawak, diatur bak Dewan Perpaduan Debak dibagi manua betuang. Jadi program itu mayanya bisa mega digulo Yang Berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam, Sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak ia kemegaknya diadun N35 Seribas, pihak megak bisik digulo Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu, Kaban Parlimen P24 Betuang, pihak megak Yang Berhormat Datuk Haji Rasaili bin Haji Gapur, Kaban Konsen Negeri N29 Beting Maro, pihak megak Yang Berhormat Datuk Muhammad Chi bin Kade, Kaban Konsen Negeri N40 Kabung, pihak megak Datuk Haji Zaidi bin Haji Mahdi, Direktur LCDA Menua Kita Sarawak, Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah Sarawak serta Yang Berusaha Tuan Petrus Igat Anak Matayas, Sekretari Politik Yang Amat Berhormat Premier Menua Kita Sarawak. Ngelansak program ia kena kumbai program pengeri rakyat nyengulai komuniti pihak mega program Jalinan Mesra PBB Seribas diatur empai lama di pelilih debak, di pelilih menua debak bak Dewan Perpaduan Debak dipegai bagi menua betuang. Zita lagu baru mega, lagu dari Daniel Petrus ngawa Denny Umpiang kena kumbai Engkini Yang. Okay, terus berperindah mendiang ke YFM Seriaman.

0: Nuan Anak Sarawak, Dek Nuan Anak Sarawak, Nuan Patunmu. 22 hari bulan 7 tiap tahun, kita nyambut Hari Sarawak. Anak Sarawak, nak tahu nak nemu, 22 hari bulan 7, jadi kita pun pemasang menua Sarawak. Laban, Mayato, Anak Sarawak, udah diberi kuasa, mekai, menua Sarawak. Kita ingati Anak Sarawak, patuh sama bersau, ngetan kepingaku, serta bersatu hati, nentu kemenua kita Sarawak, jadi menua kemaju, lebut datai 4 tahun 2035. Selamat Hari Sarawak, Sarawak cemerlang.
1: Happy Sarawak Day.
2: Selamat Hari Sarawak.
3: Selamat Ngintu Hari Sarawak.
4: Sarawak Ibu Petiwiko.

Okey, sebelum kita nyingkang agai jam ke penudi pukul 2 nak berkongsi ke lagu-lagu lama jadi merek penyenuh hati agai ya sidak ya kebenar ditinggang penusah lenyau nembiak ianya Taufik Izadi Abdullah ya kudah 2 hari nak ditemu jadi itu operasi ngigak siko nembiak ya kena pelabak ke kena tangkap bayar atau ke kena di pelabak kelemas ngau tangkap bayar benong diterus ke hari ketiga bak sungai Strap di Panto Suyaman ya. Jadi raban penyelamat nitiah ke penerang ngemesai ke radius alai ngiga nyentuak ke 3 kilometer ke ilik sungai Strap Panto. Jadi ya ke di kena penusah tu ianya Taufik Izani Abdullah 15 tahun 2 hari udah nak ditemu. Raban opis bomba dia tu benung berjalai ke pengawak ngiga pian mengak nyelamat ba sungai Strap Panto. Jadi ia ke bernama Taufik Izani Abdullah tu ditemu lenyau lebuh nyala enggau bala kaban ya ba sungai Strap di Panto Sri Aman. Jadi lebuh ia ke ngatur pengawak nyala tu jala tu dah tu tadi bisik terkait ba dalam air. Lalu ia lalu nyelam maiknya, lalu pengudahnya ia nadai ditemu pansut riai. Lalu nakak kedia tu 2 hari udah ndak ditemu. Kini penungak di pelabak ke kena tangkap bayar. Laban bisik mega bala sidak sebiliak ngau kabannya tu tadi bisik mendak bayar bak ndur tudah tu tadi nyelam ngigak jala ya ke terkayatnya maya sidak ya ke ngatur pengawak nyala bak sungai Strap Panto Sri Aman. Jadi merek penyenuh hati bersabar ngagai bala kapan belayan pihak mega sidak tos biliak Taufik Izani Abdullah. Jadi tu hari ketua benung agik mengkang di atur operation ngiga nembiak tu tadi ia kedi pelabak ke lenyau kena tangkap bayar bak sungai Strap Panto.

Mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dingga ke program seruran dikenang bahwa YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngali hari. Tiap hari 3 seminar bab YFM

0: Dengarkan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ninga bari malam-malam ge tinduk rindu ninga radio ora. Ora penyanyi merindu ngo berita na. Ora penyanyi ora lama klemana. Nya peminat pake sida kejemat sida nya kliapo rindu ninga pati ninga. Sida ngalai sida anu namanya sida bunijip ora lama mana magang. Orang kelihatan baru rindu nih.

Okay, lagu dari Michael Jemat, lagu kedekombai Mana Aku Ingat Baru, lagu keterubah dalam program Seruran Dikenang kita ke sekali itu. Jadi kita bisa mengganyan dia ke lagu dari Jus Pinjalin, pihak megah lagu dari Wilfred Vincent Agam, Helena Kayas, Tiwa Tinggi, James Semi, Penny Lula, pihak megah Gibson Seagal. Okay, lagu-lagunya dekat di sidak tu lagi dekat Merinang kita dalam program Seruran di Kenang. Jadi mereka selama ngelih hari menggang-gang kita ya kebisi mendak kami live jam dia tu di Facebook Suyaman FM. Jadi kita ya ngenatai kedua bengkah pesan ya kebisi dikenatai ke kita ya kebisi mendak kami live. Terima kasih bala peninga baka sida Anita Nawai, selamat perjalanan ke pengawak baka ke tengah hari tu ko ya. Minta sebarang lagu dikenak merindang semua keban belayan yang kenglala balap nyadek diri empu merek selamat dari Sarawak menuju semua balap peningah harap kesemampai gerai. Lalu to Mary Ubun Martin, selamat berjalan ke pengawak kuya di Konti Suyaman FM. Salam mari pujut Adung Miri, mana gaya hari kami di Tok Sari Tok panas kuya. Yang minta sebarang lagu kena yang merindang anak menantu bala uco indai sekah sebilik. Sidak tu di Suai Batu Niah, Rubin Ajut menyadik di Bintulu, pihak menggagai sidak menyadik. Sidak sebilik, semua sidak tu tadi benangal lipus kenawit, harap kesemampai gerai. Kita nyendia ke lagu hari Jus Pinjalin, jadi tu lagu kedekumai pemanah nuan, meruan ku kenang, sebedau kita mendiang ke lagu hari Wilfred Vincent Agam, Darah Bajak serta Bergaya.

Ya, tadi lagu dari Wilfred Vincent Ragam, kita kembali Dara Balja serta Bergaya. Kita ya kedatai ke tiga bengkah pesan Megah Ari Balap Ninga ke bisi mendak kendai live sebelum kunci ke lagu-lagu lama kebukai. Siti itu datai dari Venus Jonas. Kau ya, selamat berkunti. Kau yang agai kau ya. Natai ke pesan selamat hari Sarawak mega koya bisi nyapa ngalih harito mendak nuan live serta merek selamat hari Sarawak. Komen peminat setia hari Ulu Baram Long Benang. Terima kasih Venus Jonas. Lalu pihak mega pesan ya kedatai hari Roy Kuang, selamat ngalih hari, selamat hari Sarawak. Pihak mega ngegai semua peninga YFM Iban, selamat berjalan ke pengawal dalam perjalai hari kucing keseriaman panas sepemanya jalai. Lalu ke Siti itu Mary Entayen, selamat berjalan ke pengawal jam dia itu minta tebah ke sebarang lagu dituju ke yang agai balam nyadek sidak serumah bersungai rebuah batu lintang undup seriaman. Harap ke gerai pihak megak mujur dalam semua pengawal, harap ke megak nuan dikonti dia mujur dalam semua pengawal. Ko Mary Entayen. Kita terus mendiang ke lagu dari Helena Kayas, kini kumai mana hagi tua berserara sebelum mendiang ke lagu dari Christopher Kelly, kini kumai badok ngembuan hati cemburu.

Hello. Aku Anya Rehab, tiga wak di RTM Sudirman. Kamri selamat hari Sarawak. Happy Sarawak Day ke semua pendengar YFM, Sudirman FM. Dini-dini nur sudah bisik dengar radio. Nya aja, terima kasih ya.

Ya, kita sudah datang di bojong program seluruh dikenang kita ungkap ke sekali itu. Lagu Kapduli disedia datang dari James Hemi hingga Penny Lola. Lagu ke dikembai Joget Kagiga Lebih Nadai Penyadi. Pertemuan baru dalam program so seluruh dikenang YFM Siaman.

Jadi pulai di Perak. Budak ngan ke kaki aku dia udah camp Perak. Lebuah di Perak dia kena tinas lain kan 25 bulan 12 78 ataupun 77. Dia aku bisik sekali lagi ngau ngalah ke camp besai minus di Perak dia buat tanah hitam. Jadi buat tanah hitam dia bisik kepala aku bertimbak dia aku mpu munuh sentri ke lebuah mainnya kena kira malam hari Christmas. Patut dari Christmas tu orang dia udah camp tang kami lepas ke seratu mayanya utai dia ngan tang kami nandai ngira banyak tugas atau kumbai kita tanggungjawab kita bertahan ke negara. Aku Arsen Besara Encik Beliang Anak Bali PGB Bisrimbai Ngari Sarawak aku merancang nembiak rebak baru taluak serta sayau ke mena kita ngami ke mena kita likun selamat Hari Sarawak Sarawak Merdeka.

Ya, 63 tahun menua kita Sarawak sudah merintah di Rimpau. Selamat di Sarawak. Sarawak maju makmur. Selamat ngalih hari ini kita yang baru mendiang kami. Terima kasih alabas mampai miliah YFM Seriaman kepangan kita. Nama berita sepemanya udah ngau kami 2 jam setengah udah. Harap ke penuh ngau pengelantang kita mendiang ke YFM Seriaman lagi mengkang aku mega ibien ngau kita nyentuh ke pukul 3 ngalih hari itu lagi. Dalam program tu dalam ke awak ke penuri tu ngau nak uliah berkongsi ke pesan rindu hati balap ninga. Bisi kena udah dikenatai kaku ba pun jam ketiga tadi. Lalu tu pesan yang kedatai dari Tab Benet. Selamat ngali hari ku ya. Selamat dari Sarawak nuju semua. Panas street kami di Supik baru Wak Pakan. Minta main ke lagu Bungai Tumbuh Berduri dari Samuel Unya. Dikena merindang semua yang kengelala dari Empu pihak berkakaban Facebook. Lalu juga pesan Arab ke terperindang mendiang ke lagu-lagu. Nyata dia pesan dari Tab Benet. Juni Ben, selamat ngali hari. Selamat berjalan ke pengawak. Selamat dari Sarawak ngagai semua. Selamat dari Sarawak ku ya. Gaya hari kami di Miri Sarito Manah ke Juni Ben.

Sinon Edi, selamat berjalan ke pengawal. Minta lagu lama Ari Jam Semi. Ila kita masang ya buat program seluruh dikenang. Okey, Madam Sinon Edi. Mary Jamba, Ahmad Lawa, lagu lama di Kenatai Kenuan. Rindu lantang sepot. Ninga lagu ngalih hari itu tadi. Terima kasih hangga kita ya kesempai tak ke peminat seruran dikenang program lagu-lagu lama 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Kita ngenatai ke pesan kedatai hari yang ngelambai cuka. Selamat ngalih hari, selamat hari Sarawak. Minta pasang ke lagu dari Wilson, Nama Penyalah Aku. Dituju ngagai orang yang keminat radio jam dia tu. Terima kasih ya. Lebih lagi dituju ngagai Nuan. Harap ke gerai pihak mega jaku pesan info gayari hari kami di Ulu Entabai. Mambam kami ba Ulu Entabai jam dia tu. Kok ngelambai coka. Sebenarnya kita ingin natai ke lagu yang kena pilih ya. Ingin natai ke Siti pesan dari Neo Fu. Minta masang ke lagu dari Marilyn. Baka Tunggul Angus dituju ngagai grup WhatsApp Rumah Senin Serupai Tengah Tatau. Ngaji ke pesan rindu meh selalu jam dia tu panas kami bak serupai di Tatau dito. Tok Neo Fu. Okey, kita nyedia ke Siti lagu dari Samuel Unya, Bungai Tumbuh Beduri.

Puan Semina berduaan aku menyikulakan lagu Bungai Tumbuh Berduri Samuel Onya. Anang berduaan pangan diri. Oh, anang ayah kemega pangan diri. Okey. Anang mau berdanji kat kita. Berdanji ke Mari Orang Utai. Kingat-kingat medanji. Anang danji kelalu tinggi. Ngai kita nak uliah Mari Utai ke danji kita ngagai orang. Ah. Okay, kita ingin datang ke pesan buka air balap ninga Nora Gombang. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawas, selamat hari Sarawak. Okay, semua yang kengelala, kelebih lagi yang gai peminat YFM Suri Aman, minta mayan ke lagu Bebara Api Dendam hari Steve Shigan. Mari, mari kena. Mary Jalo Ujo, selamat berjalan ke pengawak ngagai semua kita sarito ko ya, ya kebisik mendiang ke YFM kelebih hage. Minta lagu Bujang Kalimantan kena merindang ya ke ngelala. Beri selamat hari Sarawak ngagai semua anak Sarawak ko Mary Jalo Ujo. Ali Malang, selamat ngalih hari, minta main ke lagu Ngerumban Umur hari Stanley Pua. Kena merindang semua bala sekuriti yang kegawak serito BSK Nangga Macan. Hari kami di Nangga Macan, jam dia tu BSK Nangga Macan panas tengah hari tu. Ha. Selamat ngalih hari kita di Macan Kenawian. Ali Malang, ya tadi, ya kempu pesan. Lalu Siti itu pesannya kedatai hari Apai Lambai. Nak mayuh pesannya, selamat ngalih hari sano kuya, selamat hari Sarawak, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Apai Lambai. Richa Unup, selamat berjalan ke pengawak. Rindu ninga ke lagu lama yang aku dah ditebah tadi. Nyau mulai ke pengingat hari aku buat simpang semunjan ko Richa Unup. Terima kasih Richa Unup. Rini Sabai ke sekali itu menatai ke pesan selamat nyamuk dari Sarawak. Panas kami buat surikai, mendak nuan live jam dia tu, untuk bisa awak minta main ke lagu ini labet, bisa ganti nuan kena merindang kami jam dia tu. Ko Rini Sabai, hari hari surikai, panas gaya hari di surikai, ko Rini Sabai. Lalu sebedau ngatai ke lagu yang kebisa dipinta kita bala peningang, ngatai ke pesan dari Jeffrey Jeff Batu Kawah Kucing, selamat ngalih hari, minta main ke lagu Aku Tetap Sayang Dari Duna. Ditujuk yang ngagai semua kawan yang kengelala, kawan Facebook, semua kita yang kebisa mendiang ke YFM Suri Aman jam dia tu. Selamat hari Rabu, kuya. Selamat hari tiga. Agai semua yang kengelala mega pesan harap ke semua kita terperindang lalu mujur dalam semua pengawal. Terima kasih Jeffrey Jeff hari Batu Kawah Kucing. Bisa nyedia ke lagu hari Stanley Pua, lagu kedekumai lama nadai berita. Cuma meh.

0: Terima kasih ya. Lapan lagi menggang, bapak awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Ya, kena tak ke pesan-pesan buka hari kita bila peningat. Kebisik kena tak ke pesan dengan gaya Facebook YFM Sri Aman. Marta Bell minta main ke lagu ke Dikumbai Terima Meh Tanato. Terima Tanato dibai Miranda Tan. Miranda Tan dalam program Seruran Dikenang. Okey, kita dekat ngenatai kenya. Ngenatai ke lagunya dalam program Seruran Dikenang bab minggu ke dekat datai. Okey, Marta Bell. Lalu pesan ke Bukai Bungai Cempaka minta main ke lagu Ari Maxwell Celak Jari Tua Tiga Tawai. Ke Bungai Cempaka Tiga Tawai Mega. Okey, Albert Joen panas kari kami di Song Jam Diatokku ya, minta main ke lagu Ari Winnie Albert lagu Ngiga Asai. Ditujuk ngagai semua yang ngelalam rejakok pesan selamat hari Sarawak ngagai semua anak Sarawak. Terima kasih Albert Juen. Andy Mau hari Serikai seminang ngatai ke pesan selamat ngalih hari ya ko Andy Mau. Lalu Catherine Robin selamat berjalan

Terus ke program di YFM Kuching, nyuak ke penduduk atau ngakai sidak di Kuching Baru. Lalu pukul 3 di YFM Miri, dekat berbalik nyawa ngakai perkhidmatan kayan Kenyah di Dingan hari pukul 3 atau lagi. Okey, terima kasih angka kita yang kesempatan ngau kami sepengelamat jam tu. Tadi harap ke pesan biar mega info sekali kenya info pemansang yang kebisa dipengungsi kami sepemanya itu tadi harap kelantang didinga kita tak menjadi kepenemu tambah kita dalam hidup kita bersari-sari. Selamat muncul dalam semua pengawal kreator kita cerita. Selamat dari Sarawak, Sarawak maju makmur, bertemu baru bawa ke Bukai. Hari aku Ibian tau ke Steven Tapasilai. Terus ke meniang ke YFM. Kita nyandia ke lagu dari Swelin ngau Nelson Nehru, Anang Baco-Baco. Tunakak dulu dari YFM Suryaman.

Ya, ya ke mana ambil ke buah kenang menyekol lagu hari Winnie Albert ke dikumbai bisik ganti nuan. Lagu kedua ke penudi kita bisa nyedia ke lagu hari Suelin ngau Nelson Nehru kena kita ngujung ke program kita ke sekali itu. Jadi bekas selama pukul 3 ndor kita dekat ngawak ke baru kaban kita di Kuching.

0: tak mulai sejalan.
1: Tujuh kebuah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
2: Ketegah hujan ke
1: Bandung Baru,
2: Pemandu Baru,
1: Kerta ke Aman. Marindang kita ngau lagu-lagu ada

Ya, peninggal mayu 3 minit lepas pukul 3 ngal hari. Terima kasih, Steven. Kau dah mulai ngau. Kita bawa ngelah tengah hari. Ngau nak kat uliah, Steven. Merinang bala peninggal kita di serata menua. Ngau megak lagu-lagu kau dah disedia ke ya. Jadi, yang letai bawa aku. Dekat merinang ngau bala peninggal kita bawa ngali hari tau ya. Ya, nama berita bala peninggal kita ngarap ke gerai magang ya. Cari tu hari dia berserimai ngau nyambut hari Sarawak ya. Ya, bisanya bergempuruk dengan pangan diri. Ya, bisa dah nyuang ngagi aku, bisanya karaoke balas kena. Ngau diri sebilik ngau balas baki ya. Kalau aja nak disagi ya. Ya. Namanya tu mah kita ngau diri sembili. Ngau bala bakiah kita lapan cari tau hari dia banyaknya kita ke besar tuai ke nak gawak. Tidak ke nembiak pun nak sekolah ya. Ya gaya hari di Bandar Raya Kuching cukup angah panas cari tau. Berasa ya mana nyengat ne. Lain mat panas dia tau peningat. Siapa berasa kenyak? Tak, angat lain dia tau. Bunyi kakung kanya, kita inyo kurang pun kayu lagi. Lapan, dikena ngemansang ke dunia ya. Ngagak rumah, ngagak bangunan. Di sekedar hari kita benar mandik sungai dan jimat ya ke bisik bayar yang jimat au. Abang kita bisik dengar berita sekedar hari kita bisik tangkap bayar ya. Berita kita tadi kedekunsi ke Steven ya.

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngemah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawau.
1: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita barak berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita desat.
4: Kijab bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Ya, pukul 3.30 kita dekat dengar berita ke dekat di Kongsi Menteri Sigi Ahabak Berita Batang Rajang. Nama kini itu pengawak ke bisik dia tu di Kapil. Sama-sama kita dengar lagi pukul 3.30 ya. Yang ambil ke bala peningan nemu nama kini pengawak ke dia tu Sarito. Amin adai 10,000 ikut orang bisa ingau masuk program United Work. Kedia tu berserima ingau pengawak ngeramai hari Sarawak 2026 pagi tadi. Lalu program untuk kemenaya dia tu bajataran Tuan-Tuanku Bujang. Lalu diricah ke ingau penasaran tuai pemegai menua Sarawak. Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafal, seluruh atau Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Ya, sama bisa ngau ngulok program tu ianya Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Sri Lee Kim Sin ngau bala kaban Kabinet Menua Sarawak. Lalu program tu beramai ke Lekah Jakob Sarawak Maju Makmul. Bukan semutik nyadi pengawak kena ngelantang kati aja. Tang megak nyadi kejalai dikena negap ke penyelakup antara rakyat. Ngirik penalu ati serta nentu ke orang mayu ahulia berbahasa ke sejarah Sarawak. Keudah merintah diri bakal ke diintu tiap 22 hari bulan 7 tahun. Nintian tahun ya. Jadi orang ke ngau masuk program tu dibaik berjalan kaki dalam penyamuah beberapa kilometer. Nak sekedar jalan di Pasar Sibu sebelum nikal baru dak ngagai dataran Tuan-Tuanku Bujang. Nanti waktu ianya sebengkari pengawak kebisik dirintai ke kena ngerami hari Sarawak 2006 kalai batang pengeraminya. Ngempuro hari Sarawak ngau konsep rakyat dekat dia tu malam tu lagi di Sibu. Ya, rami kita di Sibu ya. Ya, selamat ngalih hari ngagai kita di Sibu. Ya, kita lagi berperindang.

0: Nalait mo gamah lagi. Abis, bisit ba gamah, bisit ba nasibit pa sa ba. Nada yang mau kita bisi itu pergi. Orang ke orang ke datang dia pun nada yang mau siapa orang tahu tahu boleh hidup.
1: Dan kita mayanya sikit lagi dalam rumah magang.
0: Lagi apa rumah mau?
1: Kelimpah hari ke sentri di luar.
0: Oh, kelimpah hari
1: nyabuang tadi.
0: Nyabuang. Oh. Muncul atau tadi lalu madah ke ngasuh kami selina. Selina kita. Selina kita. Kita ke 17 ku.
1: Nemu mayah kita.
0: Nemau.
1: Sikit udah tiap urah.
0: Lepasnya tadi, nengah orang ke masa ke nyerah ke diri. Ngasuh kami ke nyerah ke diri. Aku lo nyebut agi hidup agi melabah. Nengah balau yang tadi lalu cama lo nyebut agi hidup agi melabah. Baru mum siang agi hidup. Jamnya lebih kurang.

0: Ya, hanya tadi lagu ke di baik
1: Steve Sigan. Jadi ya udah lagu ke di baik sulap pengrindu terlegi. Kita terus ke kapit out.

0: Giga FM.
1: Nanas bercili. So, siapa kebala-bala kak belajar sos nanas bercili tu, tau kita untuk belajar. Okay, untuk sesi sebenarnya ngale harinya, kita bisa satu sesi perkongsian ilmu untuk pemprosesan bekasam ikan. So, itu akan diberi oleh Siko, usahawan air industri asas tani kita dari daerah Bukit Mabong. So, untuk slot ngale harinya, kita bisa pemenang untuk short game lah bagi sesi pagi. Udahnya, tengah hari kita bisa demonstrasi pemberihan ikan air tawar. So, laban kita bak kapit to terkenal ngau empurau sema kali to kita baik sitik demonstrasi pemberihan ikan air tawar untuk orang kapit. Udahnya kita sambung ngau taklimat anti rabies daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina Bahagian Kapit lah. So untuk sesi kelemainya, kita bisa gak pertandingan tua paling nyamai. Bak malam lagi kita bisa pengisian pertandingan pakaian berhias kanak-kanak bertemakan pertanian untuk miak dari umur 12 tahun ke bawah. Pihak megak cabutan petuah bagi kanak-kanak, dan kita bisa saringan The Voice Kapit untuk malamnya. Okay, untuk hari kedua kita bisa pertandingan mewana kanak-kanak pada pagi 9:30, dari jam 9:30 sampai ke 10:30 kita bisa taklimat pembangunan tanaman lada yang diberi oleh MPB Malaysian Paper Board. And slot ke seterusnya 10:30 ke 11:30 kita bisa demonstrasi pemprosesan keropok leko ikan tilapia. Ia ke seterusnya adalah taklimat pembangunan perikanan darat. Udahnya kita sambung tengah harinya kita bisa taklimat dari Sarawak Digital Economy Corporation SDEC untuk ni ke Internet of Things pemansang pertanian tu lah. Okay. Pemuju untuk orang ke kak menanam menggunakan Internet of Things. Tu mana tu? Untuk orang kira ke petani lah, nanti mereka bertanam dan memantau dari handphone kita. So yang seterusnya kita bisa taklimat penggunaan baja organik ngau demonstrasi solusi pengurusan racun rumpai. Okay. Untuk malam ke hari kedua kita bisa pengisian persembahan artis tempatan. Okay. Kita ngau sikuk artis tempatan untuk malamnya. Udahnya kita bisik gak pertandingan The Voice Kapit untuk final. Right? So, kita bisik gak percabutan bertuah pada malam pertama dan malam kedua sepanjang Kapit Agrofesto. Okay. Untuk hari ketiga, ianya hari penangguhan Kapit Agrofesto, kita bisik gak cabutan bertuah grand prize tang udah nya akan disempurnakan oleh YB ke di jemput lah di kangau kita. So majlis kita bermula jam 10:30 hari ketibaan jemputan tetamu kehormat ngau tip-tip kehormat lah. Udahnya kita bisik ucapan haluan daripada pengarah kita, pengarah Opis Bertanam Sarawak. Udahnya disambung oleh yang berucapan hari Yang Berhormat Datuk Seri Alexander lah, merangkap Menteri Kejaraya Malaysia ianya Ali Parlimen P215 Kapit. Seudahnya kira kelasnya ucapan penangguhan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Suen Rundi Anak Utom merangkap Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak. So cabutan petuah kita akan dinganggap maya seudah perasmian tau.
2: Au mayu program ke diatu dalam kandang 3 hari tentu ya ngerancak kaget ngerami kaget program ke bisa diatu ni tuan nanti kita medana. Okey, udahnya tuan ngambil ke bala mayu nemu kini siapa temuai ke di pebasa ke bisa datai di kangau kita lebuh maya tu ke nguluk program kita sebuat maya tela.
1: Okey, temui ke di pebasa bisik datai berjadi Kapin Agrofest Maya Tau Ilak ianya Datuk Sri Dr. Sri Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Steven Rundi Anak Utom Menteri Keterjaminan Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak dan ya ngau Yang Berhormat Datuk Sri Alexander Nantalingi Menteri Kerja Raya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kapit Ahli Parlimen Kapit lah ngau semua bala-bala adun bak Kapit tu.
2: Lalu ke Perudi tuan-tuan laban aku ninga cukup terang cukup nana utai ke dikongsikan wan bakau ngau program Agropest di bagi menua kita di Kapit.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM ni tonya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitah P216, Ulu Rajang.

Ya, nyata tadi lagu ke di Bayi Maria Senil. Udah bersedia kak bantuan kita bala peningat. Lebanan dalam lagi kita dekat berpantuan ya. Udah lagu hari Bon Jovi tu. Kita berengkar pantuan kita. Udah sedia ngebantuan? Okay, kita ningat ke lagu.

0: Bala peringat kita ke sekali tau siapa kini baru telefon. Hello.
1: Hello DJ Mia dari Kapit.
0: Mia, dia anak alah ke gasak kurang lah Mia.
1: Nah, dah malas pantun orang aja. Saya nak dibalas. Lagi kuma yang nak nemu malas lagi.
0: Amat Mia. Terus ke dia Mia.
1: Kita malas pantun orang ngari kucing ya. Ngumai aku mata mengkuduk. Ayah, ayah kalau meda aku tau.
0: Okay, au.
1: Pandai emak ya. Nggak nganti aku sebayanya, sebayan bukai. Gak aku tuh bisa orang nganti. Napi ya DJ?
0: Aman.
1: Okay, okay, okay, tau ya. Kau balas jadinya ada asal ku orang mbak kucing ya. Ya, jako Melayu asal ku. Tau balas aku hari ya. Hari menuan terus ke Bentulu. Mada pengerami, bak menua kayan. Hari ni nuan nemu aku mata mengkudu. Nadai me aku minta nuan ngantai di pintu sebayan. Nya tuju ku ngagai ya. Dato ngagai Jessica kak? Dinya ada selu. To tua ngerja ke Petrus to. Dinya Petrus. Nanti tua raun ke Bali. Ananda tua mai Petrus. Nanti tua bisa utai ka dia beli. Anang nak awak ke Petrus mayar ngau duit 100. Laban je kita nak nemu duit orang din di DJ.
2: Berapa aneh?
1: Awak yang awak yang barang ke beli ke nuar sida Jessica ya ke mayar ngabis ke duit serikat seduayanya.
0: Ya ninga de Petrus, kesal ninga Petrus. Au remam
1: Petrus. Kita gi Jessica. Kita gi Jessica. Nurun ke pasar beli sayur entekai. Nggak nyamai, nanti nggak duduk bak kedai Cina. Ngarap ke Petrus, kak nguluk ke Kitai. Nanti iya ngai, irit tua ke Danau Toba. Weh, ya tepuk ke Danau Toba di ini je.
0: Oh,
1: di sini benua tanpa
0: Petrus.
1: Orang.
0: Dengar le Petrus.
1: Danau Toba. Siti agak tau, agak boleh lain ni je. Siti ada agak tau. Takut nada boleh ni lagi. Nanti jalan ke Serikai. Ana nak beli buah rambutan. Nanti orang udah ngai.
0: Oh.
1: Nama kebuah nuan kangetan.
0: Amat.
1: Ya, orang ngai. Napa kebuah? Bukan ada orang laki buka.
0: Amat. Okay.
1: Terima kasih DJ.
0: Ya sama-sama. Apo Petrus? Ingatnya tak munyi ya Petrus. Lagi Petrus nyawet. Ya kita berperinang dulu lagi kita tipu baru. Wow. Udah lagu kedua Maxwell Asapai.

0: Ya, kita terus nyawa tangau ke sekali itu. Hello.
1: Hello, DJ Kesayangan. Jess lagi.
0: Okey, terus ke dia. Jess, Jessica, oh, ya.
1: Mulai pantun janang dulu. Ini tu, oh. Meli berian bak sungai Pinang. Pulai ke rumah simpan dalam guni. Ngai kami tiga berkongsi serikat nganuan janang. Gigak meh induk bukai ambil ke bini. Tidak.
0: Okey. Ya, tadi peningat kita Jessica ke nuju ngakai janang ya. Janang balasnya benyanang. Ngai kelebu Jessica nuju nuan ya.

0: Ya, bergulai dengan peningan kita. Hello.
1: Hello, bujang saya nak tak Wan.
0: Okay, Wan. Okay, Wan. Nuju siapa? Bantuan?
1: Nuju Mia.
0: Mia?
1: Saya akan menabungkan diri, ya. Atau okay. Ini, Mia. Buah duku. Buah angka baik. Di empat jalur jani. Aku sikit mau bunga yang berduri. Aku kai kampunuan. Daun kelapa, daun legai. Mm-hmm. Yang seminak dikena, bergagai aja.
0: Mm-hmm.
1: Ha, sikit lho. Tujuh anggai ini lho.
0: Ini lho.
1: Hanya ini lho. Aku orang kebun, aku berkebun. Tak kebun aku nari kat bas. Orang pantun, aku pantun. Pantun aku minta balas. Tuk bunyi ya. Layang-layang terbang melayang. Terbang melayang di awan biru. Putus tali benang, ganti tali petansi. Siang malam aku menang. Seruan dikenang di dalam hati. Hanya jadilah awak kau sini ya.
0: Iya, terima kasih ya. Okey, Wan. Ya, nyat tadi peningat kita ya. Ya, kita mulai dengan pelingan kita. Hello.
2: Hello. Selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa dengan aku berana?
2: Bayam Tasiak.
0: Orang Bayam Tasiak. Nama Rita kita di Bayam Tasiak. Papa kuangat dia, ne?
2: Mana, mana. Cukup panas. Nyerah dia lah. Ya saya
0: tak mati
2: parai.
0: Okay, amatnya. Tak mau tay dengan tek munyinya. Okay, pantun kita wai.
2: Nuju bujang sino ngenang. Malah pantun dah subo.
0: Au.
2: Merasa semuda kampung puang, peniau munsang jalo nyumbawa. Ana-ana kebuah mawang, tinggal kau habis lulua.
0: Apo?
2: Au. Tau nuju auto. Malas santuan apa kilat kebun pinang madang lu, madang buluah tebang siti lalu tumbang sungai besar benangnya tujuh ulu yo sepuluh cabang ketiga anang takut ngetan taut kayat keumpan ikan seluai sajak diikat tali sabut rantai putus burung terbai menuju pekilat menuju apa kilat baru okay, kita menuju janang. Saya banget di subuh, rusak buat tinggal tulang. Kita menuju grup meligai kunci, kita menuju sunti, suluk sunti, bak banteng, grup meligai kunci. Jadi sudah tukai nyamai, maya bertimbah cukup takut. Pintu telengok, kumbai kita datai. Namanya puput keribut. Ya, DJ.
0: Ya.
2: Selamat hari Sarawak.
0: Ya, selamat hari Sarawak, Megah. Banyak tadi peningat kita hari muka. Ya, kita terus bergulai dengan peningat kita. Hello.
3: Halo, ini nawari muka ya, toh.
0: Iya, ini nando pantun kita, ini nando.
3: Oh, kamalah pantun. Ake Wan tau kebujan sinung neng.
0: Oh, dengan mana, Ake Wan?
3: Oh, dengan mana, Ake Wan? Munyi tau, ya. Nurun ku manai kadire amai ku rampau. Rampau, tiga, gua rampau, betau. Sigi lama, ku dah ngantai. Nanti ya kedatai ngamai. Ya jadi je.
0: Oke. Ya nyata tadi peningat kita. Ya mai wa peningat hari muka berpantun. Ni kita orang muka terus berpantun ya. Kita pada bisa orang baru bagi berpantun. Ngarap ke kita ke nguji-nguji dekat pantun terus. Telefon ngai konti kami. Ya kita lagi bisa mayu lagi awak nur bala peningat kita yang menatai ke pantuan sidak ya. Ya kita terus bergulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
4: Hello.
0: Ya siapa dengan aku beranau?
4: Bujang to.
0: Bujang, oh Bujang. Oh. Terus ke ngopang tuan nuan Bujang.
4: Okey, bantuan tertuju ku ngagai indok kengela dari empu nama Bungai.
0: Bungai.
4: Tok ke, ketok ke Bujang. Nanti nuan Bungai, aku tok raja kesulai. Nanti nuan udah keran, kita kajak aku awai. Bah gelanggang gusti, aku ngantik nuan batas melijai. Jadi sampai mati, siang ke malam, tua tetap bergulai. Kedua tu, pen mirah, nyopen biru. Nanti nuan lelengau, jingga kesuah meh pantun aku. Kasih ngusayau, nyah resepi lumur satu. Mua baik tucum, nanti nuan ingat ke aku. Nomor tiga tu, nanti nuan langit, aku tu meh penyias malam. Nanti nuan udah terkait pada keterus terang anang bersalam-salam. Okey, nyajak TJ.
0: Okey.
4: Terima kasih ya.
0: Ya, nyak tadi peninggal kita ya.

0: Ya, lani-lani yang malah peningat kita berpantun lemah itu. Jadi ngarap ke bala peringat kita di Indonesia mega bisa ngau berpanel kai seminak Petrus Eko aja dan kita ke bukai mega laban aku nemu sekedar hari kita di Indonesia bisa mendiang ke kami ya. Terima kasih ke suku yang bala iban kita di Indonesia di menua Sarawak tu mega pupu bangsa ninga ke kita kai semina iban tang bangsa-bangsa bukai baka bidayu ya, terima kasih ya. Bidayu mayo meninga ke YFM ya, terima kasih wah. Bala kabar-kabar inai Boniface nya Victoria nya tadi wala kabar bidayu ke ninga ke YFM kita ninga ke pantuan peringa kita tau. Hello.
1: Halo, DJ.
0: Ya, mulai selamat lamai.
1: Selamat lamai.
0: Ya, siapa ngau ke Beranau?
1: Bujang semalam, tau.
0: Bujang semalam, pantun kita.
1: Malah pantun ini hari miri, tada yau.
0: Oh.
1: Ini tau ya, jalai malam nadai lampu. Pulai ke rumah, kong irup kupi. Ini mau nuan nadai ruang empu. Aku sanggup imbai di titi.
0: Apa, ne? Au.
1: Jalai lemai ngelaban hujan. Aku bercudung ngenok tanggi. Mayu bunga yang udah aku tanam. Mena nuan dipilih hati. Ngajau DJ.
0: Ya, nyata di peningat kita.

0: Ya, kita mulai opening kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai, Dara.
0: Ada Robina. Oh, nanti bertebas kutai sari tak Robina. Aku bisa mendak bahawa Facebook. Rajin lah, nuan bertebas. Babas.
1: Nada, ingat. Kena main-main ya.
0: Amat bagas.
1: Kita bisa main aja. Kena main, main sayur. Enggak sayur.
0: Mana berkenyak, mana berkenyak. Robina, ne.
1: Oh, dah gitu. Nada, nyamai tubuh ni udah nyak.
0: Allah pedih. Sejak
1: kemudah kedai lagi deh masa ya.
0: Okey, Robina. Pantun kita.
1: Oh, nojo. Nojo janang tak.
0: Janang?
1: Okey. Buah pisang ni.
0: Jaga ada janang.
1: Buah pisang jerenang dalam bisin pakai semut semadak balu. Ngakai nuan janang anang kelalu isin. Kasih hamai nuan ngembuan muanyo nak malu.
0: Apa? Danya?
1: Okey, darah. Ni tadi ngumpul pinang, ngumpul ngaji kebun ngumpul pinang, beli gula duduk di ruai. Ngaji nuan janang, saya menganang mengaji lah kita sudah tuai. Ngaji capit beli tawa daun buluh udah direndam. Selamat nyambut hari Sarawak bakal ke Serito tahun 2026. Awal lagi pendan baru dara.
0: Ya. Yeah. Minti ya suai. Ya, nak juga manua Ari Kraman tau. Minti ya suai. Agak deh janang. Ya, ngakak kembala pelingat kita ke dekat berpantun ya. Terus berpantun. Hello.
2: Hello, tu orang miri baru tau. Malas pantun. Oh, malas pantun. Siapa ya tadi ne?
0: Oh, bisa nuju nuan tadi ne?
2: Oh, ya me.
0: Oh, balas dia me.
2: Oh, tu muni ya. Tumu pagi ku nanam liak ku tanam tumuh lalang. Ukai ku ngai ke nuan bujang. Takut ke nuan bisi orang ngari belakang. Mm-hmm. Oh, nyajak ne.
0: Yeah.
2: Terima kasih ya.
0: Iya. Yeah.

Ya, 0822-58634, 0822-58633. Anda nama Munyino Petrus. Tapi yang mereka apa kilat? Ini peningat kita ingat dari Serikai. Ina Peng. Apa Ina Peng? Siap mak dan rumah Ina Acuan. Rahim. Macakat. Lalu nak memunyi macakat. Nanti berpuluh palak lapan. Nak memunyi ya.

0: Ya, jam kita 35 minit lepas pukul 4 lemai. Lagi muka arus telefon dengan bala peningat kita ke dekat berpantun ya. Karena ajar pergi lah antai ama pergi lama berpantun lagi. Ana nak ada yang balas kita ke Indo ya. Rupiah megak dengan kayu. Bala peningat kita ke dekat nguji ngau berpantun. Tak ada salah kita nguji ya. Bukan lagi ajar peningat kita hari menua Sarawak. Sang hari menanjung nang ya. Di Perancang ngau berpantun kita akan ingat ke kami kena RTM Klik. Ya, kita mulai dengan peningat kita ya, ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Di.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Rahim, Rahim.
0: Oh, Rahim. Oh, pantun kita, Rahim.
1: Yo, Dispen.
0: Dispen. Ah, lagi. Nyak. Confirm malis, malasnya.
1: Mayo sungai tu bansai. Mayo lubuk tu ngawak.
0: Ngawak?
1: Tak, aku jai, bingai. Nak ada pantai yang sepen. Masa aku tertengok. Ya, bisik baik. Setelah hari dari 9 tanya.
0: Oh, bisik. Apa? Oh.
1: Okay. Ya, mana? Dia mana salah?
0: Ya.
1: Masa lemak ni?
0: Ya. Oh.
1: Okey, ni aja.
0: Ya, nemu-nemu ya. Just pun baik salah. Ya, lagi just pun malasnya ya. Just pian lagi nyiga buah runde yang kena malas pantunannya. Ya, kita sama-sama lagi ninga nama kini balas hari ya Josephine. Kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, DJ. Kesayangan Jess dari bawah
0: tu. Okey, terus ke dia, Jess.
2: Kita menundik tanya atau menundik Nia. Ya, nama kami kursi serikat baru tu, tiga geng tu.
0: Oh, okey.
2: Kami ni tahu. Anak pama, anak impun. Sama bobo, apa ya kibin. Maya berpasak nuan seminak cucum. Mau ngerisi yang kakak kambin. Nah, nyajak dah.
0: Ya, nyak tadi Jessica Ribau.

0: Ya, kita mulai dengan peningan kita. Hello.
1: Hello, Dara. Selamat lemai baru.
0: Oh, Robina. Terus dengan pantun, Nana.
1: Cukup manis tebu je renang nurun ke kebun mantun rumput. Anang gak kuka kenuan janang. Nanti aku terpedak kenuan kadana luput.
0: Oh.
1: Oh, Dara. Mai gak teko merayangkan luput, Dara.
0: Mm-hmm. Hmm. Ana luput apa ya? Oke. Okay.

0: Ya, pendengar kita, hello.
1: Hello.
0: Ya, mereka selamat lemai.
1: Selamat lemai. Sebab ngelak hari empat ke lima malam ngerabina.
0: Apa punya? Lapar dah. Lengyak.
1: Empat lagi. Pajak lagi nanti nusun dah lagi. Tuk, ya. Tuk. Entara sila tiga aja tuk. Ya. Ngerabina tu dengan lain lagi. Sebab pisan patiam lepai. Labu durian aku amai. Antara tiga asida ya. Rizika ikan aku ambai.
0: Mm-hmm.
1: Ha, ada?
0: No.
1: Lagi ni malah final dah. Yeah.
0: Mm-hmm. Okay. Enyak tadi peningkat kita ya. Ya, hello.
2: Hello, Jay.
0: Ya, siapa enggak aku beranak?
2: Bujang semalam baru tau.
0: Okay, bujang semalam pantun kita.
2: Malam pantun Nindo hari nyeri tadi.
0: Oh.
2: Itu dengar deh. Tajuk baca ngebat bubu. Pulai lemai ku jalai kaki. Nadai salah cuman dekat bersolo. Aku nadai bungai di titi. Menua baram tanpa rito. Alai rami rumok perahu. Itu nuan bulok kesemayo. Siap bermain wan duduk sungkat dagu. Nyajau DJ.
0: Ya, okey. Nyak tadi pantun peninga kita. Ya, kita berperinang dulu.

0: Ya, darah Facebook hari James Jacob kena merenang pelinga kita kaki mendiang ke YFM. Kita bawa rentak ngalih hari buat program Aram Berpantun. Untuk kakai pukul 5 tu lagi sebelum kita mendiang ke berita nasional. Ya, kita mulai dengan pelinga kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Amoy.
0: Amoy. Baru ke terubah ya perlawak ku moy.
1: Ya, baru ke terubah ya tu DJ.
0: Hari ni non moy.
1: Hari watas ran Sri Aman.
0: Orang Sri Aman. Nau kasi kaya Sri Aman jam ke dia tu panas ke jan kini mambang. Panas.
1: Panas hari.
0: Apo selampau menua, me panas hari tau ne.
1: Oh, ya.
0: Okey, pantun kita moy.
1: Okey. Tujuh semua lah kapan hari itu hari Sarawak nyari aku merik selamat hari Sarawak ngajai semua.
0: Iya. Yeah.
1: Okey. Buah nanas ditimbang berkati-kati. Impak nyamai nak milih umur. Pantun diberi merindang hati. Salam Sarawak maju makmur.
0: Mhm.
1: Bekenyak aku ni pantun ni DJ.
0: Mhm. Ya, yeah. Nyaja.
1: Nyaja DJ.
0: Ya, yeah, ila pantun baru au.
1: Okey lah, nanti tinggal nguji baru ke lah DJ.
0: Iya, nya tadi ya peninggal kita hari Sri Aman. Wow, hari Sri Aman. Ya, kita mulai dengan peninggal kita. Hello. Hello. Iya, siapa? Ke Janang, terus dengan pantuan. Oh.
2: Malang berina tapi ya luput sebelah aku kuya gagai ya ni dia oke
0: oke berina apa gagai ga
2: gagai tu naik tu ayah anda ngamati tiba berina patut kita sudahi luput luput ribut angin beriu antai nuan luput meda aku itu semua ulat bulau nya jadi je oleh ya anda lihat lagi na bukan gaya kita
0: nya tadi jana ngamum dek Robina.

0: dia kita terus bergelai dengan peningat kita jam ke dia tu. Siapa kini baru telefon? Hello.
1: Hello, Nen. Kau malah pantuan kawan ku rahim tadi.
0: Jaga dari rahim. Okey, terus ke dia.
1: Dengan mana, Hen? Dengan mana-mana. Hagi yang berdua dengan radio dia tu. Dan ujung kaku tadi. Aku punya tu, kuya, Hen. Aku makai kena pingai luan rahim makai diberi aku dengan daun buan. Amat mayua salai debai aku wai pulai. Teh na dae yang dae aku nganyuang ngagai nuan ke seri aman. Au di ga mane are mayua me salai na dae ari nganyuang ke nuan kia. Au patut tu ne tamara are lama man nuan are tamantai him. Au dah nin. Tada itu na dari ku mayua pengawa.
0: Okey, nyok tadi Josephine ya. Jadi Rahim udah dibalas pantunnya.

0: Ya tinggal 11 minit lagi, Nul. Kita pantun terus telefon kami ya. Beninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dara.
0: Kena
1: balas ya utang ke tu, Dara. Dah balas. Makin ngerti, nyangat sangat. Baka berapa ikut tu. Ya,
0: okey. Okay. Nama ya, Reno betul naik. Ya,
1: itu menuju Janang tu, Dara.
0: Oh.
1: Anak Cina main nasin, orang ke pasar Malay Plus. Lalu nampi pade. Amai lelah asayati pusin. Makin dibalas makin nyadi.
0: Oh, si kaya ya. Gawak ya. Okey, nyak tadik Robina. Ya, peningat kita. Hello.
2: Lemai-lemai.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
2: Mister Mai Cagat tu.
0: Mana Allah ni Mai Cagat.
2: Dia ni boleh kelayan.
0: Okey, Mai Cagat. Pantun
2: kita. Ini semua pembantu kemantu anda dah ibu.
0: Oh, okey.
2: So, gaya aku tu ngari ke Peter Wasso.
0: Oh, ni Petrus.
2: Ya, ada kok ya. Tubuh kurus, tapi makai racun tubuh. Di semua yang jeruk penas asai air kopi. Ya, kok ya. Itu tiga nak malas bantuan dah tidak darah ibu. Itu tidak yang ngai dia baik ya masuk sikat kunci. Siap kau ya. Aku tengah rekia tu. Okey, nak jadi je. Mari sama bantuan ke semua. Happy happy.
0: Iya, happy happy kau ya. Ya, bulang apa peningat kita. Hello.
3: Ah, dia suka kat malas pantul Janang tu. Pantul tu dia nak ringat tau.
0: Oh, Janang. Dengar mana-mana.
3: Bang pilih labuh ke sungai. Dempak jelu ke bang tupai. Anang kat ngambil ke utai. Kadakah sekadar Janang agik dapat nikik wai.
0: Okay,
3: jajah.
0: Ya, anak bercikir-cikir ya, Jessica.

0: Ya kita lagi bisa awak tinggal lama minyak lagi nyokap pukul 5. Ya peningat-peningat kita di suatu menua keulih mendiang ke kami. Kita ketau berpantun, tau berpantun ya. Membuat penau bapak pengawak berpantun. Tidak ke biar-biar umur pun tau ya. Bapak aku kita ke sekolah selalu belajar pantun nak patut ya. Tak nguji bala nembiak ya. Kita terus bergulai dengan peningat kita ke sekali itu. Saya ku peningat ke penudi ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa engkau ke beranau?
1: Inai Ningsai, di Serikai.
0: Pihak mengari ke Serikai. Okey. Terus

0: Pinjen mas rumah tau intan. Terus aku betunjuk jari kibo. Nanti nuan nang amai keran. Iga mi aku jemah hilo.
1: Apo
0: dah? Okay, bye.
1: Iya.
0: Awalnya jap mah.
1: Iya.

Ya, peningkat mayuan nak kata ajak aku mengelain kita buat program maram berpantun. Jadi, aku pantun kita untuk minggu baru, ya. Abang aku dekat mengelain kita minggu baru. Terima kasih yang agak semua bala peningat kau udah berpantun, ya. Landik-landik makan lemah itu. Mayan ke program kita bertambah. Didinga bala peningat kita, kita bisa amoi tadi, ya. Yang harap kamu, Eri Sulaiman, terus berpantun dengan kami, ya. Peningat-peningat kita ke Bukai, ya. Yang ke berita pukul 5 5 setengah landau tanduk landau ruai ke udah disedia ke Monica Midi. Lalu pukul 6 bersedia bulai ngau kapan aku kapan mancal aku, ya. Kepagi antau kai DJ MA.

0: Nadat mo gamal lagi. Abis, bisit ba gamal, bisit ba nasi pao sa ba. Nadat mo kita bisit do pagi. Orang ke orang ke datai dia pun nadat mo sa pao tau tau leh do.
1: Tang kita mayanya segi agi dalam rumah magang.
0: Agi baru rumah mau magang.
1: Kelimpah hari ke sentri luar.
0: Oh, kelimpah hari
1: nyabuang tadi.
0: Nyabuang.
1: Oh.
0: Muncuah tu tadi lalu madah ke ngasuh kami selina. Selina kita. Selina kita. Kita ketujuh pelaku.
1: Nemu mayah kita.
0: Nemu.
1: Segi udah tiap urah.
0: Lepasnya tadi, ningau orang ke masa ke nyerah ke diri.
1: Oh.
0: Ngasuh kami ke nyerah ke diri. Aku lo nyebut agi hidup agi melabang. Nengah balau yang tadi lalu sama lalu nyebut agi hidup agi melabang. Baru nemu mencia agi hidup. Macam mana? Lebih kurang.

Ya, peniwa mayu nak kata ajak aku sulas jalan kita bawa rentak ngalih hari. Pukul 5:30 ninga ke tanduk randau ruai lalu nangkan kenyak bergulai ngau DJMA bawa sadar nak lemai ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Lama apa awak kita jam kerja tu ucau? Nyau ucau. Ini kita tu. Aje ke selalu ucau. Nya ke ketampung ku hati. Ni nak jabut ngau ini ya. Berkelakam. Ketika lawak ucau nya. Kalau kita mengau tak kemunyi nyau ucau. Lama ame ulah dua ikut nya berkenyak. Nada nak ketika lawak nya calut. Sampai ucau. Nya kami serumah, lalu pegau ke jabuat udahnya, nadai temu. Nah, nama kerundian kita, nama kebuah jabuatnya nadai temu, dikumai nyau le nyau baiknya. Nama ame pengadai ucok jabuatnya ucok. Alam kita ninga kerana luai kesal itu, berdimak ngau jelu, baik.

0: Rine, ini nama lawak tua tengah reto lapar meplo perwetu. Asai tada keramak beruang perwetu dah. Udah ada si bread post pagi-pagi itu tadi.
1: Yang ni liah berjabut, jabut aja kita kebisa dia. Bukan itu tu gawak, bakal urut ke bergaji bulan. Dia banyak lapar. Mulut kelirik ni, lawak. Nak datang apa? Ama patung nak kebuat jabut. Aku aja suap pusuk ke kan luak punya. Mayu wah mayu ke tindak dek maya tau.
0: Kan tua bisi, bisi bantu nintiang bulan hari opis pintu pelanta pengelantang peniau mensia mayu. Duitnya kena dimli lauk. Kenyamai-nyamai, okay kena dimli mas. Di report kong kayo upes begitu pulentang peniaw di lah baru di nemu tekasak-kasak di
1: nanti meli kedai manuak jani meli capi meli udua angan kenapa ke kena belanja di sekolah aja buat ha? Dan sari RM5 baik dekat sekolah nya alah nya nungsung duitnya nemu di ini di keliak misai di nya garam aja. Kalau awak ngadim eh, nak bakal adik biar dia tahu. Ya, mayu macam muka kak dempak. Hei. Dah ada ini kisah. Agik gayu, tajak belawak ke gula, tajak belawak ke garam. Semari, anak imluk mayanya nak suap apa ini sekolah. Menteri sekolah, udah jadi lutua ini dia tahu. Jadi menteri, jadi WB kini dia tahu. Dia tahu, beri duit belawak ke garam, agik keliak. Ngadai milih makai.
0: Panjai-panjai. Ceramah lu ya ini sengau tu. Ya kebetul. Nyamai aku ngigak lawak ke dirimpu. Banget ke ngai melawak. Beli lawak ke nyamai-nyamai. Aku mpu ngigak nyamai ke asa hati tau.
1: Nya kini nya. Nyang ingat. Nyang kita nak biak lebat baru nak tahu. Dirara mimit lalu ringan. Lara mimit lalu ringan. Nak tahu dia anu lalu ringan. Padahal ganti di gentia. Lalu baik report dengan polis kini. Kati dunia Sarawak tu ilak ni. Dekat mansiang nanti nak biak lebat baru bakal dek teruk. Hei nak kerang hati. Tu saya alaman dek gabut.
0: Itu petang juga, itu sama hari Minggu juga lah.

0: jabut tu lalu empai populai. Eh, kini tu tu ngak jabut tu ni. Nyok peteng hari. Pai mapulai, nyok dah lemai. Karena ringat lalu nama kediri ngakai tidak lapiang. Tau ke, engkai lari ngakai gua batu belak tangkup kini. Eh, narai ke pedak. Kini nak jabut tu. Narai ke ya pedak buat luai.
1: Nama tadi pengawak di Senggau sesindau kulu sesindau kili kasakiba kasakanan bekau kue kelabu anak nama tergi gade nama manuak di bisil nyawap ya babi di bisil pai bisil sakit babi dek
0: eh tuan rumah ni kak jabut kini nak jabut aku tuan rumah bisil mendak ya dek. Lalu badan pulai main nari tengah hari tadi. Lu nyau lemai. Tau ke pulai kini nak jabut tu.
1: Tengah hari tadi. Bisi aku muda ya. Bergagak ke bor ginti. Mempegai ke bor ginti. Udahnya. Nak mau kini penungak ya. Udah uji di tanya ngagai anak lapiang kaya bisi pulai nguya.
0: Udah agak kukin. Nadai gak kum dah jabut. Nadai gak jabut bisa berwai ngau balaya. Eh, balan nembiak buka bisa gak bermain berwai. Nya nadai kum dah jabut kini nak jabut tau.
1: Apa? Ngaya dia lelak ke dek jabutnya sengau? Uji giga dek. Telepon dek. Tanya dini ya. Tu, nyau kak malam hari tu. Nak patut mengat nak pulai hari tanah maya jam ke dia tu. Udah ke ni miaknya ke. Uji telefon dikin. Bagi gak dek.
0: Udah aku telefon ya tadi ke rumah. Nak uli ada kunti ya telefon ya ke rumah. Eh, Banuan. Dia bisa mula jabut nuan.
2: Jabut? Nai nama dia gak jabut ke ya? Sangau? Nanti nak salah ingatku. Dalam pukul 2 bekerja tadi bisik ku minta jabut. Nama tak kata baiknya tadi ni mai bawur gintik ya. Nurun ke pendaik kian ke tungap jalai ya pada ku. Engkau nyaka gintik kini sangau. Ya lapa deh nama jabut lalu betul pulai pia.
1: Apa parai menjabut katanya. Eh atau jabut tu nurun kai lalu nak pulai media tu. Udah agak bisik 2 minggu tu orang suah mai medak jago memesainya di pendaik dia leban ke makai sampah debuai mensia nya aku suah mai negang kita serumah tu nak ngasuh kita bebuai ke sampah ni kau ka uras ngagai sungai nya nyau ngumpan jago datai ya ngai kita nak nemu ba aku kliak maku bejaku kumai kita mangah. Tu nyaklah kita ngenoku.
0: Hah? Parai mau cuk aku unti munyi nyak di rumah. Unti nurun. Apa lalu nak makai tadi. Takut dia punai tu rumah. Jabu alia gabisi. Bayar itu jabu. Kasihan cuk aku nangi di tegap. Bayar cuk ke tegap mana ada lawak lalu nurun kai. Jabut, jabut, ni dia jabut.
2: Nai, nama pengawak jabutnya nurun kait kian. Nama ngiga lawak ke seduai deh, pia sangau.
0: Nada ya kuntungan nau ya tadi, anuan. Ya tadi ngai makai lawak semua ya aku. Lalu madah kediri, kengiga lawak kediri. Nada. Segap jago kini. Kadai lagi yang negau tadi. Jabu wanti ku lemu di kakai. Mena aku lagi yang di jabu wanti. Biar aku berkadai mai berbeli ke. Manuak berbeli ke. Itiak kedai jabu wanti. Saya mendera negai. Ucau. Mai mabaya jam gak ke ucau.
1: Apa? Akai. Nada yang penyadi. Meja boleh kitanya. Kati itu nih. Telepon nadai ga uliah. Tinggi ga berumah penyai tu nadai ga jabu tu temu. Kak pendak nesau kita serumah ni aku tu. awak kita sama baik giga keyakin ka. Kai ca bisi temu kita belum mayu atau lagi.
2: Eh lagi aku nyangup di nesau kita serumah spek stek ulu stek ilai nyala ke tu rumah. Ni bala sida punyau bala sida mujab tu nare de peda. Asu sama betesau. Jilap pun nare de peda tu. Pilek jilap pun nadai mayan. Kini ketungak sa jilap tu.
0: Iya, ucu aku jawab kat dia mana ucu. Kalau nak punya le ucu, ngau tak kenai aku ucu asal di negau ngai gede negau pemakai, ya nak gede makai ngau ucu. Kini kia mana kita ucu kumanduan baru mah.
1: Di aluan nang keti nyabak dulu sanggau, lalu bedau temu kini penungak jabutnya. Ah, anang tak nyangka sebarang dek.
2: Nyanyi pilek jilap deh. Baru kau masuk simpangnya, lagi minta sawup jilap. Awak kia sama petesau. Namanya bak kita serumah tu lagi. Jilapnya kan JK rela berumah panjang kita. Awak kia petesau lagi, sama-sama petesau kita.
1: Namanya babak aja buat dalam kereta jilatnya. Hei, mama belacan aja buatnya. Hei, kita kenyau kak mati kesal kumai kelenyau baik tangkap jago kini sembar jago kini. Hei, jabut.
3: Dai, nama kita bergulung di tuk rumah.
0: Oh ini nama gede sesikok nyebaknya deh. Ini pompelah itu siapa dari sebak gede nih? Ya buat nyebak gede ya. Dia emang ucap banget ngadu aku sesehati belama. Nah lama tunggu hati ku tau. Tahu meletup laban deh jabuan. Ini kita tahu untuk begau ke deh. Kumai ku lenyau baik deh jabuan. Kumai ku dah pakai jago.
1: Irau ke jabut kami itu jilap. Jilap. Medak ya kami bawar ginti tadi nurun kai. Lalu nak pepulai. Nyau meh. Bala kepetesau giga kebelah air giga bebelah tebiang air kita ikin ke kumai kedadaya utai nemu tangkap jago beliat sawak kini. Hei medak dia tu mayu hamai cerita mensia ker tangkap jeluai kini dinga kita hebat dini bak surah kabar bak radio bak Facebook siapa kena irawa.
2: Nai nama dini dia bertemu ngau jabut tu tadi di jilap.
3: Eh, aku tu tadi kau ke pasar, bedak jabut, nginti buat jematan kanyuaknya. Nah, nyak, bisi boleh kendak ya. Nadai boleh agak kok ya. Nyak, ya kak ngau aku ke pasar beli lauk, laban nadai boleh ikan. Kasih agak aku ninga, baik aku makai di pasar ya tadi, lalu beli manuak ngau hodok ya.
0: Nasib ayak jilap sepunsa aku makai tadi pemame makai hotdog ngau manuak kelawak aku minguto nama kita irau kaku tu ini akai tu rumah nemu gadis saya kaku tu ini mendak di tebasari-sari nganu aku bersumpah kaku
4: kumai. Kumai lina saya kaku, saya buat sejak gama dicai, nyai lah sini lingan anda yang menak pada kini pegalai bilai, sini ngai makan lawak sumai aku nyepuk mimiat ga, negok ga say, ngai kepunai ujau.
1: Ukai kena kesal lagi kami tiga tau. Ngai nemadah kita, nasib bedau betesau ke kita serumah. Ya gak kita sama nemu ke seorang ketangkap bayar dia tu. Ui, cukup mayuah. Dini. Tambah mega aik kanjuak nakak pemayuah jelunya dia tu. Ya gak dia tu kita nadai ngena jalai aik lagi. Majak mayuah utainya. Nyau sida kenyadi raja. Nyau main bandat sida bebelah tebiang aiknya. Nemu kita. Mbak belah aik kanjuaknya.
3: Aman kau dia nyata rumah. Kau baik kanyuak tu aja. di Sarawak Temayuh Markes mudah nyadi. Indah nginti tepian sungai pantau di sifat jelunya. Bakal ke nyadi itu tadi deh. Nyak kebuah anang sesekali nginti bandur ke babas atau kendur jelunya belalai. Tambah lagi anang sesekali nurun kai udah jam 6 lemai. Laban ko kurang. Mata sidak terang. Tidak kita mayanya. Tak kita kena ada medak sidak. Ya meh ke dibaca kebumanya.
2: Nai, bakal pengharap kita mega sama menya. Antek bisa mimpi kena mana. Ane nurun ke penaik. Ane nurun kini-kini. Nanti kita bisa mimpi tunang utai baiknya pan. Utai nyak nak tahu nak dintau. Namu, nanti kita jabut ketemu ke tinggi emas kini ba, sebelah tepi sungai dia. Sebelah penaik dia. Utai ke katiku kita madahnya pelik-peliknya dia. Anak saya sekali ngambeknya nemu dek engkanya tajuk kini suah utai ke bekenyanya di nemu dek ya buat nyantai nitiah ke pengharap kita iban bekenyak mea anak sekali kita ngambek utai ke nama penamanya utai ke bekenyak mea.

0: Ya nama ke pengawak dek sanggau teninggal kemas sebab penaiknya. Dupah antu ya nyak. Ngaim ya nikil kemas hari tubuh ya nyak. Indah ke tinduak dekepit ya, de baik ya.
1: Mah tipu dek nak uliah dikunti abuat. Nemu dek kami nak kak pengirawat di kami kedai nemu dek.
2: Abis baterai telepon aku tu ini. Abis baterai baik aku ngambil gambar video kedai minyak tadi. Nasib gaya jilap mai ko makan mi ba kedai ke barrel ba ke kanyok pasar kanyok ni tadi. Nemu kita kedai mi te barrelnya ya teka kenyot tubuh ngagak ngagaminya ngunjam mi minya berguncang ya berguncang kutanya kesal hati kemedak.

Ya, ucapannya nak pergi mati tak? Bayar bertengah ke jalan. Tahu ke pergi kat ke ikan bangulai itu. Dia tak bayu amai. Dengar bak berita, dengar bak video. Kesnya diurang ke tangkap bayar. Iglesi ini kita dengar. Tapi kita mimpi nak mana. Anak nurun ke tanah ucap. Ingat kepesan ini kita. Tuh, ya aku tuh kekesal ucap. Benda berikut ucapnya. Ya tuh, aku kak main lawak ke ucap. Ya buat kasih ya, sudah ya. Tuh, bisa pansuai ikan pansu manuak tuh. Kan juang kuagai ucap sangau. Nama buat dulu ini kita tuh. Jadi orang ke nguluk ke diri, jadi sangau Nancy nanggai. Jabut ngetuai rumah petir, merini liben. Banun melati badai, lalu jilat sama ipat. Program Randa Luar itu dikeluar ke menikah media, nah kesal ucap.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi

0: peluang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konse Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
1: Kucing 0.3 FM.

0: Gelora Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lontak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y Sebulan Sejalan
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau. Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
3: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
3: Ingat, Piten ukai U-turn.
5: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: ดาละไม Y FM
1: Ya, selamat malam. Selamat gintu hari Sarawak Muka Bias. Hari itu 22 hari bulan 7. Sada lemai 3 jam di konti, okey? Berkali engkau DJ MA tahu ke TU, ya. 6 ke pukul 9 malam tu lagi. Untuk balik kita ke gini. Kami di Selampur Menua Kita, Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh. Tahu mega didinga secara online ngena RTM klik ya. Ya kebenaran driver jam kedai tu agin dengan kami dalam peringkat pengangkut ya. Ngarap ke semampai Beju Jumat abang Jalai Alun sekali ke mulai ke diri tahu ke nurun kawak manstang kawak wai sama-sama kita nya berjimat neh. Serang kita ke berperindang gaul kami di Bandar Kuching Kota Semarahan ngena 101.3 FM tahu ke didinga secara online mega RTM klik ya. Okey, hari lagu Doni E. Sarawak maju kita mending ke lagu Kedisada Masterpiece Kenang. Udahnya mic kita terbang ngagai sibu dah lama. Hello why sibu ngau pengeluar program kita nangkan kenyak lagi neh. Okey, terus ngau kami tentu ya sada lemai YFM segulai sejalai.

0: Baru kita Belang Aku Nana dalam Hello Waisibu. Jadi ya berita keterubah kedekat dikunci ku ngebala peningat kita ungkup kelemah itu. Ya berpengami berjadi ke program berproses pengerai komuniti ke diatur. Kaban panel pelawat klinik pengerai bintang war berserimai ngori Sarawak 2020 bila maktu tadi. Dia kaban kunci negeri Sita Maradong Datuk Ding Kuang Hing madah ke rakyat patut merti ngabah mama ya dalam perkara ti bergaul ngabah pengerai. Rakyat digerai dekat nentu ke ruang bilik telantang ngangkat ke produktiviti serta meri sukuang agai pemansang komuniti ke meruan agi. Jakuk sempama lama wisi madah, nyeliah madah agi hari ke berobat nak engkeman ya ngau pemerat guna nyaga pengerai dalam penghidup nintiang hari. Kemaya hari tu kau ya agi mayuh ke seminat berobat lebuah bisik penanggul ngau pengerai nyalai, ngau pengawak ngatur mayuh macam program beri penyadar pengerai, ngarap ke raban komuniti dekatnya di nemu agi perkara tip kaul ngau pengawak nyaga pengerai nintiang maya. Nitiah kok ya megak program ke bakatau kai seminak merik pemayak ngagak individu tak megak mantuk ngadak ke komuniti tik siru agik ngau tikas guna nyaga pengerai. Nyalai kita nyambut manah macam aktiviti ke disediakas pemanya program ke bakatau diatur lebih agik bak pengawak berpersa pengerai, licah pengerai berpersa ngau bercabut ngelik. Pihak megak nemu bagi tikas pemerat tubuh tik manah serta megak bisa exercise mimin. Jadi berduduk hari tu ngarap ke komuniti hak boleh pemayak hari peluang tu dalam berjalan ke pengawak berpersa pengerai ngerai serta nguliah ke penemu tak berguna ungkup kelantang peniau diri ngau ruang bilik. Berita kita kedua, teknologi pintar artificial atau ke AI berengkah dikemeran serta dikemeran ke tau ke dipergulai ngau intensif dalam pengawak ngasil kekerban belajar ngau pengawak ngemudah ke Jaku Iban tau ke PDPC kelalu negap ke pengawak ngangkat Jaku Iban ngagai tikas modern lagi setiap ngau transformasi belajar abad ke 21. Singkang progresifnya diperjalaikan ngena cara ngatur workshop nyeruri kerban interaktif PDPC Jaku Iban ti mujur ngempuruk kelapan ikut pengajar ke ngembuan pengeladiak bekaul ngau aplikasi AI dikena ngemujur ke agenda nyeruri digitalnya. Inisiatif kemeri empas tingginya diatur bergulai antara sektor belajar UPS Pelajar Negeri Sarawak ngau gerempuan pemansang pelajar Jaku Iban Ideal apin lama tu tadi. Nitih ke penolong Direktur Sektor Belajar JPNS Ricky Adun Chuan madahka workshopnya fokus belajar ke UDA bisik ngambil ke lebih efektif mantuk pengajar ngajar Jaku Iban. Fokus ke pemadu dikemerat ke buat workshop pasal itu yang nyerenih serta nyeruri kerban interaktif ti udah dihasil ke arisi ti workshop ke dulu. Hari itu dengan cara mengenal aplikasi AI pemadu baru ngambil ke relevan serta efektif dikenak dalam kelas. Buat pengawak nutup workshop ke di penyadi Presiden Idol Ambrose Jarin mantai ke pengarap hati ti besai ngambil ke produk ke penuri hari workshop tu udah nyari fasilitator enggak penyandiam ti berguna amat ngagai bala pengajar dikenak ngajar Jaku Iban buat sekolah je Mahela. Inisiatif tiba kata mandang ke penegak pengeransian JPNS dengan ideal ke dekat ngetan ke pesaka asal Jaku Iban lalu ngangkat ke ngagai tika setiap modern lagi setipat ngau transformasi pelajar. Berita kita ke penuri Hello Wai Sibu kita ke lemah itu Sibu dekat nyari palan 200 hari Sarawak 2026 lalu mayah macam mega aktiviti atau ke program bisik diatur nyerumak pengrami gitu hari Sarawak ke diatur berengkah hari 20 ngagai 22 hari bulan 7 tahun 2026 jadi antara pengawak ke bisik diatur nyerombak ngintu hari Sarawak 2026 tu yang pengawak berjual tau ke karnival jualan ke berengkai diatur 20 hingga 22 hari bulan 7 berengkai hari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam bak dataran Tuan Ku Bujang lalu 22 hari bulan 7 tahun 2026 yang United Walk maka diatur berengkai hari pukul 6 pagi bak dataran Tuan Ku Bujang lalu muak kelemai maka diatur sesi town hall ya bak Universiti Teknologi Sarawak abu gulai hingga prima menua Sarawak lalu muak ke malam pengawak bergempuruk berbala mayuah ngau konsert rakyat enggak dekat diatur berengkai hari pukul 8 malam bak dataran Tun Tuanku Bojang yang tadi antara pengawak ke bisi diatur nyerombak kita ke ngintu hari Sarawak tahun 2026. Ok ngau beritanya tadi ngujung ke Hello Why kita hari Sibu. Terima kasih ya.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita ke tu menung menung

Yalah guys, well in gaw Nelson Nehru Anang baco-baco. Okey, 6.21 minil mai, saral mai. Ke lemai tu kita ke baru muka radio dengan kami. Terima kasih. Berarti ke dulu gayari di menua kita berengkah di pukul 4 lemai tu tadi ya, dalam tempoh ya 12 jam lemai tu ya. Bisi hujan bak sekadar nur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu Muka, Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang. Malam lagi engkau tu mu pagi-pagi gila ya, bisi mengga hujan bak sekadar ndur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Kapit, Miring, Gau, Limbang. Nada hujan di Betung, Serikai, Sibu Muka, Gau, Bintulu, Gaya Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari selatan barat daya. Gau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ke suah pengangat. Gau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 di degree Celsius. Okey, nyaya berita gari kita dikeluarkan ke UPIS Meteorologi Malaysia. Okey, saya lihat tadi pada kita about portal rasmi met.gov.my. Nginjau lagu dari Clement Joyce, Dayang Intan, Relagi Zambri Amera, Kena Jayau, Tubuh Nuan, Sadalamai, YFM.

Zambri merang gaul lagu yang kena jaya tubuh nuan. Okey, kita ke benar reba bak kandang puak menggeri di jalan itu ngak ke Kuching Waterfront ya. Uji jemaat manyu kereta benar-benar dat ya. Laban kebisi ngatur pangwak pemandang bihas 2026. Kelimpah bala kita ke benar mansak kandang jalan petana atau ke jalan padungan mega ya. Benung berdedat peringkat pengangkut badia. Okey, sama-sama kita berjimat. Benda kenagari Louis Benetusah milih bungai. Udahnya aku menatai ke pesan berat kebisi diterima kami di YFM.

0: Di kereta kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25. Pesan itu ya kena lah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, jam kita pukul 6.36 minit lemai. Aku baca dulu pesan ke BCD Jelimat kami di YFM ke Terubatu Pesan Pemati. Datari Lina Anak Sawang, Engau Gerincing Anak Mandal, tau ke Indai, Abah Entua ya, dekat Madah ke Anak, tau ke Menantu Sedatu, ke bernama Rani Anak Lina, tau ke Indai Grace, sudah nadai 20 hari bulan 7. Ni yang tu dekat Dintu Balam Manyuh, kena ke Saritu hari 3, 22 hari bulan 7. Tujuh Barumah Dunggat atau ke juga Sungai Bulat Serikai pesan dituju ngagai bala ke diau di Tuan Rumah Sabah, Tuan Rumah Lingga, Tuan Rumah Bangsa, Tuan Rumah Ugil, Tuan Rumah Banun, Tuan Rumah Rampai, Sungai Anyit, Tuan Rumah Joseph Malieng, Sungai Salah, Tuan Rumah Alin di Selkuk, Tuan Rumah Mary Rose di Sungai Rusak, Tuan Rumah Siti di Setan Jam Bulat, Bala di Tuan Rumah Jawi Bulat, Tuan Rumah Sun, Sungai Rian, Tuan Rumah Asun, Simpang Koko Bayung, Tuan Rumah Anggi Sebangkoi, Tuan Rumah William Rabuong di Paku Pelawak, Tuan Rumah Ida di Betung, Gau semua bala kebabelayan di Miring Gau Kucing, kita kenala Niang Reni Anak Lina dipindah datai magang ngesah penesah harabat tu. Penderang kesilik tak telefon ngagai apa ya, mengenal umur 012-893-414-4126 inyak temengguang bunyau atau ke telefon ngagai gerincing mandal mengenal umur telefon 013-960-5604. Ngalihan ke pesan ke dua pesan pemati datari Robert Anak Limbang tau ke Ido mesan ngagai bala kebabelayan di Batang Oyak, di Batang Tamin, di Siung, kau semua kita kenalan Niang Indaya. Ianya Dayang Anak Belalang tau ke Indai Ido dan Nadai 21 hari bulan 7. Niang Dayang Anak Belalang tau ke Indai Ido tu dekat di Sungai Balam Manyuh 22 hari bulan 7 malam tu kau pagilah 23 hari bulan 7 bak rumah Yempu bak nombor 4H Lorong Kemuyang Timur 5E2 Taman Kenari Kemuyang di Sibu. Adakah dianjung ke pendam kena ke hari 5/24 hari bulan 7 bak pendam cukan di Sibu. Semua kabar belayan ke dipesan dipinta sama datai magang. Pesan pemati ketiga datari Sudin Anak Kanyang Ari Tekalung Ulu Entayah madah ke Biniya Kume Anak Busang tau ke Indai Buak dan Nadai 21 hari bulan 7. Niang dekat di Intu Balamanya Bak Rumah Awar Tekalung Ulu Entayah 23 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke 24 hari bulan 7 pagi 5. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan di Batang Entabai, di Batang Tayah, Batang Julau, Batang Bawuh, Batang Kakup, Jalan Pakan Engkamup, Ulu Julau, Jambu Kerampak, di Penebak engkau di Batang Dayu, engkau semua kita kenglala Niang Kumek Anak Busang, dipindah datai ngagai rumah Awar Ulu Entayah. Sama ngulu pemati Niang tu orang kesilik atau telefon ngagai senu Lumuria 013-568-5442 atau ke Enduah 012-845-8658. Pesan pemati ke sekali tu datari Jacqueline Selaka Mawar Ari Miri Madaka Lakia Anthony Dungau Anak Sinja Udana Dai 21 hari bulan 7 bak Sepital Besar Miri Niang tu dekat Dintu Balamanyuh kena ke hari 4/23 hari bulan 7 baru masih daya bak lot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7B Miri dianjung ke pendam kena ke pagi hari 5/24 hari bulan 7. Pesan dituju ngagai semua kebabelayan bak rumah panjai di Kerangan Pinggai Pakuk, di Matup, di Tanjung, Pelanduk, Setambak Ulu, Semulung Ulu, Semulung Ilik, Lingga, bala di Munggu Sawak, ngau di Munggu Ubah, ngau semua kita ke diau di Pelilih Layar, Betung, Geran, Pakuk, Lingga, Banting, Sri Aman, Kuching, Bintulung Gamiri dipinta datang ngagai lot 893 Jalan Berembang 5 Pujut tujuh bip narang kesini tau telefon ngagai Trina Mayang ngenak lumur 013-800-8519. Pesan ke sekali itu datari Edwin anak ambil ngari ke pengajar Susana anak Jimbai mesan ngagai kabar belayan di rumah Digat Nanga Sebindang, rumah Linguah di Kuranji Entabai, rumah Jampak di Belungai, Batang Pakuh Bala di Batang Berjahit Oyak, Skim Embur Sekuau Batang Tamin Gau Oyak di Sibujaya Menalun Poi, rumah Lantiang Sekeruh, rumah Teduang Poi, Bala di Nanga Nansang Poi, anak Buddha, rumah janin di Setuan Balungian, bala anak Randai di Sungai Arif, rumah Catherine Tamuah Awup, bala di rumah Asiang di Tekuk, rumah Ngang Mukah di Majang, Durian Untiang di Wuh Ngau Bala di Brunei Darussalam, Miri Bindulu Betung Serikai Semarahan Kuching, Ngau semua kita kenglala Niang Jimbai anak ambil, tau ke apa Susan iaitu udah nadai 22 hari bulan 7 adintu bala manyuh ba rumah tan skim empur skuau kena ke malam tu ya malam hari 3 22 hari bulan 7 dianjung ke pendam Nirvana Memorial Park Sibu 24 hari bulan 7 penerang ke sili atau telefon ngagai Susana Jimbai ngena lumur ya 012-520-2401. Lagi aku macam baru pesan bang rungkat kedua. Kita merindang hati diri dulu. Engkau lagu kedisada Ruby J. Kumang Menua.

0: 75.
1: Kalau kalian ya kenalah di hari tayang itu kelebagi rumah ya.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Ya ngalih ngakai pesan ngetong sehulit datai hari ensegan anak juwim tau ke apa Yusip amadah ke pengawak ngetong sulit niang anak ya kosmos anak ensegan tau ke bedum ke dekat diatur 25 hari bulan 7 nguan nulit pagi 26 hari bulan 7 ngetong sulit pengawak tu diatur balorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya di Kuching pesan dituju ngagai kebablayan di Nangang Jagau Kenawit di Nangang Ngungun Rantau Lugai Kenawi Lebuah Antu Bala Disibu Bintulu Miri Kucing Gau semua kebablayan kena boleh dirintai ke di Temagang penerang ke sulit tahu telefon gai Dian Jawung nak lumur 011-250-94341 tahu ke Miss Grant Ensegan nak lumur ya 013-484-3880. Pesan kedua datari ngumbang anak cendang tau ke apa isamban dekat madah ke pangau ngetah sulit niang indaya talin anak ke dekat diatur acara sembiang 24 hari bulan 7 malam hari 5 pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah adau bunut kenawit rumah rambau di penyangkai akai rumah turi di kerangan bau kabar belayan di selaut julau rumah renggayan ruyak julau bala di rumah jana matu batu matup bala di rumah minggan sayung entabai julau bala di rumah baliung rasan kenawit di mangung gau di maca apa megap bala di rumah Tera Nanga Lango di Entabai ngau bala di tuan rumah Taduang Sekuau ngau semua kita akan boleh dirintai ke di Temagang di pintu datai ngagai tuan rumah Bian di Kerangan Rian Julau sama nguluk pengawak ngetah sulit. Pengawak tahu ke pesan sembiang tu diterima kami datai Ari Agnes anak Tuul madah ke pengawak sembiang ngintu pemati niang suci anak majid setahun ngau cara ngau pengawak merekat ke regang pengawak diatur bak lot 661 Jalai Teruang Pujut 2A Miri pengawak diatur 25 hari bulan 7 hari 6 pukul 8.30 minit pagi nak cara sembiang merekat ke regang di pendam Anglican Lambir pesan dituju ngagai semua kita kenal niang suji anak majid bala di Sekirau Tengah Tanjung Bijot bala di Tawang Sungak Ban Grand Stumbin Kampung Rayu di Bakung Aik Sungak Aik Kampung Abid bala Ringin bala di Miri Kucing Gau di Sebarang Alain Dur Diau kenalan niang tu penerang kesilit tau telefon ngagai bini niang tu enya Agnes Tol kena lumur ya 011-250-65472 tau ke jeni majid menjadi niang tu kena lumur ya 013-9351-280. Pesan ngetah sulit ketiga datari James anak Jalin ngari ke Liam anak Gemuang madah ke pengawal ngintu pengawal ngetah sulit niang ex-elder Gemuang anak Berayun tau ke digalan gau nama apa jelawa tau ke Apai Liam pengawal sembiang gaung kata sulit tu diatur lemai 25 hari bulan 7 pukul 10 malam ditangkan ga pengawal nyuak ke Entebalu pesan dituju ngagai balang di ianya Steven Kanang tuan rumah gesang di Teluk Batu Tatau ga kebelayan kebuka di Pelilih Menua Tatau bala di rumah Rabiah Lubuak Pas Tatau Selau Julau Penyakai Akai Julau di Nangga Buak Julau bala sepemakai Nanga Rayah, Nanga Luau, Nanga Ijit, Nanga Ayam Gau di Sepamanjai Jalai Entabai Bala kesama bersembiang Bak Gereja SDA Bak Sitap Benua Julau Gau Limbang Anak Linsian Di Jalai KJD Tau ke Apesli Gau Sulian Anak Linsian Di Miri Pesan keempat, datang dari Siba anak bana madah ke pengawal sulit lemuai entabalu niang indaya berawang anak iampi pengawal diatur buat rumah empati di Ulu Jih ke Nawit nguan ulit 24.7 lemai hari 5 pengawal ngetah sulit ketenak ke pagi hari 6 25 hari bulan 7 pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 minit pagi. Pesan di 7 ngagai bala kebablayan di Batang Aik Jih, Pedai Tuah Bawan Mapa Poin, Sekuau Oyak, Pakuh Bunau, Bekikik, Sebindang, Lambir, Bala di Rumah, Ladi, Ngemah, Rumah Moses, Rantau Pitak, Rumah Lau, di Rantau Pitak, Rumah Teresa, di Naman, Ngau Bala di Sungai Menyan, penerang kesilik atau telefon, Ngagai Sebal, Anak Bana, Ngenak Lumur 010-978-5798, tau ke telefon, Ngagai Jali Bana, Ngenak Lumur 010-96745631.
0: Sada Lemai YFM.
4: Bisi mimpi katnya di penanyi tok meh peluanuan besri main ngobaram Regatta 2026 Amir FM dekat ngatur pekir lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One nuan bo. Anak muai peluan tu sapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi seputir bintang. Kami ngante nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai itu.

Analogi band kalau kita dah lenyau nandai ganti. Okey, nyau kan nyingkan ke jam kedua saat dah lemai. Lagi aku update status di YFM Iban Facebook kami. Suara kita akan nyapa pangan diri nah. Kena berindang bala ke ini Auntie Uncle benar-benar duga meningkat program kami. Saat dah lemai, terima kasih. Lagu lama Francis Harris dikenang anang disebut anang.

Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Yang bintang di Sada Mawat si kemega semi-finalis kita ya, okey. Anugerah carta sapa juara, okey. Nya ya pentas semi-final diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 jaga ke kita. 12 ikut dekat berpikir diambil ngagai pentas final anugerah carta sapa juara nya ya, okey. Steady. Bila kita ke dia berpilih menua Selangau Aram sampal data nyukung bala peminat bala pemerindang ke diminat bala kita ne, okey. Nyapa peningkat kita lengunai nai MA selamat hari Sarawak ke semua yang minta lagu kena merindang kabarnya Doris ngau terumah ngadan you yoi intan bakit apa Stanley inlay Leslie ngarap ke terperindang Jessica Itan di bau mana gari ke kaya minta lagu ikan Saiful juta nam kena merindang peninga ngau peminat setia YFM di Selampur menua kita ngarap ke terperindang Yen Will selamat hari Sarawak ke semua kakia ia minta lagu hari Josephine Jury kena merindang semua selamat berjalan ke bawah genua terima kasih ya. Donny Lim sebenarnya program kita Isau Lemai sama petugas MA Simon Chin mega sebenarnya program kita selamat hari Sarawak semua kakia terima kasih ya. Lagu Isali Sweetie Sayang dan lagi Mei Gadis Bertudung Putih.

yang lagu bersilai Fahri Rabban Mei dengan lagu si daya Gadis Bertudung Putih. Okey, 7.30 minit lemai. Sama meningkat berita lemai dari kami di YFM. Tang lagi berita kita engkau Siti Megal lagu ke udah disedia ke ungkap yang sadar lemai. Lemai tu 22 hari bulan 7. Lagu dari Fred Alpa dengan lagu ya Seminat Nuan.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
2: Jam kita pukul 7.30 menit lemai. Kelemai tinggal kami nak bergerak berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena kelemai hari 3/22 hari bulan 7 tahun 2026 ke Terubahaya Batang Berita. Kaul kerja sama perintah besar engau Sarawak ngangkat ke pemansang engau pengelantang rakyat. Hari Sarawak lambang penyerakup antara rakyat hari pupu raban bangsa. 7 MOU keberungkus 36.8 juta ringgit disain berserimbai engau Bihas 2026. Kita ngungin ngagai isi berita. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim meri selamat hari Sarawak ngagai semua rakyat di Menua Tu. Ia madah ke berpun hari kawul kerjasama tirat antara Perintah Besar Engau Perintah Sarawak. Sarawak Datuk Benung Niti Pelasar ke Tegap Alain Nyadi Pengurandang Innovation Engau Pemansang Ti Nyerangkum semua. Dalam jakut ti dipansut ke dalam Facebook ya Datuk Seri Anwar madah ke manyuh macam penguat bisik dipejalai ke kena ngangkat ke martabat rakyat melati ke ekonomi ngau pengelantang rakyat yang mengharap ke semangat Sarawak maju makmur segulai sejalai dekat meruan negap ke penyerakup rakyat melati ke pemansang serta ngulih ke gaya pengidup tip manahagi ke Jemaila ke menua Sarawak engau Malaysia. Ramai jaku Sarawak maju makmur segulai sejalai patut boleh mengingat ke rakyat pasal pemansang menua Sarawak sebenar boleh dijapai kena penyurakup ngau ati ti ransiang dekat bergempung. Dalam post Facebook yang Sapin Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf madaka hari Sarawak dekat jadi kelambang penegak penyurakup pemintar bala ketuai serta pengeransiang ati rakyat hari pupu raban bangsa budaya ngau pengarap ti semampai nyaga pengelantang menua. Ia madaka ngena iriang hari Premier Dato' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Sarawak udah tulih ke manyuh macam pemujur nyengkaum ngemansang ke ekonomi hidrogen kuasa kemeruan transformation digital perkara pelajar bidang TVET ngau pemansang infrastructure kemoden nyalai yang minta semua rakyat sama merti ke semangat segulai sejalai tinjadi keperansang dengan merapit ke kaul penyerakup serta ngada ke pemansang ungkap rebak urang Jemaila. Hari Sarawak sehari itu disambut rakyat dari segenap jalai pengidup serta bala ketua engau cukup ramai. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi, mai rakyat sama besar ngetan ke penyurakup serta berbahasa ke diversity antara sidak ngambil keserak oleh mansang serta meri pengelantang agar rebak orang ke Dudi Arila. Berbangannya Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri madaka pun pengeruyang Sarawak ke bendaria ianya pengurapit kaul antara rakyat hari pupu raban bangsa pengarap engau budaya. Menteri Dagang Temuai Seni Engau Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madaka 22 hari bulan 7 tu ianya hari ke cukup besar reti dalam singkang dikena Sarawak merintah diri. Tujuh sempekat pemerhati-hati tau ke MOU ke mungkur industri menolong luar engau balai dagang bisa sudah disain nyerumbak program Bihas 2026. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan madaka sempekatnya mungkur potensi pengawak ti dipelabak ke berungkus kira 36.8 juta ringgit dalam tempoh 3 tahun tidak datang. pengawak ti besilih ke Sempekatu, ngayan ke Pengurusan Sidak ti dekat Begempuang, ngukuh ke kawul kerjasama strategik, ba pengawak ti ngemansang ke industri halal, ba peringkat kandang menua adab kitu ngau batikas antarabangsa. Sempekan megak dekat nyedia ke asas ti tegap ke pemansang ekosistem halal ke dunia rilak bergendurung, menua adab kitu. Ia maksud ke jaku tu bak pengawak ndur berjadi program showcase halal antarabangsa Borneo BIHAS 2026 di Kuching. Projek kena ngurang ke pemalat penusah bah tau ke RTB pelilih menua Semunjan bak sungai Kelkang disandang dekat Tembuk Ndar dalam tahun baru terilak. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i madah ke projeknya dekat nyadi keatur dalam timpuh panjai dikena ngurang ke pemalat ampuh bah kesuahnya di bak kandang menuanya. Projek tu endang sebengkah hari projek ti dikemeran ke Perintah Sarawak dalam menegap ke infrastruktur dikena ngurang ke penusah bah di pelilih menua Semunjan. Ia maksud ke jaku tu bak pengawak ndur nutup pesta wujud edisi ke-6 Kediatur Dewan Muhibah Kampung Kelkang. Kita datang benda-benda ke berita lemai hari YFM Iban Kuching.

Tengah-tengah tindakan ke komuniti ngena latih bertanam bertupiknya berguna benar dikena nulung mensemanyuh nguna potensi tanah sidak ngau cara tiulih mari impas. Kaban Kunsin Gris titak daru Dr. Syafi'i Ahmad madah ke pemansang sektor bertanam bertupik ukai semina ulih nyamin pemisi stok pemakai aja laban pemansang sektor megak tau nyadi penyungkak pemansang penatai pemisi menua pesisir yang dengan pengawal ting luar ke manyu hagi produk tambah nyalai program outreach raban bertanam bertupik tau ke Agrikop diperhati kuliah jadi kejalai dikena nambah ke penemu ngau penggelandik ti tau dikena rakyat menua pesisir nambah ke hasil ngau penatai pemisi sidak Dr. Syafi'i mansut ke Jakutuk Lebuhia kenutup program Agrikop nanga semah barumah Lawrence Merka Jambang di Daro 56 kurang hari nanga semah ngau kampung penasu bisik ngau ngulu latih teknikal nanam limau ngau ngaga banja organik bak semanjai program tu diatur. Berbangganya Dr. Syafi'i Ahmad mada ke orang di kampung penasu ngau 7 buah rumah panjai di nanga semah. Dia tu dah disediakan ngau air pipe ngena projek air alternatif menua pesisir Sarawak Sawas di udah tembuk gagak. Kaban Kunsin Gris tak darunya mada ke projek tu ngayan ke perintah Sarawak endang udah berbendar dekat nyedia ke rakyat menua pesisir ngau peringkat guna ti sebakar pemanah ngau peringkat guna ti disedia ke bandur bekai. Dr. Syafi'i Ahmad mansuk ke penerantuk lubuh yang ke berjadi pengawal endur ngelancar ke projek Sawas ungkup kampung penasu ngau nanga semah bak tangki tinggi Sawas nanga semah projeknya ketembuk kena ke 14 hari bulan 5 tu kemari diharap ke dekat dikena orang manyuh bak endurnya ngau manah nyengkawum nyadi ke penyungkak pemansang sosioekonomi orang manyuh bak endurnya. Pengawal berjalan ke projek pemansang gau cara ti sistematik serta bisi kualitinya ukai semina oleh nyaup mengangkat ke peringkat guna mensemanyuh ba menua pesisir tang megak nyadi penyungkak pemansang sosioekonomi negap ke sektor bertanam bertupik serta ngemudah ke pengawal nintiang hari orang ke diau ba siti-siti nur. Seraya ti madah ke tiap bengkah projek tu endang tanggung pengawal ti dikerja ke rakyat. Kaban Kunsil Negeri Sita Opar Bili Sujang datap ke tiap kontraktor ti dipadu ke patut nentu ke projek sidak digagak nitiah ke specification technical kelimpah hari ti nitiah ke atur kontrak serta timpuah ke udah diberi yang mansit ke Jakutuk bak pengawal endur nyerah ke tabak projeknya bak kampung Bitokan 2 di Lunduk belanja kemulia RM847,000 megah dikemendar ke hari agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA dikena berjalan ke manyuh bengkah projek tunjing kaum 4 projek ngadu ke jalan kebun serta ngadu ke sistem parit dalam sita kaunsel negerinya. Wang turut projek transformation menua pesisir RTP RM250,000 udah dikemendar ke kena ngangkat ke pemanah infrastruktur bak palan endur ngatur pesta badudun ngau lumbak kerbau di Limbang. Sapi Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail pada ke wang turunnya dekat-dekena ngangkat ke pemanah peringkat guna bakar panggau kelimpah hari kedekena nyedia ke padang endur ngatur lumbak kerbau. Pengurang minyak ke dekat diatur bak kampung mengatai Limbang dalam bulan 10 tilak dekat bisi mantai ke lumbak kerbau kelimpah hari ti mandang ke sekedar perkara ti ngayan ke pesakan gau identiti raban bangsa Melayu bak kandang menuanya. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail mansut ke penerang tu lebih ia ke nemuai ngabas tabak projeknya sari tu tadi. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail kalau jadi kaban Kunsin Negeri Sita Bukit Kota madah ke Pesta Badudun mega olehnya mengangkat ke sektor dagang temuai ti berpelasar ke perkara budaya bak gendurung pendiau dia.
Dan ujung ke berita lemai, ke lemai itu batang berita dibaca baru. Kaul kerjasama Perintah Besar Engau Sarawak ngangkat ke pemansang Engau Pengelantang Rakyat. Hari Sarawak lambang penyerakup antara rakyat Hari Pupu Raban Bangsa. 7 MOU keberungkus 36.8 juta ringgit disain Berserimbai Engau Bihas 2026. Berita lemai kita ke lemai itu 22 hari bulan 7 tahun 2026 hari 3 di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat ngintu hari Sarawak.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 22.7 dalam tahun 1963. Sejarah ditempa lebuh Gubernur Sarawak, Nyirika, yang berhormat Stephen Kaloninkan, jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pengudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri, lalu tu setipa ngeperuntukan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru yang patut bisi siku Kepala Menteri 3 ahli ex officio dan 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloninkan siku tokoh politik daya serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak Bempu Tangkup Ngawak Besai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambahkannya Stephen Kaloninkan megak siku tuai tengembuan penemu kena bergilia ngelaban fahaman komunis. Kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak nyiri kaya bak penuduk Kepala Menteri nyadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Haramtan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja, akal daya. Anang semina ngerajaku peradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawak.
3: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
7: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Siapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Siapa kebutak, kita berap, mak iring berjalan. Siapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Siapa kepintar, nulung ke isu. Siapa kekaya, nulung ke mensenak. Siapa kepemisi, nulung ke merinsah. Siapa kepandai, nulung ke babal. Siapa kebidik, nulung ke sial.
6: Siapa keberani, ngiriang ia ketakut. Siapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati terpapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
3: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengayap pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
0: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
3: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, meri kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, meri penyangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambi kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
3: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
4: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
4: Pak Menua,
0: penanda bangsa,
7: merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, nyana berasa kita nyawa kan nyinggang jam ketiga sadar lemai 7:54 minit lemai jam kita ini, okay? Lagi aku singgah baru di FB kami macam peminta kita wai kita rancak dulu mendika lagu Timothy ke rimpak kaca loyang.

0: Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin du. Ngambi ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet ngau YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami, merindang kita, nak kalak jelungan, nak kalak lejuk, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Jam ketiga sudah lemai. Okey, kita ada kemending ke main asal kita lagi ya. Okey, pukul 8.30 minit malamnya apa? Balap dengan kita Margaret Unji yang MA selamat bertugas. Minta lagu Sanggup Aku Gwen. Kena merindang semua peningat kita ke lemai tu. Selamat hari Sarawak ke Kia Jam. Sepengiran mereka siapa? Terima kasih ya. Salisha Ganyun MA mana hari di Pakan ke lemai tu. Ya, minta lagu Anthony Igu. Meligai pengrindu kena merindang Monica Giman, Dominic Darcy, David, Rebecca Giman, Selina Jurang, Gau semua kaban kenala mami abang gak sinyal pagi dah. Terima kasih Cecilia Kumit selamat tugas MA. Kelima itu minta lagu Achan Nuan Aku Taban ke Bulan ke Kia. Anita Nawai megak panas segari lima itu tadi MA ke Kia benar dengan Nuan. Terima kasih Serena Sendai Canang selamat lemai, selamat ngintu hari Sarawak ngagai semua peningat kita. Terima kasih Katie J selamat hari Sarawak semua ke Kia mana hari di Sarikai lemai itu. Terima kasih Shasha Amanda sinyapa sama berjalan ke orang minta lagu Jacqueline Johnny Aman nanda guna ngetanagi kena merindang ke kaban FB engkau semua kaban-kaban grup peminat YF Pemiban engkau peningat kita celap di Sibu Ujan ke kia. Terima kasih Shasha Amanda Kennedy Aman sinyapa kita selamat ngintu hari Sarawak. Ia minta lagu Achan Nuan Kutaban ke Bulan kena merindang kabar-kabar kenala peninga-peninga wai ke lemai tu engkau semua kabar-kabar ke gawak shift malam. Okey, ngarap ke terperindang. Terima kasih Lina Bugis mending ke program kita secara online di Johor minta sebarang lagu kena merindang semua peninga kita ngarap ke terperindang. Roy Kuang nyaya di Seri Aman mana gayari MA benung ningan wantu. Terima kasih di Seri Aman engkau kita ke benendri bapak jalan-jalan Penborneo di menua kita ngarap ke Baja Jumat lebuh ke berbaik ke peringkat pengangkut yang lagu disadang Josephine Jury akan dipinta peninga kita tadi ngau lagu yang nuan siku udahnya mendingkan lagu perintah lundai mereka disadang Jessica Remaya mengkang dalam hati.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Ya, pengawal kedekat diatur di Dewan Serbaguna Selangau. Okey, terus mendengarkan lagu Sikori semifinalis kita. Winnie Albert Ngau Lagu Yang Dak Minta Lebih. Terima kasih, kita akan mendengarkan kami Sadalmai di YFM.

0: Nak memagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
2: Ya, di Sibu Mega Benong Berami, kaban kita yang itu hari Sarawak ya, ke dipilih jadi tuan rumah nung itu pengraminya ke tahun tu ke sama di gulut tuan pemegang minua kita hingga Premier Sarawak ya. Okey, selamat berami kita ke tiau di Sibu. Kita nyau datang bak pengujung program sedau sedau lemai dilengkak ke aku enggau main asal kita ke malam tu sanggai kita agi berperindang hingga lagu ke disedia ke dua lagu setiap lagu ke dipintap dengan kita di FB tadi Achan Nuan Aku Taban ke Bulan. Kedua lagi nginjau lagu ke Berdudi Endar Eric Abang gau Chris Benfollow enggau lagu ya telih ya. Okey, bak YFM tentu ya, ni di hari 3 malam lagi pemerintah malam kita si program ngenggam semangat ya. Begulai engkau DJ Sam kita malam tu lagi tampuang baru pengindu kita dengan kami nanti hari nanti yang jam kelimpah secara online dengan RTM klik bala kita ke Nurin Gawa malam tu wai. Selamat baru tugas. Okey, terima kasih ya. Laban kesemampai dengan kami nanti hari nanti yang jam malam lagi kita belalak engkau hati kecukup ya lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana nih. Okay, bagi sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Selamat ngintu Ari Sarawak.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Bisi mimpi kaknya dipenanyi, tuk meh peluang luar. Besri mai ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Madrid, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ini.

Uli di tebak alianu.

orang bisi ne bejaku saru di tusi anang menuan kumariti ngambi

Eto nagap ng mao nabatam pura o tangkop da buang tangkanda aku narima pinatay kita ngikilang riba layang di ngalam buruang tangkap ngrawan ng dalam tangkop da buang pamanay aku tuway nang lasik naday hey sare to jilma rangkai siptang malam nakap ngaga nerima penatai di bujang laja duam genggam sareto katnang malu ketangkop deman ngaku engka kenyawa tempura ngaku tingkap bagman salah tipan laban kali di jang panmu kujang lagi mekang hai kasareto intel mong agna ulial mong sarito nembah timpura o tingkiruang dabuang kana samadi kumarinang na selantang tejarang tangkop dabuang ngingku panmu wanda mengen manuku tentu salah la tampuang di ngajang laban la age kurang in te salami met wajang jelamiat salatipan tangaek salat sae tampuang timpurang tingkau adikman anang makita nyimpan nyari dijang dapti jarang hai sareto de malu ke namalu seragu sangkup jarang engku bagaiman mendan malintang sari itu sangai salah tesai engkau tanggup jarang kusalah tentang dengar kita minta ampuan kita meruam tuam bujang yang ka kesalah mimet carito nekumang damiat salah sayangnya kuai alal ka sangai hai di diam kita bujang ganggam setengah jam banti mimet kita setengah minit yang ka ninga kekut sangai kena tali waya radio ke tiang negi tareto tang lemau tang kuap gigi sang semadi kuai nanusi di ngajang semua orang kasih ajaran yang mipiat tubuh pipa kusareto nengau orang ngamulau di ngajang la bukit nak lingkang di ngasangai rindu hati ngaku bujang barani natentu mati sangai tujuang kusalik kumayang bujang ringayuang salah tampuang tang semadi nganan si merindang siklanyang bujang berani kediau di kampung juang madang kita ni sari tuain salah panayak tik cungai ujuang jari nyangka kita kebisik marti inga diwai anti sanggai kusalah saya kita wai anang mantai sari tu memang nyangka aku tak sarito narima penatai buje bujang simpu enggak sarito selama erang kae semalam rada ati kerupa munyan lalala dengan diwak jawang lama li nukang ada bergetar Gunto ni tau betinggang kakaya sering ke aku sari tuak ke separuh hantu nginubai. Laban aku nakala mantai kelekas tangai nakala nipan kelekas agman.
ding arejang nyawa laga murang jelang hai naka pengarawan aku sare itu sepetah lindang sabuang malam nebas ringkap dabuang geman ngingku talang alang saganagan pamalo dalam do tangkai dalam tang kena naulian anipan kekuai laka ya tantai kasihan jerami ami piatu perempam ngaku narbaik remulau kematang rajang renyak nante semak kuila tau bulia pada telah siap benih kujam tau magi aku tantai kerepuk lalai bukit kibunan kujang lasmak laku lingkang hai sare to selamai rangkai sabuang tipa mo akadna kuji sidi kejari tunyo ino de kejapai sare to kecunga tunyo ino de nyango sama de kaku ngempuro ngenggam tangan tangan tunyo ino madi ku ngam megae ku wae landa datae hai sare to dinga dalai nyak menawal bandak kun basang ae leka kana sare to dopiara di utalik waya di batang nyedang kucing rina ti malu kena malu lemut utang ka neriak sare to dinga kita sikayo ba minua dinga de jang lamangkang bintang hai tenite kerawan kena rawan sari tenebas lingkap dabuang geman bejak nebas lingkai sangga sari to lekat titipan kena radio tali karan di kucing renyan kaku jang pasal petang hai semadi nelayan ngaku carito baka buah alayang piman sawo semadi nusi aku carito nak babi nyala di pulau aku carito nak selingkau hijau kuku ujang lamano labang hai tang semadi ku ngana nusi sare to kliang mujang birani bunga manggi semak ke kudengkah kita di tanah tajam peran sare to namu deh aku lupa kumadang kala kantor jan saya oge jari tangan ku nanggam sintilang pedang mata tajam kabari mak di kampung jan jang mungol danang hai dinga sare to kelanya kami nawal buban sare to aku agi nampuang sare to leruang beni aku jam mungkin saek beni pantai tantai kibunan jangka tu salah angka baka tanah mudah tajual peran jangka tu salah buaya kur pantai tantai tingkat tabiang pang dirnjan badia tepala sehat ki bukit kebunan badia telang deklingkang pampang nam badia tipu suat dari optan

0: Tebakaknya rawasi bawa mantau sedan tau dasu hak tari tuntung dejelu nyumwa. Bingul yang jelu juga menikke buah lambek tau dasu kita jang menyadek tebakan. Nike nyeri dure belabang arian tau dasu kita nutuah mantau sedan. Salah kutipan kebuai kujang. Dababah bukai. Hai tang to tin saya kelekat sangain penipan kelekat ngam badang kuap geman bade ke are bae aku rawan di jang lapan pan mu kuring ali di jawang lah agi mekang tubuh abia aku sari itu nak serinta nyaba laringkan eptang sari itu baik malu sari lampu tangka lampuang tang semade ngai nanuse kejang berani tubuh kempang sari itu dibaik kita marinta tang kau dah muda ngiroap jelaya lempang tubuh apa di palang sari itu dengan di wae sama di nadai. Kasih ceramah mimpi atau buah lempuang ku sari itu nak ngenang-ngenang aku sari itu nurang dintayang menengah saduang jangka bisa mencidak sidi di jari tunjuk ujung ningakas ke kanang ya ku salah tampuang jangka bisa mencidak di batang rajang ningakapan mu ku jang lagi. Kasih ajaran mimpi pih. Tubuh pangki kena lemah telah nyareh didinga kita kenjang lejak leang barani jangka bisik sida dulu kantok batangnya di. Ninga kelaka kanang ya ku salah tu si wae lah nada cukup tersae.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Bubu Bangsa, lagu Bidayuh.

0: Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
1: Dato' Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Serta tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan serta tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
1: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Berkena tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian STAM. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
1: Dato' Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Dato' Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan, LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pilihan raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
1: Dato' Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
1: Leo Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergulir wanita utama negara Pelitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16-21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat, Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kontinjen Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena dengan penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategik naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 22 bulan 7 dalam tahun 1963. Sejarah di tempat lebuh Gubernur Sarawak, Nyeri Ke, yang berhormat Stephen Kaloninkan, jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pengudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri, lalu tu setipak ngeperuntukan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru, ke patut bisi siku Kepala Menteri, 3 ahli ex officio dan 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloninkan siku tokoh politik Dayak serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak bempu tangkup ngawak besai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenya Stephen Kaloninkan megak siku tuai tengembuan penemu kena bergilia ngelaban fahaman komunis kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak Nyeri Kaya bak penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira. Tanda merdeka, lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
6: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
7: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
8: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradat nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
5: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
6: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berbak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mangsa, perak ke berita semesainya.
1: Merdeka, merdeka, merdeka.
7: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Siapa kekait kita baik tambit dalam seladan, siapa keputak kita berap mak iring berjalan. Siapa ke bagas nulung ke ngelusuk, siapa ke pintar nulung ke isu, siapa ke kaya nulung ke mensenak, siapa ke pemisi nulung ke merinsa, siapa ke pandai nulung ke babal, siapa ke bidik nulung ke sial,
8: siapa ke berani ngiring ya ketakut, siapa ya ketegar ngembiang ya kelembut, hati papas dan siang kupas buai kerpai, hati kebenki tuci bersih iar kebukai, hati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang, hati kebendam tutup padam padu dikenang.
5: Tudah kejai anang dikemelik, tudah kebagu anang dikemeluk, tudah ketimpang anang di kemenang, tudah kenadai anang di kelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
6: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
7: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
8: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
5: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
6: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran besri, merik penyangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
7: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tepat.
8: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
5: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
6: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
7: Pelasar merdeka,
6: Pak Menua,
7: penanda bangsa.
1: Merdeka,
6: merdeka,
1: merdeka.
6: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: Okey, hanya lagu Puji Bujang Berani ya, Hari Antonio Jawi. Lagu dikenalkan pun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu. Selamat malam, Jess.
1: Selamat malam, Sam.
0: Ya.
1: Nak berita malam tu?
0: Berita cukup mana tu, Jess?
1: Mana?
0: Berita anuan tu, Jess?
1: Berita dari Rimpu mana? Berserah main gauri Sarawak ke sehari tu. Jadi, nyak meh, nggak peluang tu. Kira ketua tu muri selamat hari Sarawak ke semua kita ke dia hari Sarawak. Peranak menurut Sarawak ke dia di Semenanjung kini di Sabah, di Brunei,
0: betul,
1: di Indonesia kini. Tapi kalau benar luar, kita ingat kita jam ke dia tu. Selamat hari Sarawak nuju semua.
0: Ya, nanti yang 22 hari bulan 7 kita nang ngintu hari Sarawak nih, Jess. Ingat ke menua kita ke merintah diri. Berkah hari tahun 1963. Ingat ke hari bulan nih, Jess.
1: Jadi ingatnya, meri salam nuju semua. Lalu ke semua kita ingat ke kami dalam segmen kita pemerintah malam YFM. Penting lama tu Sam gula engkau
0: Jabut rumah tang lama engkau dah nadai Jess
1: bisi pabukai
0: bisi penanggul menyak dalam sebulan tu dah nadai engkau tu rumah jadi berganti meh engkau pengeluar program hari kita dia ne
1: kena maya kira ngatur haru panjai
0: hal mesti mayuah ne
1: hal dunia ne
0: hal dunia
1: jadi nanti tu mendapat TVS dia tu mengiat tu Sam menuang ucapan tu hari yang Amu Muhammad Premier Sarawak. Jadi pengerami ngintu waris Sarawak ke tahun tu diatur Bak Sibu.
0: Bak dataran Tuanku Haji Bujang ne.
1: Rami sedang di Sibu. Bukan di Sibu aja. Di Binturupan bisi pengerami ianya Borneo International Cat Festival BIKF. Di Kuching pun bisi tunggak ke Waterfront bisi katik namanya Bihas. Lagi kita ngiga nama-nama penuh bihasnya lagi tinggi.
0: Pengerami pemakai menyata
1: kira ke food fest menyak. Pemakai halal lah saya kuasa ke pihak.
0: Kian kia meh pengerami kita sehari tau ni Jess nyentuk ke malam tau jadi bawa program kita ke malam tau ni Jess tua pan kira meri awak angge bala peninga berpesan hari Sarawak meh Jess
1: special malam tau
0: special apa kita ke lapan berbahasa ke hari Sarawak sehari tau ni
1: okay, selalu ni
0: betul
1: setahun sekali ke hari tiga tahun tu jadi kita tahu telefon tak mungkin komen bak Facebook kita ke benda online bak Facebook tak anjong komen katanya pesan hari Sarawak
0: hari Sarawak tahu ke nanti kita tadi kak bercerita
1: nyakanya minggunya kemarin bisa cerita cerita baru kini ni. Tahu tu sih ke malam tu?
0: Nada salah. Kami dua ya Jess tetap beri awak kita ke dekat bercerita meh ni Jess.
1: Betul.
0: Tang lebih lagi malam tu kita beri awak ngekai peninga berpesan hari Sarawak meh. Lalu nanti ke berperinang gua lagu. Nada salah mungkin
1: ni Jess.
0: Kita santai je malam tu. Nyentuk ke pukul. Santai-santai nih.
1: Nyadinya meh kita ke benua dari bercerita baru terjalai kita ke benua katanya ini dia kediri kak tindu wak kini ke malam tu anu kaya tindu wak meh sama ngantik kepada Sam habis ke 12 lagi lagi kita sama tindu wak
0: betul
1: bukan sama ke sekolah tindu sama-sama
0: tindu wak lain ni biasa.
1: Okay Sam.
0: Okay kita berperinan dulu ni Jess.
1: Okay boleh
0: engkau bisik peninggal ke dekat berpesan malam tu lagi pesan dari Sarawak
1: udah berengkah dia tau
0: udah tua
1: selalu kau apa
0: barang maya lagi
1: je.
0: Santai-santai
1: je kena terima malam
0: tu. Udah peperinan lagu-lagu nyawat kangen baru.
1: Bisi telepon sawat, bisi komen
0: baca. Kita ke dekat bercerita punya ketua tu. Cerita
1: tu si
0: lebih lagi nanti kita ingat program genggam semangat tu Jess. Mayo sedadu Jess.
1: Okey nama lepas sedadu dia ba kampuang
0: ne.
1: Lepas sedadu mayo ngerja pengawal ba katikinya luar luar rumah tentu banyak cerita
0: tentang ex sedadu menya engkau bisi cerita ke bekaul sida ya ke operasi sebab kini nyerumak ri Sarawak tahu mana tu ne tahu di tusi ngapala peninggal kita ke malam tu okey tu hari ibuat kuju kanang bujang berani.

0: Ungku anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi
0: anak pasang.
4: Ungan anak ujung.
1: Untang anak tenggan.
0: Letan anak kusir.
5: Kumpang anak tinggi.
1: Nyantau anak juna.
0: Ugap anak utut.
2: Nyaru anak talam.
4: Janggang anak ingkoi.
0: Bulan anak kasau.
2: Empati anak dugu.
1: Entap anak tulu.
2: Manit anak celing.
1: Rejap anak bagi.
2: Mat anak akit.
6: Boda scout utut anak tanggang.
7: Dampi anak Brian.
6: Andrian anak tadang.
2: Ngalah kita sapa sinato.
7: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
2: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sida suba.
7: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
8: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
2: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
7: Kami beri terima kasih ya agak bala bujang berani di udara
2: berambung
1: nyawa ngetan ke menua.

0: urusan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbaya kita perang. Labannya kekia ngaya lah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal baka kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti baka ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbaya kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu baka ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyamai.
1: Ici kalang anak-anak langkau Panglima Warisan Santu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

0: Okey, antara Intan Ngau Kaca nah, Jens.
1: Ya, mudah lagu tebah malam tadi.
0: Kena
1: lagu
0: merindang.
1: Lagu pilih Sam.
0: Ya.
1: Tujuh dengan siapa Sam?
0: Tujuh dengan balap peningah kita. Ke, engkau hanya bisa mah mendiang ketua nah, Jens. Lapan ketua tadi deh. Kian kia pengerami pada aku malam tau.
1: Betul ni ke meda rami ni ke benoninga awis e orang telepon tu Sam
0: tua nguji nyawat kangau peninga tu Jess ke bisi orang ke beranda ngat tua ke malam tu ya.
1: Hello okay. Salam.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Ya, selamat malam tu Sim.
0: Siapa tu wai?
2: Raca Rimiri wai.
0: Raca. Raca Rimiri. Selamat hari Sarawak Raca.
2: Sama-sama.
1: Kita di Miri tu. Bisi rami kita di Bandar Miri dek Raca.
2: Bisi, tapi aku nak salah ngau rek.
1: Ya, ti tunggak ke merode ke nemu ke benuang katanya regata baram na.
2: Pergi lah bisi. Tapi nadai menjalai ngau kim.
0: Nama
2: nadai no diau.
1: Betul. Tapi lagi maya musim pengerami itu tentu orang sudah penuh magang na.
0: Jauh hari kita dia Raca?
2: Hari rumah panjangnya jauh kira ke 10 minit meh.
0: Dia
1: berapa lah merudik Sam?
0: Benar nak kalah aku je.
2: Nak jauh.
0: Kira oleh meda orang pulai hari menyanyi buah malam. Orang ke keluar. Nanti kau rup kayu. Kau ke malam ni je nyaga perahu.
2: Pulai sendiri uli sama pulai hari.
0: Aman.
2: Nuci mata sama kenal re.
0: Nombor nuci mata ni. Nuci mata. Okey seminar meda orang. Meda barang ke dijual orang ni.
1: Rindu meda. Meda utas yang kemana jari.
2: Pakai wah kamu
1: dah rakini
2: nyelai
1: gaya. Meli terpakai jual
0: betul.
1: Orang.
0: Aman. Okey Raca.
2: Ke
0: depanmu orang. Betul. Jadi Raca malam tu kami dua itu seminar ke muka arus lipun ke besar Ri Sarawak apa kita tu Ri Sarawak. Tamunya kaku tadi. Nanti kita ke bercerita buat program ngam semangat. Ada ke salah?
2: Tapi
0: ini
2: berpesan
0: uliah kan? Ya, pesan kami doai tadi. Ya.
2: Kuah kena jam meniang ke radio.
0: Aman.
1: Jadi ini malam tu kalau pesan?
2: Sampai putusin. Sampai pukul 2.
0: Aku
2: tu ke Tino.
1: Itu ketimbang kerbat awas ni di dengana.
0: Nggak Tino apa ya?
2: Nanti aku bertamu hari minggu. Pukul 2 aku damai. Sampai ketawa sama aku damai.
0: Okey, ini. Mayu Ramadah kenyanya ngai tindo agi dia tau nama kini ne.
2: Lain mata aku tau. Engkau mata udah tua kini.
0: Engkau mata.
2: Nanti aku kini. Udah tindo pukul 8, pukul 9 dan ni ngai tindo agi ya.
1: Artinya nanti udah tumu tindo apa ya? Nya meh susah mah nanti kita tumu tindo atau lalu Dani baru tengah malam lagi lalu ngai tindo adanya.
2: Lalu ngai tindo punya.
0: Baik. Nak baik dia beranyam semua. Kak ingat tua lagi. Baik
1: dia.
0: Beranyam. Betul nuan kini dah je.
1: Oh ya.
2: Ini kelihat. Beranyam tikai. Beranyam raga.
0: Nama dia tu nadai ke?
2: Nadai.
0: Nadai nuan hingga otanya ke? Nah.
2: Nadai.
1: Dia tu. Muka telepon. Muka titu.
2: Aku nak nama aku pada titu.
1: Anda ne.
2: Seminar aku mendingan ke radio aja. Ketemu aku.
0: Amat.
2: Lalu telepon semua aku.
0: Aman. Oh ya.
2: Ngau remeda titu nak nama ngau remeda Facebook nak nama.
0: Belajar hari seucu anak. Nak pedis nekannya.
2: Iya.
1: Rindang game mana?
0: Awak ke? Ngai kira nak ninga kita gawa malam ada jeans. Nanti ya
2: kira. Aku mesti rindu aku ninga lagu.
0: No.
2: Aku ngau rasa nyalen tak mak aku. Ni buat ketuai. Senang ruhai.
1: Nama
2: tapi kalau boleh lain.
1: Ngau rasa lagu ke ninga aja.
2: Ninga ka belagu ka.
0: Kalau nguji belagu?
2: Berberajalah. Sebarang.
1: Okeylah,
2: nguji. Tapi sudah
1: tak boleh
2: lain.
1: Nguji baru gelau.
0: Justin maka berlagu tahu.
1: Boleh ya ngunci. Tidak ada salah ngunci.
0: Berarti hari dua kena hari enam teh.
2: Kena mulai buring.
0: Aman aman. Oke Raca, kau kau pesan meh malam tu aw.
1: Terus pesanan?
0: Ya.
2: Aw, aku tau Raca hari miri, mesan ngagai madai aku di negeri sembilan. Ya kena mama aku, menyadai aku di kucil, ngana, menyadai aku di kucil ziko, Kristina. Lalu ngagai apai, naik aku di Bukit Awup dia. Lalu ngagai madai aku di Bakun, ini-ini, ngusida swili ya. Lalu lebih lagi ngagai kaban geruap kami ke bertamu.
0: Semua
2: ke ngelalam eh. Ya kebetul tindu. Mendiang ke pesan ku tu. Pesan ini mati itu siam.
0: Ya ya. Sikit ya.
2: Mui buri yang. Ngagai seruai di ke lebih lagi. Hari Sarawak. Kati ke hari tau.
0: Ya mah ya hari Sarawak. Betul.
2: Hari Sarawak.
0: Betul.
2: Nya
0: nya
2: mesti
0: em tapi nung kapan nang usai lagu. Lagu.
2: Bisa ya suara lagu udah bantai ke dia.
0: Sebarang lagu nah. Lagu sebarang.
2: Sebarang lagu.
1: Giga tajuk lagi sebarang.
0: Lagu sebarang oke.
1: Nenek dah. Oke, mah, mah.
2: Oke. Sebenarnya
0: kan nyebut tu nak buka
2: bisel lagi. Nyonya
0: sebut,
2: nyonya
0: pasang orang. Mah, kan nenek. Nyonya main
2: juga. Oke, Raja. Selalu ngomilia lagu. Kata kenyalah yang ngomilia. Selalu bully aku. Orang namanya gengam semangat bully aku.
0: Amat, ya, mini ya.
2: Aw,
0: arim pasti lah. Ngau
2: tu dengan semangat, segi dintai aku.
0: Malam tahu, ya.
2: Malam tahu, aw. Lagi dengar suara lagi. Dino, dengar cerita.
0: Tahu
2: kan? Bisi dekat ketawa, bisi dekat kasih ya. Bisi dengan yang pemberiannya. Lagi
0: dengar. Lagi telepon baru kau, Raja.
2: Okay,
1: ingat ke dulu cerita.
0: Ya.
1: Alu lekak
0: ya, nih. Nari pada orang Noah. Oke, tu Jess.
1: Oke. Hello, semalam. Auda, bedau.
0: Auda.
1: Hello, semalam.
3: Hello, semalam.
1: Semalam. Siapa tu?
0: Jessica, tak ini, kai?
1: Ari bau.
3: Ari bau.
1: Jessica Itan.
0: Jessica Itan.
1: Okay, nama. Lepas Jessica tu jarang telefon, tapi ya selalu komen bawa Facebook.
0: Ari-ari ya, Jess.
3: Ari-ari yang telefon cuma ya jarang.
1: Nanti kena. Ya. Maka aku agak di Bintulu sebab jarang.
3: Boleh lain kamera.
1: Betul.
0: Nada pindah sore itu Jessica hari Sarawak.
1: Nada pindah.
0: Nada pindah nih.
3: Leban namanya macam kaki bisik kena tanya dah. Kaki kena macam tak ada kena leban aku tu boleh lentik punya berumput ada yang kena kasut atau nak selipau.
0: Danya ada
1: namanya kembai.
3: Banyak tidak tidak yang ada maka kena ulat bulu.
1: Gatal leje ya.
3: Gatal.
0: Kembai ne.
3: Ini dia nak kembai tapi yang macam nanti kita ingat nak selipa kapal ke ia kan kata kita mesti lah kak ngaruk
0: kena di orang utai korang kadang ni je
1: ni amede nama nak kena kasut
0: mah rumah mah kasut ni
3: macam kita macam nanti kita mantuan ke ataupun kita ngigak sayur ngagukan macam senang bebas nanti nak buat apa macam
1: jadi malam tu nama bisi pesan bisi bayang hari Sarawak tu Jessica
0: ya nanti lihat pesan hari Sarawak pesan bukai tau
3: pesan minta lagu-lagu Jerry Kamit senang bayi tayau lagu tu tuju ngagai semua kita anak jati apa tu orang Sarawak lah.
1: Anak jati Sarawak.
3: Anak jati Sarawak harapkan kita terus maju ke pemasang lebih banyak lagi lah. Banyak kita macam sangat berbangga lepas kita boleh duduk ke meja.
1: Kupu-kupu bangsa.
0: Ahmad.
3: Kita nadai namanya nadai.
0: Nadai pelayak, mana ada cara
3: untuk. Nadai semua lah, nadai dekat.
1: Kita berserakup.
3: Ayah kita berserakup, lalu makai makanan kita ulih campur makai. Jika nadai bisik tanya deh.
0: Tahu.
3: Selalu bersyukur lah jadi rakyat Sarawak.
1: Betul.
3: Tuh, semua bisik bawa kita empu.
0: Aman.
1: Ya, hidup Sarawak.
3: Okay. Sarawak.
1: Itu Sarawak.
3: Saya ajak elak bercerita lah.
0: Okay.
3: Terima kasih malam. JJ Arbino Digital. Selamat malam.
0: Okay, selamat malam Jessica. Okay, yang peninggal kita hari bau na Jess.
1: Kau.
0: Muji nyawat siti lagi kangau Jess.
1: Okay, lagi terima kangau kita ke malam tu.
0: Ya.
1: Hello, selamat malam.
4: Rare tatau.
1: Siapa Rare tatau tu?
4: Anthony.
1: Oh, tatau tu ngak kini tu Anthony.
4: Tunggu ke
1: pasar tatau. Anap.
0: Menua dek nana je.
1: Lain ai sen kami kakus.
0: Oh kakus dah. Ya. Nanti muda bisa rami kita tunggu tatau ke?
4: Nah,
0: dah
4: itu
0: dia. Nah, dah ini.
1: Bintu lokian memang ada orang tanya BIKF.
0: Kau pengrami gudinya nih. Kau dah ada mindah nih. Kau.
4: Nanya ke Maya nama program kan telah ada lagi.
0: Program ngiga entelah
4: nak minggu nadai.
0: Tahu kumai kita nadai meh dulu. Lepas bisi penanggulnya tadi itu ni.
1: Kau nuan selalu ngau orang program ngiga entelah apa?
0: Halo ne.
1: Kira ke bekenya meh anak kita tu.
0: Ya, kira nadai dulu meh. Bisi kami madah lanti bisi lah ne. Yes.
4: Selamat
0: Hari Sarawak.
4: Okey,
0: sama-sama. Hanya tadi itu ni ke malam tu ni, Jess. Okey, tua merenang peninggal, Jess. Lagu ke dipinta Jessica Itan tu.
1: Okey, lagu sembarang.
0: Dah tu lagi enggak lagu sembarang, Jess. Lagu okay, Jerry kami semampai sayang. 10 malam tu lagi kita ngetuh lama mendiang ke berita malam.

Woohoo! Dia tu kita dengar YFM. Manis! Angkain! Harap tu kita terperindang. Atuk ya, ulat-lat. Woohoo!

Selamat malam peningah. Di atur kami nabur ke berita malam. Sarawak berguna ke rebak baru ti ukai semina ngembuan pengelandia teknikal ngau kreatif pajak dan megak ngembuan integriti serta penauk dalam perkara communication ti efektif. Chairman Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Husin madah kemudal mensia bakanya berguna amat dikenal napik pemar pemansang ekonomi negeri Jemaah Hilak. Ku ia program ikon siarawan Poli Sisi 2026 ambil ke contoh nyadi inisiatif ke cukup mana dikenal ngada ke graduate TVET ke holistik serta kompetitif bersedia nangkup guna industri. Ya madah ke pemujur sesebengkah program ukai semina diukur hari pengawak ngatur riaja dan megak meriari impas ngau nilai tambah ke dikenatai ngagai bala penyerta. Ya madah munyinyak ba pengerami nutup program ikon siarawan Poli Sisi 2026 di Sentubung sehari itu tadi. Ku ia nambah program tu megak nyedia ke awak belajar ba luar kelas lalu harinya ngawal nembiak ngau dunia industri ke benar. Kampung main asal Sarawak SCB Saritung lancar ke website baru ti lebih moden, interaktif serta mesra pengguna. Pengawak lancar ke nya udah dipenyadi ke Chairman Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SCDC Tan Sri Dato' Amar

Mawar Abdul Aziz Dato' Hussein di Sentubuang. Bak jakuk ke di Pansut Kia yang madah ke inisiatifnya Siti Singkang ke Besar Reti dikena ngegap ke pengawal digitalisasi pesaka asal negeri itu. Yang mekat nyadi ke pelasar dikena nyungkak sektor dagang temuai menua itu. Yang madah ke jeman digital kemayar itu, pesaka asal ukai semina dijaga ajak tak megak patut dikelaku dengan pelasar interaktif. Tentu kaya mangkang relevan ngakin biar rapat baru serta boleh kelala bak renggat antarabangsa. Yandal ke pengawal SCB-nya dekat ngerembai ke pengaya budaya Sarawak, lalu harinya boleh ngedegap ke penduduk negeri itu nyadi palan dagang temuai perkara main asal ti terbilang. Lumba ngau main ukai semina perkara rekreasi piajak dan meka nyadi cuan penyerakup ngempuruk ke komuniti mayuh pupu bangsa. Kaban Parlimen Batalopar Muhammad Syafizan Kipli madah ke program 227 Pickball Challenge Sri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan nyadi pelasar ke cukup manah dikena merangsang gaya penghidup berpengerai bak mensia mayuh. Pengawal ke bangsa tu berguna amat berindi hari statistik di ngayan ke siku hari 10 ikut rakyat Malaysia napi penanggul obesiti. Nyala yang mayuh ke inisiatif patut dipejalai dikena merangsang Malaysia mayuh ngawal diri bak perkara lomba ngau main. Ku ia main pickball ngembuan potensi kebesai di kerembai ke tajapan main tinju balat lagi dikerinduk ke di Sri Aman. Ya maksud ke jakunya rambau jadi ke programnya di Sri Aman ke dipasuk urung 30 ikut pemain. Kelimpah harinya ia madah ke geran RM5,000 diberi ngagai kelab pickball Semanggang nyadi ke tanda sukung ungkup pemansang main barunya. Siko aki orang penusah bot karam ba Sungai Bram ditemu ba Ilik Long Nah urung pukul 8.50 minit pagi tadi. Pemujur tertemu ke tubuhnya ngujung ke penyampau sidak ke berbadi nyawa ianya 2 ikut. Ditiahkan report dari Palan Operation Upis Sebomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak mansa dikelala ngau nama Joshua Ukin Matthew 38 tahun. Tubuh niang ditemu peranak dari gunturong peniau dia udah ya kedibaik pansut Raban ngiga ngau nyelamat SAR upis bomba ngau penyah penusah merodi ngena perahu ngambil ngelala identiti hari sidak sepilih. Dulu akhirnya tubuh sikun biak lelaki Jovian Jangin Joshua 4 tahun udah megak mucur ditemu. Pak penusah ke nyadi kena hari satu terhadi 4 ikut peranak bak Kampung Long Selatung depan perahu menuju klinik pengerai Long San sebedau sidak ke direport ke Lenyau. Perahu ke di depan sidak udahnya ditemu karam pak Sungai Bram. Nakak ke dia tu operasi ngigak ngau nyelamat SAR agi dipejalai ke Nur ngigak 2 ikut agi orang ke bedau ditemu ianya Ceria Anadullah 43 tahun ngau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Nyanakak nabur ke berita malam. Berita itu ditusun Ratna Saidmin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Apu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Perancang gese dak kin bia. Sepaman sai pa batu canai tinda do pumai ndak go kitae boleh padi. Setibang pa batu kenyalang tinda de tandang ke ndak kitae jadi berani. Rosite ge perancang ndak je ku iban. Lebo banyak de kacau kemenis daraskom. Leulung emah bisi induk betenun. Motif ya iban besirat nyan senapang megai antu palok duigi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Nyak lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai-kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau-kangau ke ngigo atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
2: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
3: agi hidup agi besau.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku kumbaya kita perang. Labannya kekia ngai alah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal baka kita yang pindai kita yang lalau anak kita padah kesidak ya nanti baka ya sekolah sekolah tu pandai menjadi panjai lagi kita tidak bersekolah menjadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbaya kita pelajar belajar laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang mengigak penemu lalu mengigak penyamai.
1: Ici kanang anak-anak langkau panglima warna satu besara Sri Pahlawan panglima gagah berani.

0: Hari Ibau ya, perancang Bujang Berani. Jadi malam tu mayu lagu ke Nuju Bujang Berani meh na jes.
1: Nyerumba. Sarawak ne.
0: Ya.
1: Nyadi ngenang bekal kau tak kenyadi di Sibu Jam kini tu.
0: Ya.
1: Okey, baru dah tanya yang di Pertua Negeri Sarawak. Okey, Tun Pehen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Jafar baru dah jadi ke simbolik perasmian perayaan Hari Sarawak kata untuk 2006.
0: Ke uliah mega di pedak kita hari sekedar media rama kita ini Jess. Okey, pelapa aku tuang beranda baru ngau peninggal ne.
1: Okey, lagi terima kasih ngau peninggal kita baru selipun ke mana tu. Okey, hello, selamat malam.
0: Ya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh, siapa tu ai?
2: Inelis.
0: Oh, Inelis ne. Oh, lemau na Inelis. Oh. Nama berita?
2: Mana?
0: Mana ne? Oh, nak dari pindah sare tau.
2: Oh, nyamo dari Sarawak ke Sarawak.
0: Ah. Oh, selamat dari Sarawak. Oh, engkau ya ninggal-ninggal dak tua ne, Jis.
1: Mm-mm. Oh, Inelis hari ni Inelis tau.
2: Hari muka.
1: Hari muka. Oh, maka ni gayari kita malam tu ba muka dia mana?
2: Mana,
1: nak
2: hujan malam.
1: Nada ini.
0: Oh,
1: ni. Okey,
2: awak. Mari bawa
0: lah
2: hujan itu.
0: Oh.
1: Mm-mm. Oh, ya, banyak banyak. Okey, awak nak list malam tu nama. Kena tak ke pesan, minta lagu, non?
2: Oh. Pesan ada yang pencai. Harap gerai datang. Oh. Apa yang sakit
1: itu? Apa ya? Nanti bukan gerai.
2: Masuk tika
0: bentulung. Harap tu jangan derai. Oh. Terjadi ngedai
2: balau-balau
0: bukai. Yang berkata rawa. Oh.
2: Minta
1: pasang
2: lagu
1: lagi.
0: Lagu nama ini,
1: Liz?
2: Oh, lagu Teureng.
0: Oh, Teureng.
1: Oh,
0: Ariadi. Oh.
2: Terima kasih.
1: Okey, peningan kita ke sekali itu.
0: Ya.
1: Hello, soalam.
3: Hello.
0: Selamat malam. Siapa ke kaban? Siapa tu dah?
3: Hah? Ini Maria ke pesan hari Sungai
0: Buang. Oh, ini Maria.
1: Oh, ini Maria.
0: Hari Bakuang. Oh, okey. Pesan meh.
3: Oh. Ini tu suai dia ni.
0: Oh.
3: Tapi ko. Oh. Hari Sarawak ni tu nak.
0: Betul. Oh.
3: Oh.
0: Ya.
3: Oh. Oh, pesan aku tahu. Tuju lagi. Dina. Ini nunggu yang sabai.
0: Oh.
3: Oh, ya ke. Bisa pesan kaban ke nya. Baca, eh.
0: Oh.
3: Oh. Lama nak temu ni ya. Ha?
0: Oh.
3: Oh, dengar. Pesan ngadik bala aku ditafiat din. Ngadik madai aku rambak bau din ije.
0: Oh.
3: Lepas singat aku ngadik nau. Oh. Semua sesuatu ya yang deh. Antu uli ya.
0: Oh.
3: Masa sudah ada muai kita aku. Nyamuk ada datang. Kok besar ada mabak. Segila jenis saat dengan aku.
0: Rigata.
3: Rigata Bram deh.
0: Rigata Bram.
3: Nyak. Aku nak tinggal aku. Nyakai menang kia. Aku buat mam dia. Aku ke minta lagu BJ.
0: Okey.
3: Lagu minta nama. Kita panggil ke lagu Pulian Lina yang takkan mau nyabak dulu.
0: Oh, lagu lama. Lagu lama.
3: Lagu lama. Nah, ada lagi aku nyak rino kakunya.
0: Okey, okey, kami dua aja sembah ni rau.
3: Kita tambah aja. Okey. Sama Sarawak ya.
0: Oke. Okay. Sama Sarawak moga.
3: Terima kasih ya.
0: Oke, sama-sama Ine Maria. Selamat hari Sarawak kita dia mehau.
3: Sama-sama nama Sarawak
1: ya. Salam ngagu orang ke Jakob belakang ya.
0: Oke. Apa Maria ni? Oh,
4: Maria betul.
0: Oh, berita mana? Tapi Maria.
4: Aku selalu
0: ya,
1: apa yang kau lakukan lah. Ah, tadi.
0: Nasih aku apa Maria? Bisik belakang ni.
4: Okay.
0: Sama-sama. Salam, Pe Maria. Ine Maria.
4: Okay.
0: Salam gi Maria. Okey, hanya peninggal kita hari ini je.
1: Okey.
0: Bisi
1: lagi terima kangau kita ke malam tu, okey? Ya, hello semalam.
4: Hello.
1: Semalam. Siapa tu?
0: Siapa?
4: Nama nak Queen.
1: Siapa Sam?
0: Siapa tu kini?
1: Ingat ke dia Mas Sam? Siapa punya
0: nama?
4: Okey, ingat kamu.
0: Siapa tu kini?
4: Lama dan
0: ternyata
1: tujuh bulan.
0: Tujuh bulan. Ternyata. Aki Sepia.
4: Baik.
0: Aki Seberi. Apa Seberi? Oke, seberi.
1: Hari ini ya? Hari ini, Nan?
4: Itu, kohe bintulau.
1: Oh, bintulau.
0: Di bintulau, nih. Oke, seberi. Ya,
4: Mendawa, kami ngintu hari Sarawak. Laman hari Sarawak.
1: Betul.
0: Ya, meh hari Sarawak, meh ke malam. Bisi, nggak orang mendak orang rame, nih?
4: Nggak bisa, ada. Nggak lama, aku pedih patuang. Nggak lama, jalai.
1: Baik pun lama dia. Mereka orang terbaik ke Gudi ke pergi lah. Nah.
4: Mereka.
1: Oh, lah ya.
0: Pergi lah.
4: Ini orang mendak orang. Tentu
0: lama. Tadi ramai di ni ke di pedak nah, Kis Sebrei?
4: Tak, tanya pada bila lama.
0: Oh, hanya tanya mana au. Ya, ramai Gudi nya ni.
1: Au,
0: Gudi yang terbaik ke. Au.
1: Okey. Au, jadi usah nuan ke malam tu?
0: Au.
4: Usah. Pesanan saya belum ada dari Pak. Belum ada yang kedua kali.
0: Wow.
4: Membayar tak ini Wien nak pakai Wien. Bagaimana inilah ngutala di dalam.
0: Oh.
4: Ide kasih yang
0: punya
4: duka. Tidak dengau membayar tidak sedih.
0: Oh.
4: Membayar kesibukan inilah.
0: Oh.
4: Bila ipal ko sebagai hari genamnya bila kaban me nulis tuan nama mainwa.
0: Oh aman.
4: Aku kepala main magang. Di akhirnya mintu saya.
0: Ya.
4: Tapi aninya mendingnya dia. Bau mah lain. Lalu berpesan mbak sama ucu aku de namanya de Sungai Nangka dia
0: okay.
4: Ini hubung apa hubung hubung sama dia yang terima kasih ya ngurus tidak ya udah kita tahu tadi apa aku nih kita tahu
0: out nih
4: ya lu pernah tidak orang kamu mendua sawah ngam tidak tadi
0: out.
4: Ah, sebalah bukanya mende balas saban kan. Nanti dia sebelah yang mau.
0: Ya.
4: Mau kenal sama sahabat aku tu. Terima kasih yang sudah ya atau sudah di sini kemalam. Terima kasih yang mau mau sebuah dia.
0: Oke.
1: Sama.
4: Puji Tuhan kita
0: yang mau. Aman.
4: Betul.
0: Okay, Sebrei sama Sarawak meh.
4: Sama Sarawak.
1: Semalam.
4: Selamat malam.
0: Okey. Hanya pendengar kita
1: Ari Bintulo.
0: Ya, orang selalu ngam semangatnya je.
1: Awalnya meh. Kebaikan sari itu. Nanti mesti cerita.
0: Anda. Aw. Okey. Pendengar ke sekali tau ga?
1: Okey. Hello, semalam.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam. Aw, siapa ngaku pada beranda tau?
5: Kingat deh, Sam
0: tau siapa tau, kingat aku. Siapa tau? Mayuh orang nak kingat tu ne kapan? Siapa tu ne?
5: Atau Amros tu hari bawah.
0: Oh, Amros, sama Amros, Amros tau.
1: Hari ni tak ada Amros?
5: Aku de bawan kenawe di tau ko aba Bukit Biru bawan kenawe di
0: tau. Ha, de kenawe ya. Suwe ha. Pukul lain ngau kita itu deh. Nah, nak ingat ya. Ni ingat ke nama kada. Nama tu nyawa ya temu Imros. Nama kada nak ingat. Ngade muda orang ramai malam tu.
5: Aku tu tadi siap mada ngotruai de mada tadi. Aku tu tadi baru pulai dari Sibu nian ko.
0: Benda orang ramai.
5: Benda sampai jalan kia kia kia deh. Benda nemu deh, bisa abah pasal tibunya anggur malam anggur dia makku benda.
0: Malam kemarai.
5: Malam kemarai.
0: Lama nak dah padam ne?
5: Pukul 1:33 minit no start mulai hari tingkat 3 atas ni.
0: Kali hari.
5: Kira piak me.
0: Untuk ke malam tadi komoda bala bomba madam.
1: Ya.
5: Apo nak nemu komoda ke seruai de madai. Seruai de sem. Bala barat komoda ke de. Mai Rahman namanya utai ke repain sah ke. Nak ulia rara sida ya.
0: Ya me. Namanya kini.
5: Banyak me nama sebuah kini tadi banyak ke kerban utai di almau de. Stop ya bala. Enduro baka motosikal kereta bakanya itu
1: saya nyebutnya baka pinso aku ningnya sama ada bisik kedai hakwe ke kena ngos
5: bisa
1: wei kau tanya
0: minyak semua tanya berapa aku nya kenya ya jarang nama sejam kenya nama udah hangus lalu padam nama bomba ratai tu nya nyentuh ke malam tadi
5: oke bilang sudah ada sem sudah ada madenya oke bilang sudah ada lama aku nak sikit. Nah sikit tisinya nak menda orang yang
0: dia nuan malam menda orang dia.
5: Dia mak sem.
0: Ngesah orang kia ne.
5: Mau de asap dia aku de nare peda mua pengendire. Maya asap dia ten puak tua dia.
0: Ba balatnya.
5: Aku de ingin speed kita nya aku dah. Aku dah 30 15.
0: Angus makan.
5: Senyak tadi yang mahalnya. Ambil kan. Saya muda aku
0: dah. Sili ya. Apa kai?
5: Tinto.
0: Saya muda
5: aku dah.
0: Ambil semuanya.
5: Ambil awai.
0: Saya aman.
5: Ya, ambil aku tadi. Aku dah nak pulai ke dia. Aku siap ni malam. Aku madah seluai madahnya. Ni malam aku dah aku wai. Aku nak motosikal sikit.
0: Malam tu kia baru ke?
5: Nah, aku siap ni tu. Dia tu di bawah ni tu. Babuki belok ni tu. Babelan ni tu aku.
0: Ya, meh macam-macam kau tak kena jadi punya biau balai ke kita di Sibu dia.
5: Benar tim, bukan bola.
0: Ya, meh.
5: Ya.
0: Okey, nyaga pengikut meh Imbros tau.
5: Jadi kau berpesan kau tau
0: tim. Okey.
5: Selamat hari Sarawak kita itu kau
0: tu.
5: Jadi semua kita rakyat Sarawak tu ada kita. Agak ingat ke usul ataupun bangsa Rempu ke udah dokumen orang bangsa Dayak tu tadi. Ini yang kita tadi semina nyebut Rempu bangsa Dayak yang harap ketua tadi ngatur langkah kita sebagai orang Dayak tadi. Nampak kita ditemu orang yang sikit majoriti di Sarawak atau Koko.
0: Aman.
5: Ya. Ya, aku tadi sem, aku tu berpesan saya beramadai aku, beram tunggal aku di suang dia. Awak tidak bisa dengar aku, jago tu, harap tidak ya geranya mai. Lalu untuk hari terawak tu, harap tidak bisa dengar aku, jago malam tu.
0: Ya.
5: Aku tu Amrus, lalu tak. Madah ngirim pesan kita pulang madai di suang dia di nengalajam dia nengalajam suang harap ke kita balas rami bala sida nya me bala mare kudia me te
0: au
5: sida binya
0: au
5: ina peri
0: ada
5: sida ya bala ngindu hari Sarawak to me no ati gaga me
0: aman au
5: au
0: okey
5: jadi kebi age sama hari hari Sarawak to 70 ngai bala bagi palaku di punya dia, di tengah ke tamin dia, di tamin lo di balap di palaku dia sedih nesita, sudah ini netuni, ini hilin, harap sudah di sini aku berjako malam to, harap sudah agaknya mai, lu entah semuanya dalam semua pengawal. Harap tidak ya beri berita me langsung aku kita.
0: Ya.
5: Jadi kita bukain ada sim.
0: Kalau
5: madenya.
0: Apa
5: sikonya made kita sikonya nuan-nuan ya sim.
0: Ajesnya Ajes enggak kita.
5: Oh Ajes. Ini bukti yang mesti ya.
0: Ya, iga gede nang lala.
5: Ya.
0: Boy batu mana je. Medak kuda medak orang sibu tarik ne.
5: Ya, okay.
0: Minggu baru lah. Bisa kita program ngam semangat. Oh, Time Bros.
5: Kan usianya aku lah.
0: Okay.
5: Jadi cari tahu tadi selamat hari
0: Sarawak.
5: Hari Sarawak.
0: Ya.
1: Nengah. Minggu baru nusi.
0: Minggu baru. Oh, anda nak deh. Oh,
5: siapa aja?
0: Oh, nganti. Oh. Nanti nuan minggu baru.
5: Selamat hari Sarawak hari punya nuan musruai dia lagi ya.
0: Okey
5: bros.
0: Okey bros. Okey selamat malam.
5: Selamat malam musruai dia sem.
0: Okey.
5: Lagi
0: ya. Bertemu minggu baru lau.
5: Selamat sem.
0: Okey.
1: Okey
0: bye. Selamat malam.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur peki belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibar.

0: Okey, bersumpah masuk neraka Ria Todi. Nyonda berasain aja, jam kita pukul 11 malam.
1: Jadinya, terima kasih nih laban lagi terus segala sejalan ini ke pemerintah malam WFM gulai nyok kami SM ke malam tu. Jadi nyameh sidak ke bisi telepon tadi bisi minta lagu, lagu dari bisi sekedar udah ditebah tua dan dimainin ketua.
0: Macam-macam kita ke dekat nuju pesan kini ni ke malam tu ni Jis. Okey tu
1: lagi nerima kangau ke malam tu. Okey. Hello, semalam.
2: Hello.
1: Hello, selamat malam. Awak siapa tu?
2: Selamat hari Sarawak. Puan mai tidak lain.
0: Hari tadi ni.
2: Boleh lain.
0: Siapa tu tadi wai?
2: Nona tu hari kampung perangan Baleringin.
0: Nona hari Baleringin ni.
2: Ya.
0: Okey.
2: Amri selamat hari Sarawak ke sedua lalu ke.

0: Áo.
1: Cái mặt tay cái phần phần nào nào thì nó để vào lâu chịu u và cụ chế.
2: Áo. Ok.
1: Để sau họ mới dọn về. Mà là nằm nhà thì cũng bị chị cho họ và chị hành dương.
0: Áo.
1: Là ngày thì quỳnh đi bà xa ba.
0: Áo.
1: Rập cái bị xin nữa mà. Và rồi rập cái gái lâu tôi chưa có cùng về. Áo chưa có bà bên tố lô. Cái xe này để nói là bà này. Arab ke minta
0: risau awak tadi tu.
2: Awak
1: dah
2: minta
0: apa lagu nama?
1: Awak lagu nama? Nasa sedua main kalau Bujang Sarawak boleh.
0: Lagu Bujang Sarawak.
3: Baby Sima.
0: Oh, Baby Sima, okay.
3: Okay.
1: Awak kalau
0: tu. Okay.
1: Nama anak dia tu Dina. Bisa Dina keterang kan?
0: Bisa terang nyawa nonto Nuna.
1: Bukan terang.
0: Terang terang amat awak.
1: Bujang
0: ada sedoi muka. Oh, biar nih. Ah, bujang sawa.
1: Lalu kan saya anak nyari kubat sabah windi. Ada kubat kita sabah lalu apa aja pun.
0: Oh.
1: Kita gawat bermau rum tangan nak naik nak jadi buah nak perawat lah.
0: Oh, aman.
1: Nyalai pesan yang ada dalam nyari kubat orang bukai makan oleh sebut. Oh, ni aja meh. Orang bagi tujuh kali untuk kita di ke kamar koyu, buat bintulu.
0: Okay.
1: Aku nganggau ya jang lah.
0: Oh, jang.
1: Tujuh kali ya.
0: Oh, okay.
1: Nggak kayak balai istana aku ngonak aku di kucing. Ah, nggak kayak cuk nggak di kucing ya kaki sila ya meh. Ah, Ezra, Elisa, nggak Elika, buat kita sembahan. Ngarap kita tiga berdua meh kumang. Aku cak anak namanya lagi bujang terawak lagi nah.
0: Lagi nampak ya. Selamat hari Sarawak.
1: Selamat hari Sarawak.
3: Salam.
0: Salam. Tinggal kita hari balik ringin Jess.
3: Hagi terima kasih kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam. Hari Sarawak.
0: Selamat hari Sarawak.
4: Lu ngagai seluruh kita di Sarawak di tu meh.
0: Tu Don tu kini ukai?
4: Ukai.
0: Siapa tu kini? Siapa tu?
4: Ini boy.
0: Oh, ini boy.
4: Ya.
0: Lama-lama nak berandau deh. Ini boy. Ya. Ini ingat gini.
4: Aku punya yo jarang ke telefon.
3: Ini boy hari ini nih boy.
4: Hari sibuk.
3: Oh, nada yang ada tanya orang ramai dia.
4: Nada ini ngajak.
0: Berdak batibi mana?
4: Ya.
0: Amat.
3: Nada minda. Okay nih boy, nama pesan lanjut malam tu.
4: Ke berandau seduai dia. Kebosan ke balana dia. Balana mayuh dah. Kadang lagi dan ni orang dia tu kini kadang dah tidur wak kini.
3: Gitu mu.
4: Yalah muji aja lah. Kecerubah ya tu aku ke pesan ngegana ku di Kuala Lumpur sudah sebilik. Ngarap kegerai nyamai selalu. Dan yang anak ada kucing sudah sebilik ya ga. Ngarap kegerai nyamai selalu. Dan yang anak ada miri. Ngarap kegerai nyamai selalu. Anak ada bentulu sudah sebilik ya ga. Ngarap kegerai nyamai selalu. Dan yang anak ada sibu tu doiku. Minta gerai nyamai selalu ngagai Tuhan. Awak keberkat ke sida ya. Ngambil pengawal sida yang mujur. Nadai tenanggul. Mujur lama-lama lah. Kita pun berkenyak gak. Ngarap keseluai mujur lama-lama gak. Minggu baru lah bisa ke ngenggam semangat.
0: Minggu baru lah bisa.
4: Aku tak cukup rindu nak ke pegeriamnya.
0: Kau ninggal lama ni.
4: Ha?
0: Ninggal lama.
4: Nak kalau tinggal.
0: Tak kalau bercerita ini boy tu. Nak patut ada cerita ni.
4: Bisa katang susahkan usuan ngai kenyu bele-bele ya. Lah nyamai orang ninggal.
0: Amat. Dah tuan usun.
4: Tusuai repunnya kujuang, tusuai repunnya ke tengah. Nak nyamai di tinggal orangnya aku ngai.
0: Udah nuan usun mana-mana. Tahu kan cerita.
4: Kadang belurun ya baru ya.
0: Aman.
4: Ya baru ya sedap didengar.
3: Rindu dengan anak.
0: Oh, okay.
4: Sama lagu pasang sedoi rasa lagi kan?
0: Tahu Bujang Sarawak ke kak tebah ke tu lagi lawan peminta siapa tu tadi Nona tadi
3: nah. Yes.
4: Oh. Kata ko bisi lagu pengingat lama dia.
0: Bisi hari Stanley Pua.
3: Stanley Pua. Yeah.
0: Bisi uli.
4: Nanti ya. Udah pasangnya lagi ya.
0: Oh. Ah, okay.
4: Selamat malam ke sedoi Sam.
0: Aau. Oh. Okay.
4: Kata ko dah masih kau.
0: Ajes. Ajes.
4: Arbi. Okay, nama nak ingat kita mai. Ya. Lebihnya lama dan ada kucing.
0: Baru ke kucing kita. Mia, lama tu dia bintu lo.
4: Zikrindu ke maga-maga kita. Mana semua-mua.
0: Amat, ya. Ya. Maka kami rindu ke peninggal menyana Jess.
3: Betul.
4: Selamat malam ke sedua Jess.
3: Selamat malam.
4: Selamat gerenya mai.
0: Ya.
4: Minta Tuhan berkat belama. Oke lah.
0: Oke, ini boy.
4: Oke, selamat malam.
0: Selamat hari Sarawak, ini boy. Oke, oke.
3: Ya, oke. Anda dengan awalnya Sam.
0: Ya.
3: Menyukur ya, lama lama anda berjaku buat radio FM. Ya, meh. Bisa sekedarnya, nyoingat. Bisa lagi ingat, bisa sekedarnya, nyoingat.
0: Subah suah Jess sidak tau maya ninja Sarawak maya lagu peminta nya deh selalu sini ni boy tau
3: salut lipat
0: maka sidak siapa nya ke tenyana Jess
3: siapa
0: ini lobo maka sidanya ma Jess
3: nah dai melaban di bintu lo laban di bintu lo
0: nah telepon nah
3: kai laban di bintu lo nanti jawab ba bagi ban bisi gengau ninja Sarawak
0: tan
3: nyame laban di bintu lo jawab bagi Melayu nah dai ke di dinya
0: dah ini lobo pala mau dah nah dai sendiri lobo
3: asuah sendinya namanya suah ne
0: tau tu tu grup grup sida ya subang tu Jess ni nyo nyo nak ingat kebenar ya bisi nyawat kangkau tu tadi
3: padam non doloknya.
0: Ya sarok ne Jess.
3: Sarok ne. Nyawa. Okay, hagi kita buat telefon out. Yeah. Studio kami ke malam tu. Bisi pesan. Streaming orang Sarawak tu ne.
0: Siti dah ke tau meh Jess out. Sudah tu merindang peninggal. Okay, okay. Hello.
3: Ya, yeah. Hello semalam.
2: Hello semalam. Selamat dari Sarawak.
3: Selamat dari Sarawak.
0: Selamat dari Sarawak. Nain.
2: Au.
0: Ya hari Jolau. Au sama Res Rawa Nain. Au.
2: Sama.
0: Au oke. Okay. Berpesan aja kita malam tu Nain ada cerita. Au.
2: Au.
0: Oke.
3: Pesan streaming orang Rawa tu nah.
0: Siti dah ke tau meh je sao sudah tu merindang peninggal. Okay, okay. Hello.
3: Ya, yeah, hello semalam.
2: Hello semalam. Merintah
3: nak Selamat
2: dari Sarawak.
3: Selamat dari Sarawak.
0: Sarawak Nain. Ya hari jual au, au sama Res Rawa Nain, au.
2: Sama.
0: Au, oke. Okay. Pesan aja kita malam tu Nain, ada yang cerita, au.
2: Au.
0: Oke. Sama Res Rawa Nain, au.
2: Sama.
0: Au, oke. Okay. Pesan aja kita malam tu Nain, ada yang cerita, au.
2: Au.
0: Oke.
2: Maka kita
0: Linda.
3: Linda.
0: Linda. Linda. Linda. Linda. Linda. Linda. Linda. Linda. Linda. Linda. Linda. Linda. Linda. Linda. Linda. Okay. Okay, selamat malam. Awalnya nayan hari Julau ke malam tu, Jess. Okay, itu peminta hari Nona tadi, Jess.
3: Ya, Merindang Halalinya, lagu Baby Shima.
0: Baby Shima, Bujang Sarawak.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerin okati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Tong peningang au lagu ari Steve Sheehan Babara Api Dendam.
1: Ya, yeah, Steve Sheehan tu siku ari semifinalis ketika berpikir pa renggat semifinal anugerah carta sapa juara teka SSJ ke 9. Kira-kira tur kena 1/8 2026. Jadi nyame orang Selangau kita kiau semak Selangau datai bulan Mayu sama ngemata ke berpikir renggat semifinal SSJ.
0: Ya, nor ya, Jess.
1: Dewan Serbaguna Selangau. Nak jawari pasal Selangau.
0: Ngambil korang lo kia era ne, Jess. Datai tumbu meh.
1: Nak ada berbayar. Masuk aja.
0: Bisi Jess sila ne.
1: Bisi aja. Si aja. Bisi Moon.
0: Si Moon.
1: Si Neil. Saya mesti kini.
0: Aku nak dah itu Jess.
1: Nak dah. Nggak baik terus Ramadan ne. Gak kurang iga.
0: Kurang iga lagi. Nak dah enggan semangat.
1: Oh, betul. Okey, Agi, okay. Terima kasih ke malam tu. Okey. Hello, selamat malam.
2: Hello, Jess.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Mama, saya ada bergurauan, Jess.
1: Baik, lama, lama.
2: Cuba ada menunggu. Itu ada menunggu lagi.
1: Nadai, di Bintulu. Udah di kucing, pulai ke Bintulu. Nyokat 9 tahun di Bintulu. Itu pulai kita baru ke?
2: Pulai kucing yang baru ini.
1: Pulai kucing yang baru. Lelengau ke Sam. Kamu pulai ke Sam.
0: Lama ada pelayak ini, Jess. Ingat ya, Jess?
2: Apa itu, Sam?
1: Nah, Sam? Jangan-jangan Sam baru.
0: Apa saja Ari Serian tu nak?
2: Ya, Rasid.
0: Rasid. Aku ingat kenyawaan dia Rasid. Aku ni ingat nama tuan.
1: Apa? Nama mana dengan berita Rasid?
0: Gro, ramai orang support tu Jess.
1: Apa? Ingat tu nak?
0: Betul surat baru masuk lain tu.
1: Amat lama anaknya nak beranak dengan Rashid.
2: Amat ada beranak dengan Rashid. Sebab bukulai gitu ada kucing.
1: Bak ya, amat.
0: Bukulai berkucing lah, Jess.
1: Okey, jadi nama pengawal malam tu ada berumah aja?
2: Berumah tu dengar kita objek. Dengar radio
1: aja. Okey.
2: Setiap hari tiga, dengar hari.
1: Kalau nasi cerita, Sam?
0: Kalau nasi tu. Ila cerita.
2: Lagi betul sih nusun-nusun.
0: Oh, nyoba ke tanya tak ini boy ke dia tanya.
1: Nanti nusun dulu kau ya.
0: Nanti nusun dulu.
2: Nanti ingat.
0: Nanti ngawal sih. Sudah sedia ya telepon ke.
2: Ingat.
0: Aman. Okey.
1: Okey, mah. Nanti mak.
2: Hari apa itu? Sarawak.
1: Hari Sarawak, saat itu, tahun 2007. Habis pesan, Wan, hari Sarawak itu?
2: Pesan-pesan kepada kaban semua yang mungkin tunggal menjadi indah itu di semua yang mungkin. Tidak ada pesinnya lah. Mula bercakawah, tidak ada pesinnya. Dan untuk demiri dan yang pesinnya, mula menjadi dia. Ale bukai je ngasih mengajak mah. Lagu barang kedua ada lagu.
0: Lagu ne.
1: Lagu. Okey. Okey Rashid.
2: Okey. Okey
0: aja.
2: Terima kasih.
0: Okey. Salam sama Samari Sarawak aja ne. Sin ne. Okey. Dua lagu sebarang malam tu ne.
1: Dua lagu sebarang. Okey. Lagi terima kangau ke malam tu. Okey. Hello. Salam.
3: Hello.
0: Selamat malam. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siapa tu dah? Siapa oi?
3: Udi ya.
0: Udi.
1: Hari ni Udi ya.
3: Hari Stumbin.
0: Stumbin.
3: Ya. Selamat.
0: Selamat hari Sarawak Udi.
3: Selamat hari Sarawak ke dua ini.
0: Nadai Rami kita dia.
3: Nadai.
0: Nadai
1: ne. Adanya Rita Rami ya.
0: Nadai Rami pasal Semanggang.
3: Ada.
0: Okey deh, angka pesan kini.
3: Okey. Kantor tujuh kakol gay balap tunggal aku di Miri. Balap tunggal aku di Kucing. Bintulu. DJ. Boleh aku minta lagu DJ?
1: Lagu nama.
3: Apa mana dengar lagu tu DJ? Putus Meluntang.
0: Putus Meluntang dari Clement Joyce.
3: Ya.
0: Oh, okey. Hmm.
1: Ah, lagi ngigak ya, gak?
0: Oh.
3: Oh. Nyajak DJ.
0: Okey, Ude. Oh.
3: Terima kasih, DJ.
0: Okey, sama-sama.
1: Salam.
0: Ya tadi meninggal teris tumben ne. Jess, tu baru ya aku ninggal udah tu ne.
1: Sudah kalah ne?
0: Sudah kalah.
1: Nak kalah telepon ne?
0: Ya, meninggal baru kita nya. Terima kasih meh ke bisa telepon ke kita ke malam tu ne, Jess.
1: Betul.
0: Okay.
1: Ya, jadi Sam, kita itu merindang
0: meninggal. Meninggal. Bantu berdau bisa kangau ke bukai tengah wak. Okay, itu hari Igu Anthony tu ne. Lagu
1: Lagu kerindu
0: ke Sam. Mau aja. Lagu kepinta aja sebenarnya. Terus berperindang ke malam tu.

0: peningat lama ni. Bisa peningat tak minta lagu yang tadi ni.
1: Yes. Narap ke udah terperinam meh ningat ke lagu ke dipinta sida tadi ke sida ke si bertelefon tadi nah.
0: Ya, lagu ke di tebah malam tu pan lagu ke dipilih peningat kita ini. Harap ke terperinam meh ke malam tu ni Jess.
1: Jadi saya tahu rasa itu ayu datai ba pengujung program pemerintah malam WFM malam hari 3 22 bulan 7 hari Sarawak sehari itu.
0: Ya, okey. Harap ke terperinam meh. Lalu minggu baru lah baru bisa program ngam semangat neh Jess.
1: Siapa kau?
0: Saya ke Kediri ke je. Harap ke dengar kau je.
1: Tu sih kita mau cerita minggu baru ni. Okey, gara-gara dadai. Tapi ke Kediri ke kau je ngasa cerita sih cerita.
0: Ya, harap ke cukup jam eh. Kan ada benda aku Kediri je.
1: Kami kesem. Nang ini artinya, nang ini lantai pasal rekonti ni.
0: Tak, aku takut Jess. Nah, ya.
1: Sigi berani empu, sigi bujang Sarawak.
0: Ya, terlepas malam langkau main je.
1: Wow.
0: Okey, terima kasih Mayu peningga. Rapka kita boleh bertemu baru ba awak kabukai.
1: Betul.
0: Program kabukai meh. Okey. Jadi tu lagu ke bisa dipilih peningga tadi Jess, Kliman Joyce putus beluntang.
1: Lama dah dengar aku ya.
0: Ya, bertemu baru ba awak kabukai. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Terjumpa ke malam tu. Bye bye semua.
0: Ya, bye bye.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Radio YFM 101.3
4: 12 tengah malam.

Visi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri main ngobaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, buat Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan go. Anak muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: nak lamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Hashtag Lily Active Dear Two. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita Intern Hari 2 Minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
1: Hai. Hai. Hai. Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, apakah dia macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: Justin.
1: Kelia sebab dia semina dua tali je. Nang sikit kain kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay. Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
3: Hashtag Numbia Aktif.
4: But YFM.

0: mengatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan itu 25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

ni kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngiga pemenang pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai uliah daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok pedih mimiat terpelabak ko
1: ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya
0: ya.
1: Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nama otik kesalah, lalu ya tik salah anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelala talah-talah. Kage yang ngamik otik kesalah dah. Ya, utai tik ngerusak dah. Nah, ya laban utik tik ngerusak nyak-nyak tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita tik ngelala Tuhan, bak kita tik ngelala Tuhan, kita yang ngamik, ya tik oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya, tu oleh mantuk kita. Nah ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tuai agi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang boleh manjuak kita.
0: Ya.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

bisik mimpi kaknya di penanyi tau meh peluanuan. Besri main ngobaram regata 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris takkan Mandarin. Maya audition by minus one nuan bo. Anda muai peluang tu sapan mu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai 2026.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke Bisati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi tu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau ke merek penerang tok ke nyadi saksi bakot de pastor bak mayu ha, macam kes ati benuang di pecara. Lalu pula ngagai topik kita ke sari to nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jakot tanya nya puan Benny. Ya. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku kumbainya manah laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawiya. Kita rapat okai seminak disangka, okai seminak nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu udah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak ngaw bakal garam. Bah nama reti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nimak utai senapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasar jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Ni teh ke tour agent ko ya. Ke web ya abak penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja, di ke madah ngaga ambassador, menuan dua reka dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitiah ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
2: Aban sentanya aku ngelompat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awak. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah.
1: Aku jago ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
2: Aku ngasih kumpul kurah tinduk deh. Ngai aku kasih korangnya nak jelak mata aku dah tinduk nak kia. Nah dah mata ngai tinduk. Tinggal kurah lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

Syukur Abah Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai bapalan.

Sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus hingga peluang gawat. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus titik rinduk ke sidak. Yang metuju kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat setengah tangkus, engkau peluang gawat kulu ditanggup sidak cemah hilang. Ngambil ke sidak, nak salah milik karya, takkan batang pengawak kita mai penanggul negara sidak di diari, enak masa hari ngeduit buat kos kena tumayu peluang pengawak, serta nyalah ke sidak ditinggal peluang gawat ke mana, pemudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak, Kelantik.

0: Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 perengkak hari 7.30 pagi dengan 6 lemai kepalan berdewan serupa guna Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: pelabak kaku. Entik bisik orang nemu merik terima kasih. Tentu bisik muka orang kena nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dah kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
1: Enti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakato dan sigit mayuh Puan Penny. Mm-hmm. Nak boleh ditusuk tua dito. Oh. Tang aku seminat dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat apa program kita
1: sarita? Abad sarita lah. Mm-hmm. Tau ke mayuh tau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita bak pelasa jurai bakal ke sarita. Oh. Perubah ya tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Mm-hmm. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tek selalu mod-mod dalam semua pengawak, dalam semua teke de kerja ya. Jadi buku kudus sudah madah dengan kita, kita nak tahu mod-mod. Nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai teke de kerja kita. Mod-mod tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengharap. Mod-mod tu tadi nunjuk ke tuanya tadi tadi nada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Nya arti mod-mod tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ngau utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ngau utai ke diterima, nya udah ungkup tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ianya sehari tu hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25 pesan itu ya kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Pagi Rewind.
1: Nak naik bala net, mana puak ke? Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
2: Betul-betul. Ya, jakub mana dua merangsang
1: bala
2: ini Indo. Tang aku, Siti, jakub merangsang hari ini yang aku ikut semua. Ngesal aku ni dengan jakub merangsang. Takut ke jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila saya dek, anjuang aku berbini dia menua ulu kian dek. Ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu ngesal aku. Mendiang ke jakub, ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale. Ini ke dia bawa menolong lulu sungai.
1: Oh, baji.
2: Udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia dulu.
2: Hanya kepada mana aku dah. Ini kaki kundi kundi muda bawa. Kaki aku ngai sekolah itu mana hanyong ku berbini game menolong lulu.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya bakar tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: tak lama lagi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampau datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, Music Iban.

0: udah sedia.
1: Udah sedia ke Kak Menu, siapa juara capai kenyalan minggu tu. Sama ketika nyepis rekabar, ketawa enggak kami.
2: Alah,
3: dulu. Alah,
2: dulu.
1: Lagu enggak kami.
4: Kak

0: pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai sejalai.

0: Nya ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang kulon berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empedil dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang aku tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah nenggam semangat tentu ya. Bah YFM.
3: Y seberai.
4: WAI YFM.
3: Ya baru ngam
4: kan?
3: WAI.

0: Ti, kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
1: Tau utai ke maya nyadi persoalan pas setiap ikut misia tau. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil kebanding. Nanti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua, ambil kebanding rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua, angka tua nak tertangkup ke pengawaknya, angka tua nak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi, labannya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu, pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga, kujakut Tuhan dia, tua dekat tertemu. Lebuah tua minta, Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu nyati mana bak penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Lepas tu lihat tau kalian biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai di sekolah. Bermain berluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok pansi dak nak prais tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

visi mimpi kanya di penanyi tu meh peluanuan. Besri main ngobaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai kau ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai kau ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tu sinar ni.
2: Oh, kalau lagi nanti pedang nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum, kenalian ya. Tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nak daya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kadangnya. Bukan nanggam pengerindu. Periwa anak dari tanggar. Tajak pun nanggam pengerindu.
2: Nanti tinggal di tanggar. Periwa tanggar deh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jago. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Jadi entik maya ngubur tok kang anyong orang mati tok dia pasal. Entik subak dia tok dah. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai kejauh ari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai tu mai bayak nanti kita ngubur ke ada. Macam-macam bayak ke dia baik. Aku ampir ke meda tai tok dia pasal.
1: Ya,
0: ambil ke contoh tok deh. Nanti orang ke nadai nyak maya ya agi hidup ya aman rinuk ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik ke orang ke nadai nyak tadi merek radio ke bayak ya dan ngambil ke bisik dia dinga menyakini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tau ke agi ngeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih agi ngau pengarap kita orang Kristian.
1: Nak ngeman. Nama kebuah aku tak nyimpul lah lalu tak mutuas kenyak tetek bansanya. Gik kita keliak. Dia beri batang duit, duit nyala-nyala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nu nak ngage biang orang ngerumpak. Lalu ngage kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak makan nombor dua nanti sidak ya Rino nal gantinya anak dara sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya lebuah orang kemedaknya dian mesti sidak nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kena dai lalu dia sidak yang kubang namanya kubulnya lalu ngambil utainya anak ngagi berundiang terbesarnya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah kebuah ya laban pengaya ba dunia tu nak uliah dibanding ke ngau pengaya tiba serga dan pengaya tiba dunia tu tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunia tu tang tajak ku nyebutnya ngagai kita ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuknya nanti kita ingai medak kerasa ya ditinggal ke dia semua nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak no ngubur tang anda ngumai nyak bayak anda ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngagai tanah pulai ke tanah lalu semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngami ke debai yang ngagai sebayan kian bak runiang urak kebaraun mu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal ke dunia tu kita bisa tubuh tik baru tubuh tik menyana lalu dah baik ngagi dunia tik menyana dunia tik penuh ngau pengaya dunia tik penuh utai tik badas kapak ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tu ulih kita berudu yang kenyak bala peninga nama kebuah kita nak berbayak laban bak dunia serga dian badas jauh 1000 kali badas
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nin tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: so lebih lagi rumah ya so.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Yang alai, kita yang dah patut madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai siapa-siapa. Kita yang sama nak nemu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anangkah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengadah, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watroh, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesli Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Lekang Gau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Lekang Gau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Lekang Gau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibu.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: собирай.
1: WAI.
0: YFM. Ya,
2: baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

0: Cuba. Pagi Rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan dadanya berdarat kau yang kau.
2: Au sekian mana tuan tahu nya dia tunjuk mayu macam begelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Au lepas na munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ge kebuan kau.
2: Utai yang sama ganya ne tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Y FM.
5: Pengerak pagi.
1: Pengerak pagi.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke maya ubah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke maya basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke maya kita bisik ditujuk vaksin anti-rebis tahun sekali. Entik bisik jelur kemati buat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ada neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM.
2: Pengerah pagi YFM.

0: kenyalang. Segulai sejalai baru kita bawa pengerap pagi YFM pagi toba pagi hari 4 hari yang ke-23. Megah ya. Kita udah nyingkang ngagai bulan 7 tahun 2026. Tentu yang lalu kepeningan semua ti tumu-tumu pagi udah mula satu ya radio kita ngagai frekuensi FM YFM ti sema ba alain luar kita diau. Contoh aku bakal peningan kita di Limbang pagi tu boleh mendiang ke YFM frekuensi 104.9 FM. Lalu dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi berengkah hari pukul 12.30 malam tadi dia tindu malam kita udah ditimang, udah dia pelandai kami yang gau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ngambil ke kenyap malam tu ke tindu malam kita bertambah cenagi. Lalu ngarap ke boleh kenyap ya kemana meh pagi tu. Okey, jadi bakal selama mega bawa pengerak pagi agreement kita berbalik yu hari ngasuh mata kita nyawa lelano agi kesekai tu kami nguci dekat ngergas ke mata kita laban mengikir sibut ngelama tu sebenar manu engku kuah dia kami pula program hari bagi ban YFM dulu engku kuah ngergas ke mata kita pagi tu. Okey, jadi ya sebenar kita nyingkang ke mua agi berkenang ke perkara yang kebukai lalu api yang megah berpenang kau selisi lagu-lagu ti udah dirintai ke pagi tu. Mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri terima kasih ngagai petara labanti udah nampuang sepuat kita ba dunia injau tu kelimpah harinya megah ya minta berkat Arya ba pengawak ya kedekah di kerja kita sepemanjai hari tu lagi ngambil kenyata tadi dipenjalai ke engau nadai penanggul jadi ke pagi tu ba sampi ya pagi ya YFM aram kita sama dia jenuh na lama belak bersampi dalam hati diri ke pagi tu di ulu keraban Kristian Ari Gereja Roman Katolik ba sampi ya pagi YFM.
1: Tabi bala peninga semua bertemu kita dalam sampi pagi hari 4 kena 23 bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin hari meridasis ngulu ke sampi pagi itu bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin. Lah telapai ti mentas ti sinuk ti nyaga ke mata kami ti nembek nuan nuan udah ngiru manak nuan jadi ke penyelamat jadi ke penebus kami. Oh kami tetap andal lalu nemu Jesus semampai bisik semampai nyaga ke mata kami dalam pejalai penghidup kami tu. Kejakut lah tala ke dekat didengar kami lagi merit pengeriang merit penemu kena kami tan tetap hati dalam pejalai pengharap kami ini tengah hari nengah Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil. Kita ambil kurinya Matius bagi 13 ayat 10 ngagai 17. Matius bagi 13 ayat 10 ngagai 17. Injil tu pasal 7 ngenak jakuk sempama. Udahnya sedang murid datai lalu berjakuk ngau ya. Nama ku buah nuan berjakuk ngagai sidak ngenak jakuk sempama. Ku Jesus nyawut sidak. Kita udah diberi penemu pasal misteria perintah surga. Tan penemunya apin diberi ngagai sidak. Laban orang kebisi utai dekat diberi mayu hagi. Lalu ya dekat ngembuan mayu hagi utai tan orang kena ada utai. Ini utai ti mimit ti dikemisi ya deh dekat dirampas area. Nama kebuah ku berjakuk ngagai sidak ngenak jakuk sempama. Ngambil sedap merenang tang dak medak, mendiang tang dak ninga, tukar merti. Basidak tumeh jakuk Nabi Isaiah dikamat ke, kita amat dekat mendiang tang dak merti, lalu kita amat merenang tang dak medak. Laban sidak nak nemu berundiang, lalu pendiang sidak bengal, lalu sidak udah nutup mata sidak. Ngai ke sidak medak, ngenak mata selalu ningal, ngenak pendiang sidak, lalu merti ngena ati sidak lalu nguyang ke diri ngagai aku. Lalu aku ngerai ke sidak. Tang berberkat meh mata

Lepas kita medak, ngau pendiang kita. Lepas sedak ni ngau. Aku ngau benar aku madah hingga kita. Mayuh Nabi ngau orang kelurus ingin dekat medak utai terdepada kita. Tang nadai medak utainya. Lalu ingin dekat mendiang ke utai terdepandiang ke kita. Tang nadai medak utainya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi belum menyedih dalam Yesus Kristus. Injil kedidingan kita itu tadinya Injil depun ke murid. Tukar sida murid nanya ya, nama kebuah nuan tukar Yesus tadi berjaku ngagai sida ngena jaku sempama. Jadi Yesus nyawat sida ngau. Terus terang Yesus madah. Kita udah diberi penemu pasal misteri perintah surga tang penemunya apin diberi ngagai sida laban orang ke bisi utai dekat diberi mayuh agi lalu ya dekat ngembuan mayuh agi utai. Jadi ditu kita nemu genam ikut kita segi awus ke jakuk la tala lalu kita berguna berkeni ko kita ngadu ke jakuk la tala dalam penghidup kita. Yesus nambah dari sedak ke mayuh agi penemu dekat diberi agi penemu. Jadi nanya dari empu berkeni aku boleh dikelala ka. Siku orang ke bisi penemu, tukar siku orang ke nadai penemu. Tukar nanya dari empu, nama penemu ke boleh diterima aku. Pasal misteri perintah surga tu. Tukar nama utai ke dikingin ke aku. Apakah aku boleh belajar ngau lebih lagi. Kata aku merti ngau amat, pesan Yesus tukar semaya ya. Toka aku ngai medak. Aku ngai ninga lalu nutup hati aku. Kita itu mensia kita uliah berlubah-lubah mertinya utai ke di pelajar ke kita dengan mata kita. Utai ke di dengar kita itu utai ke di perundian ke kita. Tentu japi ya dalam pemerhati tiamat utai itu datai ari hati kita din. Ati meh nyadi ke penuduk penemu dalam ngau pengerinduk tu tadi. Jadi pagi tu bila menyadi dalam Yesus Kristus, aku mai kita. Awak kita nemu ngelala sedar. Muka ati kita ngagai misteria perintah surga tu. Oh kita uliah. Ngau nak uliah berarti ke utai kepada kita. Pengasai ke tempu teka orang bukai ke. Bisi bertemu ngau kita. Yesus bisi dalam semua kawul terkelebu kita ke berandau bertemu ngau orang bukai. Tang tajap ya, suah hari kita hendak sedar Yesus bisi. Sari tau kita bersemayang, kita boleh dani. Dani ke mata kita, dani ke runia kita, dani ke pendiang kita. Awak kita boleh ngelala amat Yesus bisik dalam perjalai pengarap kita itu. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan. Nuan diberkat hari semua induk. Lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus. Inilah Tala bersemayang ke kami. Ti berdosa dia tahu. Ngau maya kami parailah. Amin. Awak. Kalau Tala ti mendo berkuasa merkat kita semua. Apai. Ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: lebih dahsyat lagi bagi dia.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dukumai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Ku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canuan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Nebas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekhas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak, parugan manyoh dan. Munuh lemadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Bebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok. Bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita. Tak kenentu ke peluang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tak apa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Uleh niri, uleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan ndang dah ngerugak menung pesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak berperai. Belajar meh hari utah itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utah itu baik perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengenal kita yang masuk ke keluar. Kerja mengutai timai, tuan-tuan ketubuh dengan semangat kita. Saya kemih pengerai kita. Lengkok kemih, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya peraja undang segi ulih giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempaya mempelitak ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ka dalam jaku iban, pengayon ti bendar yunya tubuh tiba pengerai, ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kenemuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam mayau. Da piak ya belam jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kitai, bisi maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempuh kita. Yang gi Allah talo. Pakai semua tai buat dunia injau tu. Yasmina injau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita kejang mulai ke diri. Kemayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi kejaku ia. Jaku ia ti hidup oleh merik penghidup ngau pengerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut bersekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal, lalu simpan sedalah mati nuan. Sida dekat merik penghidup gua perai gai barang sapa merti ke sidang. Pegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh gua semangat kitai. Tuhan, merkat ke kitai semua.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi Rewind. Pamai lama berkenang ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngage primary 1 dia perhati ke nane mayo yes, history han dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terbak bersekolah tambah mega sidak batrika ya ke sama album mayo masuk ngage primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
3: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lebak di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh history mimet nti history.
2: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tentu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nyaba. Entang dibaik kabarnya nyaba. Lepas sudah tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
3: Dia nyaba aku nyaba.
2: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba. Maka tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9 hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
6: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
5: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
6: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
1: Telefon kami 082-258-634.
5: Like Megah Facebook kami YFM Iban.

Perindang kita engkau lagu ya. Anda penguji bawa pengerah pagi YFM. Lalu ujung ke 37 minit. Jam kita bawa studio YFM di tu limpas area pukul 6 pagi. Dan ni gibaki hanang rurunggu dia. Okey nama. Bisik bala tu tadi membuat akei mekang-mekang mai ga pemisi tu. Agi belala pemisi nemunya. Nyau ga kerja baru. Aneh rau baki habaki ya. Lusa uap baru mekitai. Bukannya lama sarito pegila. Na berasai dua harinya. Besenya. Lepan nyak meh munyi ke sekedan tadi mekang-mekang ga. Saria Nur kita itu tadi dah angin tu pemisi kelebih angin nyerumba area Sarawak kemari 22 hari bulan 7 lalu berkenan ke Pak hari Sarawak kemari ya. Aku bisik berarti ke setiap berita yang dipatai ke Premier Menua Sarawak ianya tadi Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tip madah ke Perayas ba area Sarawak tu kalai ya madah ke bab pengalami di malam ianya Petros sudah berengkah ngeluar ke minyak keterubah area Medan Alung Kecil West AKW ba merudi lalu nanda ke Sarawak dia tu nya udah angkat baru jadi pengeluar minyak darat di Sarawak pengudah 50 tahun nya Perayas ya keterubah tu cukup bergaul ngagaya kita anak menua Sarawak tu lalu ko yang madah ke pengawak nu mansuat ke minyak kena minggu tu ngau penyampau ya 800 tuang sari ianya sama ngau 24,000 tuang sebulannya Siti Prayas dia ke cukup besar ti nyerumba area Sarawak ke tahun tu lalu ngau penyampau minyak ti dikeluar tu Sarawak dia tu nang ya ba jalai ya ke betul nur nuju pemasang kelebih lagi ba pengawak ngeluar ke MM ya ngapai mega hidrogen biru lalu tu mega madah ke Sarawak tadi ulih mega ngada ke engineer ari menua tempu lalu mantai ke ngagai menua luarnya Sarawak nang ya bisi utility ya ti cukupnya di pemain ba industri minyak ngau gas yang kaum ngasil ke produk ia ke bukai ti datai tau ke ada ari gas metana. Okey, jadi piam ga Abang Johari ianya premier medah ke Petros City ari tanda ia ke besai ngagai Sarawak kelebih lagi dalam industri oil and gas ia ke 1% dipegai anak menua tempu. Jadi itu arti aku bersaing ngagai menua Sarawak ti ngintu ari Sarawak ba tahun tu lalu Sarawak inya siti mega ari negeri ya ke maksud ke asem minyak ngau gas ti dipejalai ke anak menua tu. Lalu ba berita ya kesepakatan mega dia apa jom dah kedua prize ngagai rakyat tak kepana menua Sarawak ianya tadi company biluan keterubah hari menua tu ianya Air Borneo udah berjalan ke penerbai biluan international ya keterubah hari kucing nuju menua Singapura lalu tu dipadah ke pengudah company biluan ya kedimpu perintah menua Sarawak tu tadi ya udah berkah berjalan ke penerbai sida hari menua kucing ke Kuala Lumpur kena 20 hari bulan 7 tu tadi lalu ngau tu mega ukai mina sida tu tadi muka penjalai baru ngenangak biluan lalu tu nanda ke era baru ba pemansang reka pengangkut kelebih lagi bertengah ke jalan langit ba Sarawak di menua tu lalu tu nanda ke tadi menua Sarawak dia tu nang ya udah ngaga siti sistem penjalai ya kelebih manah lagi lalu piam ga oleh bersemekiah ti berotasi ke jam jemah ila lalu ku ya manah lagi Air Borneo tu nang ya di ada kena negut ke agi lebih lagi kawal ngepiang merangsang pengawal dagang serta nariat industri dagang temuai ia ke mana lagi lalu ngujuang ke narit orang mayu lagi beranak ke pukuk ngagai menua Sarawak di tu lalu Air Borneo ukai sebenarnya dipedak maya jam terdalaman hari Air Borneo tu mai ngada ke mayu macam ke lebih lagi peluang pengawak puang ngagai rakyat serta komuniti ti berdagang di menua tu lalu ulian nembus market menua luar lalu kelimparnya boleh mega laku kaki produk-produk ari menua tempu. Okey, ni tadi mimiat berita berkawal ngau jakut ti di pantai ke Premier Menua Sarawak
bat dataran Tengku Abdul Bujang de malam ba pengawa perhimpunan Cakap Buluk Balamayuh Nyerumba Ari Sarawak 2026. Okey, jadi ada tu lagi. Kami dekat ngatai ke pesan berarti sudah dikirim peninga semua ba email ngau piam ngau WhatsApp konti kami tang sebenarnya aram berpenang dulu ngau. Lama dah ninggal lagu tenai. Lagu retro ti di bai Maxwell Franklin saran merisak di racun penyakit.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi, oh isi.
3: Nama indi?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sonya bisi nganjung.
2: Bah, madah kaku meh.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
4: Pesan ya ke terubah TBC dikirum pendengar kita ngagai konti YFM Iban kelebih lagi bawa pengerah pagi kita pagi tu ianya pesan pemati ke dikirum Sudian anak kanyang ya jadi pesan tu tadi. Nuju kabang belayan ya ke diau bas manjai batang tabai batang tayah pemga bala bas manjai batang julau batang bawah batang kakup pemga bala ke diau bas manjai jalai pakan kamup ulu julau jambu kerampak penebak batang dayu ngau semua ia kenalah dia rintai ke dito ti ngelala kume anak busang ya. Jadi si pesan madah ke kume anak busang. Kume anak busang tau ke ini buat. Udah nada ya kena 21 hari bulan 7 hanya kena hari 2 tu tadi. Lalu niang kume anak busang. Niang kume anak busang tu. Deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4-23 hari bulan 7 ba rumah awar tekalung ulu entaya sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5-24 hari bulan 7 kebelayan ia ke dipesan dibicara datai sampal ngesah penusah rabatau lalu nanti nyemak kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai senu ba nombor kusung 13-568-5442 tau ke ngagai ndua ba nombor kusung 12-845-8658 dan baru pesan pemati ke dikirim Sudian anak kanyang ke pagi tu Ariat Kalung Entayah Ulun Tayah jadi pesan tadi madah ke binia ianya kume anak busang tau ke indai buat udah nadai kena hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 lalu ni yang kume anak busang niang kume anak busang tau kindai buat tu deka di senggai kena malam atau lagi malam hari 4-23 hari bulan 7 ba rumah awar tekalung ulu entai sebenau ke di anjuang pagi pagilau pagi hari 5-24 hari bulan 7 kebablayan ia ke kanmu sila lagi berkawal dengan penusara batu tau bertanya ngagai senu ba nombor kusuang 13-568-5442 tau ke ngegendua ban nombor kusuang 12-865-8658 lalu pesan yati kedua pagi tu bawa pengerap pagi setiap mega pesan pemati ke dikirum Jacqueline Selaka Mawar Ari Miri yang dipesan tu nuju kabang belayan ya ke diau ba kerangan pinggai paku matuap Tanjuang ngapem gak bala ke dia ba pelandu stamba ulu semulong ulu bala ba semulong ili elingga munggu sawa munggu ubah ngau kabar belayan ya ke dia ba semenya batang paku batang layar betuang geran lingga banting sreman kuciang bintulu miri ngau ya kenalah di harintai ke ditu magang jadi pesan madah ke Antonia Dungau anak Sinja Antonia Dungau anak Sinja dah nadai kena hari 2 atau tadi 21 hari bulan 7 hospital besar Miri lalu niang Anthony Dungau anak Sinja niang entini dunggau anda sinja atau dekau di tu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4/23 hari bulan 7 balot 8/93 jalai berembang 5/7 bimiri sebedau kedi anjuang pagila pagi area 5/24 hari bulan 7 kanemu silagi kawal ngawa penusara batu kita tahu terus bertanya ngegai Trina Mayang banumbar kusuang 138 kusuang 8519 dan baru pesan pemati ke dikirim Jacqueline selaka mawar hari miri ke pagi tau nyari isi pesan madah ke laki ya ianya Anthony Adunggau anak sinja Anthony Adunggau anak sinja udah nadai kena lemai hari 2 tu tadi 21/7 hospital besai miri lalu niang Anthony Adunggau anak sinja niang Anthony Adunggau anak sinja tu dekat dintu balam mayuah lemai ke lagi lemai hari 4 23 hari bulan 7 balut 8/93 jalai berembang 5/7 bi miri sebedau ke di anjuang pagi ya pagila pagi hari 5/24 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan untuk lalon jelatai ngesah penusara batu lalu nanti kita akan nemu hasil lagi kita tahu bertanya ngagai Trina Mayang banumbur kusung 138 kusung 8 519 lalu pesan ya ketiga tu pesan pemati megal lalu pesan tu dikirim Edwin Ana Ambi ngari ke pengajar Susana Ana Jimbai lalu pesan tu nuju bala ke dia rumah Hadigat Nanga Sebindang rumah Linguh Kranji Entabai bala rumah Jam Pa Habelungai kebelayan ba batang paku batang jahit uya skim memperuk skuau ngupengga bala ke dia ba batang tamian batang uya sibu jaya menalun pui rumah lantiang sekeruh bala ba rumah teduang pui nanga nansang pui ngupengga anak buda ke dia ba rumah janian setuan balingian bala anak rantai ke dia dia sungai Ariep kebelayan ba rumah Ketrin tamuh awup rumah asing teku rumah ngang bukah ngawa pia mega maja ke diau dia durian unti yang diwah ngemega kebelayan ke diau ba Brunei Darussalam lalu nuju bala dia miri bintulu betuang serikai semerahan kucing ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggala Cimbai anak ambi tau ke apa ya Susan jadi pesan terima dah ke Cimbai anak ambi Cimbai anak ambi udah nadai ianya kena kemari hari 3/22/7 lalu niang Cimbai anak ambi niang Cimbai anak ambi itu dekat itu bala mayuah baru mah tanah skim memperuk skuau malam tu lagi ianya terima malam hari 4/23 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5/24/7 ke Nirvana Memorial Park Sibu kita akan nemu silagi kawal ngawa penusara batu tau terus bertanya ngai Susana Ana Jimbai ban nombor 012-5202-4-01 nano baru isi pesan pemati ke dikirim Edwin Ana Ambi ngari ke pengajar Susana Ana Jimbai ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke Jimbai Ana Ambi Cimbai anak ambi udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang Cimbai anak ambi niang Cimbai anak ambi itu reka di itu balam mayuh barumah tanah skim gemperu skuawah kena malam tu lagi malam hari 4/23 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5/24 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park Sibu ngai kita ka nemu sile agi bekawal ngawa penusara batu kita tahu bertanya ngagai Susana Ana Cimbai tempu nombor 012-5202-4-01 lalu pesan ya keempat istimewa pesan pemati ke dikirum lidum ana gidang ya jadi pesan tu nesau bala kebelayan ke dia basmanjaya jalan nansang ulus tras jalai barun serikai, jalai nunggang pakan, balak dia bababai pakan, kutak bintang ngur, jalai pedanoma pakan, ngawi ya kenalah di rintai kerito, ya kengala subang anak bawul. Jadi pesan tu tadi, madah ke subang anak bawul, tau ke inaya ganya, Udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang Subang anak bawel niang Subang anak bawel tau ke Indaya Ganya atau deka dintu balam mayuah malam pergila malam hari 5/24 hari bulan 7 baru masau yang ulus teras sungai atap jalai pakan sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 atau ila 25 hari bulan 7 kita kan mau silih lagi kawal ngawap Nusah Rabatu boleh bertanya ngagai jampi analidum bernombor 0128078147 tau ke ngagai James analidum bernombor 0135719 73. Nah, ada baru isi pesan pemati ke dia kirum lidum anak gindang ke pagi tu nyari pesan madah ke bini ya ianya Subang anak bawul Subang anak bawul tau ke Indai Ganya udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang Subang anak bawul niang Subang anak bawul tau ke Indai Ganya tau deka di intu balam mayu kena malam pagila malam hari 5/24 hari bulan 7 ba rumah sawiang ulus teras sungai atap jalai pakan sebelah ke di anjuang pagi hari 6 atau ila ianya kena 25 hari bulan 7 kebelayan kan musili lagi kawal ngawa penusah batu tau terus bertanya ngagai nak niang tau ianya jampi analidum bernombor 0128078147 tau ke ngagai James Analidum bernombor 0135719 73. Lalu pesan ke situ setiap pesan pemati ke dikirum John Biluan hari yang kelilinya dipesan tu menuju kabar belayan ia ke dia buak sungai menuang merebuang pemgak bala ke dia berselinduang dua berumah bukuang dua berumah kumpang pawah kumpang langgir Kandius nangak kumpang ngau kabelayan ke diau ba danau sayat san panda lubang antu semanggi panjai lubang antu bala ke diau ba meriuk nanga jelukuang marup atas marup baruah san ugul san tabut san kemantan san deman pemega kabelayan ke diau ba lepung simpai ngau semua ia ke na Allah di rintai ke ditu ti ngelala usir 12 nama sanai anak ngalai nyari pesan tu tadi madah ke unsir tau ke 12 nama sanai anak galai unsir tau ke 12 nama sanai anak galai tau ke Indai John udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang unsir 12 nama sanai anak galai niang unsir tau ke 12 nama sanai anak galai tau ke Indai John tu deka dia senggai bala mayuh ba nombor 5 munggu tajau jalai bukung engkelili kena malam pagila malam hari 5/24 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 atau ila 25 hari bulan 7 ke pendam Christian Gereja St. Michael engkelili kita angka akan nemu sili lagi kawal ngawa penusah rabat tu tau bertanya lagi John Bilon bernombor 0139838288 tau ke ngagaya Ganalindia bernombor 0198158188 anu baru isi pesan pemati ke datai area John Bilon ke pagi tau nya dipesan madah kindaya ianya unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai udah nadai kemari nyari 3/22 hari bulan 7

Bila malam hari 5/24 hari bulan 7 sebedau ke di Anyuang pagi hari 6 tahun ialah 25 hari bulan 7 ke pendam Gereja St. Michael Angkelili. Okey, jadi kita akan mu hasil lagi berkawal ngawak Nusah Rabatu tahu bertanya ngagai John Biluan bernombor 013-983-8288 tahu ke ngagai Gana Lindia bernombor 019-8158-188. Nangkan kanya natai ke sedikit lagi pesan pemati ke dikirim medan nuno ngau ipoi pagi tu nyari pesan dari nesau semua kabar belayan ke dia batang layar, batang spa, batang tayah ngau pia mega kabar belayan dia semanjai batang kemaliah, batang tabai, batang sekerang, batang puak ngau kabar belayan ke dia ba nanga ijit limbang ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala jegera anak jimbat. Jadi pesan tu tadi madah ke jegera anak jimbat, jegera anak jimbat. Udah nadai kena 21 hari bulan 7-nya hari 2 tu tadi. Lalu niang jegera anak jimbat, niang jegera anak jimbat tu dekat di itu balam maiwah malam tu, malam hari 4, 23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5/24 hari bulan 7. Balaya ke di pesan takung lala diminta data ya sampal gesah penusah Rabatu ngagai rumah Wilson penebak ulu layar betuang. Menu baru isi pesan ia ke dikirum peningau kita jadi pesan tadi madah ke jegera anak jimbat. Jegera anak jimbat udah nadai kena hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 lalu niang jegera anak jimbat, niang jegera anak jimbat tu deka di intua balam maiwah malam tu lagi malam hari 4 23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi 5 24 hari bulan 7 bala ya ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Radian Wilson penebak ulu layar betuang. Pesan kita yang ketujuh pagi tu pesan ke dikirum mengumbang anak cendan tau ke apa ya samban lalu pesan tu tadi nuju bala kabar belayan ke diau rumah adawa bunut kenawit rumah ramba penyangkai akai ngopi mega bala kedia berumah turi kerangan bau kabar belayan kedia ba selawat julau rumah renggayan ruyak julau rumah jana batu matup rumah minggan sayuang tabai julau bala ba rumah bali yang rasan kenawian ngopi belayan kedia ba mauang ngau macan kenawian rumah tera nang langgun tabai rumah taduang sekuau ngopi mega kabar belayan kenaulia di rintai ke ditu ti ngelalah niang talian anak ke jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang talian anak ke niang talian anak ke deka di atur pagila hari 5/24 hari bulan 7 bala kabar belayan ia ke ngelala dipinta datai ngulu pengawak tu ia kereka diatur ba rumah bian kerangan rian julau. Nanda baru isi pesan ke dikirum mengumbang anak cenang tau ke apai samban ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang indaya ianya niang talian anak ke niang talian anak ke deka diatur kena malam pergila malam hari 5/24 hari bulan 7 jadi ngga kabar belayan ya ke bisi ditesau tau ke ngelala niang tu dipinta datai ngulu pengawak tu ya kereka diatur rumah bian kerangan harian julau lalu berarti ke pesan ti ke 8 pagi tu ianya pesan sembiang ke di kirum Agnes anak tul jadi ya pesan tadi nuju semua kabar belayan ya ke diau ba sekirau tengah Tanjung Bijat Tawang Sungai Ban ngau bala ke diau ba Grand Stumbian Kampung Rayu Kuching bala ke diau ba Bukuang Ai Sungai Ai Abiat Balai Ringin
Miria kucing engkau ya kenalah di

0: rintai ke dito ti ngelala niang suci anak majir. Okay? Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngintu niang suci anak majir ya ke udah setahun lalu pemga berkat ke regang niang tau deka diatur kena hari 6-25 hari bulan 7 balot 661 jalai teruang pujut 2A miri. Okay? Jadi kena hari 6-25 tu lah muak pagi 8:30 dia bisi pengawas miang berkat kergang ke diatur bapendam Anglika Lambir. Jadi khabar belayan ni kan mu sili lagi berkawal ngawa pengawal tu lah tahu bertanya ngagai Agnes Tool ba nombor 011-2506-5472 tau ke ngagai Jenny Majid ba nombor 013-9351-280. Nah, baru isi pesan kita ke pagi tu ti dikirim Agnes Anak Tool. Lalu pesan tu tadi madah ke pengawal semuyang angin tu setahun ngopim gak berkat kergang niang suci anak majid niang suci anak majid deka diatur kena hari 6-25 hari bulan 7 balot 661 jalai teruang pujut 2A miri. Lalu muak pagi dalam urung 8:30 pagi dia diatur pengawal merkat kergang niang tau bapak pendam Anglika Lambir miri. Kanemu sile lagi kita tahu tanya ngagai Agnes Tolnya bini niang tempu ba nombor 011-2506-5472 tahu ke ngagai menjadi niang tau ianya tadi Jenny Majid ba nombor 013-9351-280. Lalu angu yang ngagai pesan kita ia ke 9 pesan ke dikirum James Ana Jalian ngari ke Liam Ana Gemuang. Lalu pesan tu nuju bala kebablayan ngau suku juru ke diau ba rumah Rabiah Lubu pas tatau ngau pia mega nuju Stephen Kanang ke diau ba rumah Gesa Teluk Batu tatau ngau kebablayan ia ke diau ba tatau Selawut Julau penyakai akai Julau ngau pia mega bala ke diau ba buak bala kesama memakai kelebih lagi bananga raya nanga luau nanga ijit nanga ayam ngau piam ga semanjai batang tabai ngau piam ga nuju semua raban gereja SDA Sita Julau Limbang Ana Linsing kediau bajalai KJD ngau apai seli serta sulian Ana Lansing kediau dimiri serta kebablayan ya kena Allah dia rintai kerito ti ngelala niang ex-elder Gemuang Anak Berayun. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ex-elder Gemuang Anak Berayun. Niang ex-elder Gemuang Anak Berayun. Tau ke dikelala ngau nama apai Jelawa, tau ke apai Liam. Deka diatur kena lemai hari 6-25 hari bulan 7 jam 10 malam tembuk pengawal ngetas ulit lalu ditangkan ke ngawa pengawal nyuak ke Antabalu. Okey, jadi nanu baru isi pesan ya ke dikirim James Ana Jalian ngari ke Liam Ana Gemuang ke pagi tu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngintu setang ngetas ulit ke niang ex-elder Gemuang Ana Berayun. Niang ex-elder Gemuang Ana Berayun tau ke dikala ngau nama apai Jelawa tau ke apai Liam deka diatur kena lemai hari 6-25 hari bulan 7 jam 10 malam tembu pengawak ngetas ulit lalu ditangkan ke ngau pengawak nyuak ke Antabalu. Jadi andur angin tu terik nada bisi dipadah ke ditau lalu kan nemu silik lagi tahu bertanya ngagai James Ana Jalian tempu Bandung Berkusung 13599-8090. Lalu pesan kita ia ke 10 natai ke pesan ti dikirim Siba Ana Bana ke nuju kabablayan ke dia batang IG pedai tuah bawan ngepi mengabal kabablayan ke dia mapai poes kuau oya Pakuah Bunau Bukikia Sabinang Lambier ngepimak kebelayan kediau Barumah Ladi Ngemah Rumah Moses Rantau Pita Rumah Lau Rantau Pita Rumah Teresa Naman Sungai Menyan Ngau ia kenalah dia Rintai keritu Tik ngelala niang berawang Anak Yampi Jadi pesan terima dah ke pengawal ngetas Ulit lalu muain terbalu ke niang berawang Anak Berawang Anak Yampi Deka diatur kalai malam pergilak malam berlima 24/7 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6/25 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan di pindah datai ngulu pengawak tu ia ke diatur ba rumah empati ulu cia kenawiat kanemu sili lagi kita tahu bertanya ngegai sebab anak mana penumbur 010-9785-798 tahu ke ngagai jali anak bana penumbur 019-6745-631 nanu baru isi pesan ke datai area siba anak bana ke pagi tu jadi pesan madah ke mawang ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang inaya jadi niang berawang anak yampi deka diatur kalai malam pergilak malam hari 5 24/7 pengawal nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari 6/25 hari bulan 7 tembuk pengawal kertas ulit dekat ditangkan ngau pengawal muai antabalu lalu kabar belayan ia ke dipesan tim tanda tai nguluk pengawal tu ngagi rumah empati ulu jih kenawi ada sili lagi kita tahu bertanya ngagai sebab nak mana nombor 010-797-8598 tahu ke ngagai jali anak mana nombor 019-7-4-5-6-3-1 lalu ia kemudian dibenar ianya pesan ngetas uliat ngau ngambil terbalu ke dikiru ma menduang anak jarun ke pagi tu jadi pesan tu tadi nuju bala kabana belayan ia ke ngelala niang Garuda anak nyari yang tau ke indah yang menuang nangira dini alai nur diau jadi ya pesan tu mudah ke pengawal ngetah sulit ke niang Garuda anak nyari yang deka diatur ke alai kena hari 6/25/7 pengawal nguan ulit ngau sarak bungai lalu pagi hari minggu dia ulit adeka di kertasnya kena 26/7 lalu tumpuk pengawal ngetas sudah dekat ditangkan dengan pengawal muai yang terbalu kabar belayan ke dipesan diminta data yang nguluk pengawal tu ia kena diatur balut 219-Tudan Desa Ras Pes 6 Miri sila lagi kita tahu tanya dengan menuang menumbar 014-6859-868 tahu ke ngagai jarun anak gabar menumbar 019-7302-806 dan baru pesan ia ke dikirim mendung anak jarun ke pagi tu madah ke pengawal sarap bungai ngetas ulit ngau ngambil entabalu ke niang indayon dan niang Garuda anak nyar yang dekat diatur ke alain tadi kena malam merinam 25/7 pengawal nguan ulit ngau sarap bungai lalu pagi hari minggu 26/7 ulit dekat di kertas lalu tembuk pengawal ngetas ulit ditangkan ke pengawal muai antabalu bala kebelayan ia kelala di pencara taing agai lot 2190 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri ngau nguluk pengawal tau lalu kan musilia agi tau tanya ngai mendewang bernombor 014-6859-868 tau ke ngagai carun anak gabar bernombor 019-7302-804 nya nak kami ngeratai ke pesan berat bahwa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu
1: ya kita pun pesan ke PCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya nya hari tu hari minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10/11
0: pagi 25 ya kenalah di hari tai itu lebih lagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
6: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
1: Pengerak pagi.
3: Why FM.

0: pagi rewind.
1: Aku tengok mai kaban ku lubah maya tu. Si cerita ke tu tadi at rumah deh. Cerita bala bakiah ya ke ngambil perasa aspek bagi maya ujian lisan. Nak kita itu nanti beka English ngau bahasa Melayu nak mesti jadi lisan coba. Entah ya tu tadi laban nyam yang kata musa pernah dia boleh petua ke. Laban mana janji nyawat aja. English ya tu pan kira ulu luang kira sama ame kamu doa deh. Jadi enggak sepanjang hari ditanya orang mana masawat ya?
2: I am.
1: What's your name? I am. How are you today? I am. Semua I am ribuan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang dah test 10 minit, dah tanya 12 minit tanya. Iya saya ko melama 3-4 minit. Lama masawat ya?
2: I am.
1: Jangan ribuan sampai pengujuang.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kemaya Arido kita rindu beli barang online tang ingat tak semua barang kita beli kita baka kedai ayan bak dalam gambar bak gambar mana tang udah datai nak baka di kedekat kita nya alai tanya si liat dulu bak orang kenyual barang lalu pedak dulu review barang kedai jualnya aku Derek Warren Y

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 4, 23 hari bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama Perintah Besar Gau Sarawak, Mai Pemansang Gau Pengelantang Rakyat. Sarawak diiring teknologi digital Gau Data Ungkup Pentadbiran Negeri. Raban Nembiak Sarawak dilalau nguasa teknologi jemahila Gau Pemintar Tiru AI. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak milih jadi ketuai lalu ukai semina jadi pemerhati aja. Berindik arinya strategi pemansang kebendung di pejalai kedia tu ukai semina berguna ungkup rakyat Sarawak tang megak berguna amat dalam tentu ke pengulih Malaysia bersemekih barengat menua adap kitu ngau global. Nyamih pesan ti dikenatai ke Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, maya gempuru hari Sarawak ngau konsert rakyat ti diatur di Sibu de malam. Premier madah ke aspiration ia dekat ngubah Sarawak jadi pintu penamah Malaysia ungkup perkara ekonomi gandung ngau hub kuasa bersih serta numbuh ke mengeritu jadi palan industri berga tinggi. Nya megak dekat mai negeri itu jadi pemerik besar sebagai penegap ekonomi Malaysia. Berini harinya ia nyemetah madah ke Sarawak ukai mekit Malaysia. Tang dekat sama begulai merik pangkat dengan ekonomi ngau pengelantang menua tu secara komprehensif. Sarawak terus ngegap ke pengawak dengan teknologi digital ngau data jadi ke pugut transformation pentadbiran negeri itu. Aturnya ngembuan tuju tentu ke polisi ngau perambu pemansang di pejalai ke ngau efisien, meruan serta berpelasar ke fakta setipak ngau pemansang teknologi global. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak berkenak ke teknologi digital ukai semina perkara ketau nyadi tak udah angkat nyadi perkara nyata tik ngubah cara pentadbiran ngau gagak polisi di Sarawak. Ubahnya, Mai Perintah Sarawak ngatur awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX jadi pelasar gempuruk ke pakar teknologi global berkongsi pengelandik Gau Innovation baru sida. Yang maksud kejakunya rambau sesi Town Hall kediatur berserimbai Gau Pengerami Ngintu Hari Sarawak 2026 di Sibu. Kuih yang nambah pengawak ngenak teknologi baru yang kaum blockchain ngujung ke perintah oleh ngemuran ke cara pentadbiran berpelasar ke data ungkup pengawak ngagak pemutus. Berbangaunya, tiap pengerami hari Sarawak patut jadi pengerandang dikenak neranak ke rebak baru tiba penemu. Kompetitif serta sedia ngirian pemansang berpelasar ke teknologi ngau ekonomi jemahila. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dembiak rebak baru mesti ngerebut peluang belajar dengan cara nguasa bidang strategik bagai pemintar tiru AI, ekonomi digital, hidrogen ngau teknologi gandung. Ko ia nerangka Perintah Sarawak gemerat ke perkara khas bak pengawak gemansang ke bakat dengan pengawak berjalai ke pelajar tinggi nak berbayar ngau mayu macam lagi program pelajar ke dilangkar kena nangkup peminta industri global. Berindik ngaunya yang lalau raban nembiak ngambil berani belajar ke bidang baru ngambil kesidak oleh nyaup perkara gemansang ke negeri itu. Urung 1,500 ikut Raban Nebiak bisi datai guluk sesinya. Kaul rat antara Perintah Besar ngau Perintah Sarawak terus jadi pengerandang besar ungkup anjena pemansang negeri ngau pengelantang rakyat. Dengan penerang Facebook Menteri Baupis Menteri Besar berbagi perkara Sabah ngau Sarawak, dia Dato' Mustafa Sangmud madah ke kerjasama strategik tu yang kaum pengawak negap katur sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah ke pengerami ngintu hari Sarawak kena 22 hari bulan 7 ukai seminat ngingat ke sejarah mujur merintah diri tang megak kelaik penyerakup rakyat bumi kenyalang. Dato' Mustafa megak ngelalau rakyat ngambil terus ngenegap ke penyerakup setipak ngau ramai jakuk Sarawak baju makmur segulai sejalai. Ia menggambari terima kasih ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ketegal mayuh macam pemujur ngau penyulut tik ngemegah kati tik udah dijapai negeri itu. Program Ikon Siarawan Poli Sisi 2026 jadi pelasar kedak gansah pengelandik communication nebiak pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Pengarah Politeknik Kuching Sarawak Muhammad Nazri Ismail
Madah ke pengelandia communication ke Tegap merik nilai tambah nangkup pengelandia technical graduate. Lebo sida nyikap diri nyingkang ngereja batang pengawak. Iri engau penerang ke disedia ke secara langsung bulai nge Radio Television Malaysia RTM serta Kampung Main Asal Sarawak SCV Megak. Mujur ngangkat ke pengarap hati bala penyerta bak pengulih mantai ke diri serta ayat gawak bak buah kamera. Ia mansur ke jakunya lebuh berjaku ngangkai RTM. Maya pengawak nutup program ikon siarawan polisi SI 2026 di Sentubung. Bak pengawaknya Megak, bisi diatur pengawak bersilih ke surat niat LOI antara Politeknik Kuching Sarawak ngau SCV. Inisiatif tu ngemuan tuju dekat ngeregap ke kerjasama strategik dalam pemansang penau, latihan industri, pemansang isi kreatif, innovation digital gau pengawak ngintu pesaka main asal. Pemansang infrastruktur strategik di Limbang, dia tu benung cakah di Pejalai ke. Inisiatif tu dikarap oleh nyadi pengerandang besai ungkup pedubuh sektor dagang temuai gau ekonomi pilih menuanya dalam kandang berapa tahun tidak datai. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dengan Pemansang Kandang Benua Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengawak di ngatur macam-macam pengerami dengan festival belak bempu pangku pengawak dalam ngerancak kagi ekonomi benua tu. Ia madah ke penyampau temuai ke Limbang Dato' Manggai 2.5 juta ikut nintiang tahun di pelabak kedekat bertambah ketegal pengawak ngemanah ke infrastruktur ngapalan dagang temuai di pelilian menuanya. Ia mansur kejakunya ngagai media rambau ngabas palan pesta makan tahun kadayan di Kampung Nauran Limbang. Pesta makan tahun dekat diatur kena 31 hari bulan 7 nyentuk 2 hari bulan 8 di pelabak kedekat mata penatai lebih 10,000 ikut temuai. 238 ikut orang mujur merik darah berserimai dengan pengerami ngintu wari Sarawak di Miri. Penengkebang programnya kemegang jadi setiausaha sulit ngagai sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan Seni Pemerindang Chia Ka Fung. Madah ke kimpian merik darah 722 Sarawak Day 2026 edisi ke-6. Bisi 300 ikut kudah berregister, ia kalai 30 ikut sedatuk ianya raban pemerik renggat ke terubah. Kuya pengawak milih 22 hari bulan 7 kena merangsang komuniti ngintu hari Sarawak dengan pengawak pengasih yang ketau merik pemaik ngagai mensia mayu. Ia madah bunyinya lebo di kerandau pengarang berita bak pengawaknya di Miri. Kuya nambah kimpiannya ukai seminak mantuk nambah bekal darah bak spital Miri tang megak merik awak ngagai mensia mayu berpersa pengerai tumu. Programnya diatur bergulai ngau mayu bengkah gerempuang ukai dikuasa perintah NGO Bulan Sabit Merah Malaysia, Bank Darah Spital Miri, Gau Gerempuang Pengarang Berita Utara Sarawak NSJA. Operation Ngigang Ngau Nyelamat SAR 2 ikut mangsa kaki bedau temu bak penusah bot karam di Sungai Bram, Long Selatung Merudik, di Tampung Baru Sarito. Nitih ke penerang hari palan operation upis pengerara api ngau penyah penusah Malaysia JPPM Sarawak. Operationnya kedua diketu lemai kemarik mujur tertemu ke mansa kedua ianya Joshua Uken Matthew, ia ke umur 38 tahun. Pemesai perubat dari klinik Long Naah ngesah ke pemati mansa udah identitinya ditetap ke sirat sebilia. Nakak dia tu dua iku hari empat iku mansa udah ditemu, babani nyawa yang kaum anak lelaki Joshua ke umur 4 tahun Jovian Jangin. Dua iku mansa kaki bedau ditemu ianya Seria Dullah 43 tahun, Ngau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Kena kunjung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Kerjasama perintah besai Ngau Sarawak baik pemansang Ngau pengelantang rakyat. Sarawak diiring teknologi digital Ngau data ungkup pentadbiran negeri. Raban biak Sarawak di dalam kuasa teknologi jemahila Ngau pemintar tiru AI. Tunakah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu. Hari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana wang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya si gemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinge Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemandu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemaduk nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Pagi rewind. Pamai lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 dia praktik ke nane mayo kes history han dia jadi. Lepas sekedak tu tadi dah terlepas bersekolah tambah mega sidak batrika ya ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
3: Ya gamalnya gamal familiar magang mah. Lepas di pedak sidak magang. Asbina kelasnya tadi angka kang ngasuh history mimet enti history.
2: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
3: Dia nyaba aku nyaba.
2: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.